0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Pagi-pagi pasti happy. Ya.
0: Pagi weekend ya.
1: Weekend, apalagi weekend disambut dengan dibuka dengan lagu Ribuan Memory Lomba Sihir.
0: Wow, banget.
1: Jujur, lagunya kayak memorable. Kayak kemarin kan kita baru aja bikin sebuah memori ya.
0: Iya, 17 Agustus ya lomba.
1: Lomba di RRW Lampung teman Pro 2 gitu. Jadi aduh keinget banget masih kemarin kayak aduh seru banget gak sih kita lomba-lombanya.
0: Bener banget.
1: Di akhir agak kayak mochi dikit ya. Tepung-tepungan gitu.
0: Tepung-tepungan balas dendam gitu ya.
1: Balas dendam gitu. Cuman kemarin seru banget. Makanya hari ini juga harus lebih seru gak sih Shi?
0: Iya
1: ya
0: karena
1: kan?
0: Seperti biasa di special weekend kita Benar. Bakal ngomongin 3 info nih.
1: Betul yang seru-seru.
0: Ada dari kuliner, ada dari olahraga dan juga ada hiburan
1: gitu. Jadi beritanya apa aja, pokoknya teman Pro 2 harus dengerin kita terus. Jadi jangan kemana-mana, tetap di special weekend.
2: Kamu sedang mendengarkan Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Masih lagi sama kita lagi ya.
0: Iya, tetap lagi ya, absen lagi ya.
1: Kita masih harus ngomong lagi ternyata.
0: Apa kabar nih Ludin?
1: Gua.
0: Iya, minggu ini.
1: Rekapan minggu ini nih. Sebenarnya baik, cuman beberapa akhir ini gue kayak aduh bapil gitu loh.
0: Bapil tuh apa coba?
1: Batu pilek.
0: Oh, batu pilek. Kalau lagi gak enak badan ya.
1: Gak enak badan, tapi
0: lagi meriang.
1: Semangat hari ini.
0: Oh.
1: Meriang kurang kasih sayang.
0: Gak dong.
1: Gak. Makanya gue tetap semangat kan siaran pagi hari ini untuk nemenin teman Pro 2.
0: Teman Pro 2 pastinya.
1: Kalau lu gimana sih?
0: Kalau gue minggu-minggu ini tuh gue lagi padet banget jujur jadwal gue. Mulai dari kepanitiaan, okay. Gue juga ikut siaran juga jadwal BA. Ya kan. Tapi gak apa-apa, tetap happy karena selama seminggu ini gue full ketemu orang-orang ya.
1: Pejabat ya.
0: Iya, gue berasa gue petinggi.
1: Petinggi negara, ibu negara ya.
0: Iya.
1: Rame banget. Gitu. Kalau misalnya teman Pro 2 gimana sih minggu-minggunya ya?
0: Iya, coba kalau kita juga lagi nge-live ya di TikTok kita bener. Nih. Bisa komen-komen banget nih. Nanti
1: kita bacain. Atau misalnya teman-teman TikTok mau cerita minggu paginya gimana, seminggu hari ini gimana, coba ceritain gimananya alamat rumahnya.
0: Enggak, ke itu oversharing ya. Bisa ke Instagram kita juga, ke WhatsApp kita.
1: Iya, WhatsApp kita dia ada di 0811-7208-925 atau bisa di
0: Instagram kita di @pro2bdl atau di @broadcasteracademypro.2.
1: .pro2. Iya,
0: benar. Seperti biasa tadi kita bakal ngomongin tentang
1: hal-hal yang seru, tapi kita kan pagi ini belum cerita-cerita juga gak sih pagi ini kita ngapain. Kalau gue pagi ini bangun tidur, kamar mandi, main HP, udah gak kebanyakan.
0: Kok lu gak ada sholatnya gitu ya? Gak ada ya?
1: Sholat dong. Maksud gue itu kan hal basic yang ya, gak harus
0: ya. Oh iya bener ya, kan jadinya
1: iya kan,
0: boleh,
1: takutnya ria gitu loh kalau misalkan kita omongin di sini.
0: Kalau gue jujur ya, gue baru kali ini jadi morning person.
1: Biasanya
0: jadi biasanya minggu itu gue tuh jamnya gue bangun jam 9 atau jam 10.
1: Aduh.
0: Tapi kali ini karena kita harus siaran dan nemenin teman Pro 2 jadi gue bangun jam 5 teman Pro 2.
1: Kalau gue sih jam 2 sih.
0: Wow.
1: Kan gue tahajud dulu.
0: Wow. Katanya jangan ria. Sorry itu tadi kayaknya.
1: Ya maksudnya biar teman Pro 2 tahu loh.
0: Oh
1: gitu.
0: Ternyata masya Allah ya.
1: Ya teman Pro 2 juga ada yang bangun tahajud sama kayak gue kan. Kita bisa. Sama doanya. Di doa sepertiga malam itu kan.
0: Bakal nemenin kamu di doa sepertiga malam. Ada Dinda tenang aja ya teman Pro 2.
1: Iya betul. Jadi jangan kemana ya teman Pro 2. Tetap dengerin kita terus. Pokoknya sampai jam 10 pagi nanti. Cuman di Spada Special Weekend.

0: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Pita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: Terbaik kamu.

0: suara kita untuk Syashi.
1: Tadi kita tuh rame banget dari komentar live kita di komen. Terus tadi tuh ada yang komen katanya mau digofoodin sarapan apa dianterin katanya.
0: Tapi gue curiga itu sih secret admirer lo sih.
1: Tapi hari ini mood booster banget sih komentar live ya.
0: Iya. Berarti kan tadi ada yang gofoodin makanan. Emang lo lapar sekarang?
1: Iya, pas banget gue kayak kayaknya itu kita perlu banget deh karena
0: Iya sih benar. Agak sarapan gitu loh pagi.
1: Agak sarapan ini kan. Dia jadi enggak fokus gara-gara dikomenin itu loh katanya itu apa? Yang pakai kacamata siapa? Soalnya mirip Afgan, soalnya mengalihkan dunianya.
0: Makasih loh yang komen. Kirimin nomor rekening.
1: Langsung ya.
0: Iya, jadi
1: tapi ngomongin soal makanan ya, Din ya. Gue punya info bagus banget.
0: Bagus banget ya ini ya.
1: Bagus harusnya, ya. Harusnya bagus sih. Kalau gak bagus salah Dinda.
0: Ya kan jadi gue.
1: Jadi ada festival nih Din.
0: Festival
1: Kot Bau yang kembali hidupkan tradisi dan permainan rakyat.
0: Wow. Emang jadi, itu tradisi apa?
1: Festival ini festival budaya lokal Gampong yang menjadi upaya masyarakat untuk menghidupkan kembali tradisi dan permainan rakyat yang mulai jarang ditemui nih. Okay. Karena kan kita kayak udah modern banget ya kehidupan sekarang.
0: Bener.
1: Itu tuh jadi kayak upaya dari masyarakat sekitar untuk menghidupkan kembali tradisi dari budaya Aceh karena festival ini di Aceh nih.
0: Oh di Aceh. Iya. Bisa enggak kita berangkat sekarang ke Aceh?
1: Boleh kan sih kalau siapa tahu teman pro 2 ada yang mau bayarin kita tiket, Din.
0: Ya kan? Aceh ya.
1: Terlalu berharap ya ini.
0: Boleh. Teman-teman TikTok kalau misalkan mau ini transfer aja.
1: Iya, atau ada yang orang Aceh ya bisa.
0: Iya, boleh. Jadi apa itu tadi festival budaya Aceh itu sih?
1: Jadi festival ini nih dirancang sebenarnya udah lama, Din, dari 2025, tapi pelaksanaannya baru terrealisasikan tahun ini. Rencana kegiatan ini kata-katanya salah satu Irwan yang selaku
0: dari
1: pembuat festival ini tuh. Kegiatan ini sebenarnya sudah kami susun nih sejak tahun 2025 tapi baru terlaksana tahun ini karena persoalan anggaran.
0: Tapi tetap dilaksanakan
1: tetap
0: ya.
1: Tetap dilaksanakan. Nah, ia menjelaskan konsep festival ini nih sejak awal diarahkan itu emang tujuannya untuk mengangkat tradisi masyarakat Gampong.
0: Oh, jadi emang budaya lokalnya ini dibangkitkan kembali melalui festival ini ya, gitu.
1: Iya, memiliki keterkaitan dengan tradisi masyarakat Aceh pada bulan Muharram. Muharram bentar lagi nih kan.
0: Bentar lagi ya.
1: Iya, dikenal sebagai bulan apam nih, teman pro 2 kalau di Aceh. Daging nih informasi.
0: Jadi banyak banget perlombaan-perlombaan yang ada di sana juga katanya.
1: Ada lomba apa aja sih itu?
0: Dari yang gue baca nih ya. Yang gue baca ini
1: dari
0: ada congklak,
1: ada congklak,
0: batok kelapa, bakiak, serta perlombaan memarut dan memeras kelapa. Seru banget.
1: Seru banget. Kalau congklak kan kita sering dengar ya tuh main congklak ya, teman berdua. Tapi kalau kayaknya memarut dan memeras kelapa tuh kayak agak beda, unik. Jadi kita lomba di marut
0: kelapa.
1: Meres juga.
0: Jadi santan tuh.
1: Iya, gimana tuh lombanya?
0: Merendam aja gimana? Sih?
1: Kayaknya cepet-cepetan mungkin ya, cepet-cepetan yang menang. Yang cepet menang mungkin.
0: Tapi ternyata di festival ini juga ternyata tuh menghadirkan kenduri bubur.
1: Wow. Apa sih kenduri bubur?
0: Kenduri bubur
1: itu?
0: Penyajian kolak. Terus juga ada kegiatan merangkai sirih serta berbagai aktivitas UMKM. Ternyata support UMKM ternyata ya festival ini.
1: Pantesan 1 tahun tuh karena
0: persiapannya ya.
1: Persiapannya 1 tahun karena juga banyak ya yang perlu disiapkan juga.
0: Nah dari Irwan juga nih yang dari pihak festival budayanya juga berharap agenda ini tuh bisa berkelanjutan lah setiap tahun ke depannya gitu. Beliau juga berharap dukungan pemerintah dan lembaga kebudayaan dinilai diperlukan agar kegiatan pesaingan budaya memiliki kesinambungan gitu.
1: Sebenarnya pasti teman pro 2 nih bertanya-tanya nih dari informasi kita. Kira-kira festival ini nih berapa hari gitu ya? Festival ini nih diadakan selama 2 hari nih teman pro 2. Dari 22 sampai 23 Agustus.
0: Berarti dari kemarin sampai hari ini.
1: Iya, masih ada hari ini. Jadi buat kamu mungkin yang
0: teman-teman yang ada di Aceh, ya,
1: melang lagi dengerin kita mungkin ya,
0: bisa langsung datang nih ke Festival Budaya Lokal Gampong Cot Bau 2026 ya.
1: Betul banget, karena seru banget tuh, ada lomba seret kelapa.
0: Betul, tapi kalau misalkan kesana tetap hati-hati ya, jalannya diperhatikan, karena kita bakal dengerin lagu Hati-Hati di Jalan. Baik,
1: baik tulus.

0: kalau lagi jatuh cinta tuh kayak berbinar-binar ya. Oh, iya seperti sih. Pagi ini terang.
1: Kayak mata Shashi nih berbinar-binar
0: iya
1: nih.
0: Iya dong, hari
1: abis, ini. Abis dikirimin GoFood ya sama
0: iya,
1: teman-teman TikTok.
0: Abis sarapan.
1: Gitu.
0: Iya, ngomongin soal kondisi studio kita pagi bener. Hari ini kan udah matahari udah
1: mulai muncul, gitu. Banyak juga yang udah mulai berkegiatan seperti di studio kita di London ini. Dingin banget di London pagi hari ini.
0: Ya, dingin banget
1: tapi
0: hari ini.
1: Tapi ada juga yang produktif pagi hari ini sih. Yeah. Ada yang teman-teman taekwondo latihan.
0: Ada jadi setiap minggu tuh ada latihan ternyata di sini taekwondo ya.
1: Jadi produktif berolahraga ya.
0: Apalagi minggu pagi tuh ada CFD juga. Tadi ada yang update tuh kegiatan CFD dia.
1: Benar. Memprodo kalau misalkan mau pap juga ke kita ya. Yeah. Kegiatan kalian minggu hari ini boleh banget kirim ke WhatsApp kita gitu. Di apa sih?
0: Di 0811720895 tuh dicatat ya.
1: Nanti kita tunjukin di live beneran.
0: Iya, beneran kita deh. Kita liatin.
1: Teman-teman
0: gitu.
1: Yang nonton TikTok pasti tahu ya, tadi kita beneran
0: nunjukin ada yang live update ya. Nah,
1: ngomong-ngomong tentang tadi kan ada yang olahraga ya di sekitar studio kita nih di London ini. London tercinta Lampung maksudnya. Ada berita dari dunia olahraga sepak bola.
0: Buat ini nih buat fansnya MU. Ada hal
1: kayaknya
0: yang
1: ada yang pecah ya pagi
0: ada,
1: ini ya.
0: Ada yang patah tapi bukan
1: apa tuh? Bukan apa? Bukan tulang yang patah.
0: Hatinya patah.
1: Hatinya. Tapi semoga lekas membaik ya. Iya. Karena ini gue mau ngasih tahu berita tentang ternyata pertandingan Premier League musim 2027 itu diawali oleh Hull City yang menang atas Manchester United 2-0. Teman-teman fans MU jangan lupa makan ya.
0: Karena jadi kurang fokus ya.
1: Takutnya kebawa sedih gitu. Ngomong tentang kompetisi bola ini ya. Jadi tuan rumah si Hull City ini membuka keunggulan melalui semi ajaib pada menit ke-17 saat situasi bola mati. Nah, kemenangan tersebut dipastikan lewat gol tambahan dari Nobel Mendy pada menit ke-38 gitu.
0: Kita ngomongin soal jalannya pertandingan nih, Din. Jadi saat peluit babak pertama dibunyiin, tim tamu tampil dominan nih di awal laga.
1: Oh, MU berarti.
0: MU-nya dominan pas awal. Dia ada peluang emas di menit ke-13. Lalu umpan silang Luke Shaw-nya diantisipasi nih.
1: Tak dapat diantisipasi
0: sama belakang tuan rumah. Bola langsung disambar dan disepekan oleh Brian Beumo.
1: Ya. Tapi sang kiper ternyata tuan rumah Konstantinos Zolakis yang masih mampu menepis bola. Terus akhirnya kembali Zolakis beraksi lagi beberapa saat kemudian ia dapat membendung tembakan Mateus Cunha dari dalam kotak penalti.
0: Ancaman berikutnya nih, Din. Ancaman berikutnya dihadirin sama Hull melalui Ryan Giles.
1: Wow.
0: Yang sekali lagi bisa menepis bolanya.
1: Keren. Terus juga
0: terus ada gol pertama nih ya, gelombang serangan Hull
1: dari
0: akhirnya
1: Hull lagi
0: berbuah
1: ya,
0: gol di menit ke-17.
1: Wow, berawal dari sepak pojok ya gitu. Terus akhirnya gol lagi kan Hull akhirnya menggandakan keunggulan di menit 38. Jadi umpan tendangan bebas Regan Slater dari sisi kiri bisa ditanduk Nobel Mendy untuk memperdayai Lemon.
0: Nah, MU tertinggal jadinya 0-2 hingga babak pertama. Lalu memasuki turun minum, MU memburu gol dengan mendominasi permainan.
1: Faktanya ya, teman-teman United sedikit kesulitan menciptakan peluang karena terlihat sesekali serangannya kandas di tengah jalan gitu. Bukan hubungan doang ternyata.
0: Bukan hubungan
1: ya.
0: Hubungan doang yang kandas.
1: Ternyata tadi dari MU juga bisa gitu.
0: Jadi akhirnya tim tuan rumah berhasil mencatatkan rekor nih, Din, tanpa kebobolan saat menyerai laga perdana tersebut. Lalu kemenangan ini menjadi hasil positif nih atas MU di liga sejak 1974. Bagi tim tamu kekalahan tersebut menjadi awal buruk pada musim kompetisi baru.
1: Oke.
0: Tadi beritanya dari dunia sepak bola ya. Tapi jujur ya, Din ya, gua ini agak kurang kalau soal bola.
1: Tapi gua anaknya bola banget sih.
0: Wow. Udah kelihatan sih dari mukanya ya,
1: kan?
0: Bola banget gitu.
1: Gitu.
0: Jadi emang kalau misalnya dari gebetan gua yang kemarin yang gak jadi itu, emang dia suka banget bola. Dan pas banget dia tuh kayak pecinta MU nih, temen Pro 2. Jadi kalau misalnya MU lagi kenapa-napa, MU menang, pasti mood boosternya naik.
1: Kalau berarti dia bahagia-bahagianya kalau gitu.
0: Sesuai tim dia ya.
1: Terus kalau kalah lo dicuekin.
0: Kalau kalah gue didiemin. Okay. Enggak sih, paling moodnya agak lain aja.
1: Cowok bingung
0: enggak apa-apa kan gebetan kalau misalnya belum pacar kan enggak apa-apa ya punya 2 3 gitu enggak sih teman Pro 2.
1: Enggak apa-apa sih memang. Kayak teman Pro 2 ya. Dan kemana mana karena kita masih banyak informasi menarik lainnya, jadi tetap dengerin kita terus cuma di Spada Special Weekend.
2: Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Pertama banget tahu apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed, tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya, tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
4: Produk dari Badan Lampung.

0: sih ada yang nanya di TikTok.
1: Apa tanya, tuh pertanyaannya
0: ini
1: coba?
0: Ini duo apa nih katanya?
1: Duo mau.
0: Aduh, takut. Nah, tapi kan tadi lagunya yang sempurna ya.
1: Sempurna. Karena kayak mendeskripsikan kita
0: bener,
1: juga dan teman-teman.
0: Kita dan teman-teman dua pastinya sempurna. Nah, ngomong tentang sempurna, ada lagi seseorang yang sempurna nih.
1: Waduh,
0: karena
1: siapa
0: ini
1: tuh?
0: Lumayan menjadi apa ya? Aduh, kayak aduh suka banget nih gue sama orang ini. Siapa kira-kira?
1: Siapa tuh siapa
0: ada
1: kira-kira?
0: Ada dari Do Kyung Soo atau Dio EXO.
1: Ini mah dunianya Dinda banget teman produa.
0: Inilah gue. Kalau misalkan di EXO ada 9, 9-nya cowok gue.
1: Wow. Laki lu semuanya
0: laki
1: ya.
0: Laki lu semuanya. Nah, ngomong-ngomong tentang Dio EXO ya teman produ, atau biasanya kalau nama panggungnya kalau lagi solo tuh Do Kyung Soo. Dia tuh akan menyapa penggemarnya di Jakarta melalui fan meeting bertajuk Day of pada November 2026 ini.
1: Oh, itu berarti kayak apa, pertemuan?
0: Kayak fan meeting.
1: Fan meeting. Jadi apa sih fan meeting tuh, ngapain
0: aja? Kayak jumpa fans gitu loh. Biasanya kalau misalkan idol-idol K-pop gitu ya, fan meeting ada nyanyi-nyanyinya, ada main games bareng, berinteraksi bareng sama fans-fansnya.
1: Oh, berarti
0: banget.
1: Dia bakal datang nih.
0: Bakal datang ke Jakarta di
1: 21 November
0: di
1: katanya.
0: Di 21 dan 22 November di Istora Gelora Bung Karno Senayan Jakarta.
1: Menarik banget.
0: Lempar gue sekarang ke Jakarta bisa
1: enggak? Menarik banget. Pasti tuh sekarang mau terbang sekarang kayaknya.
0: Agustus ini aja bisa enggak hari ini? Kan hari ini tanggal 23 ya. Tanggal 23 maksud gue kayak aduh gue pengen banget kesana gitu. Nah, jadi teman pro 2, acaranya ini tuh bakal dimulai dari 21 November tadi ya, dimulai pukul jam 7. Sedangkan kalau misalkan di hari keduanya itu mulai dari jam 3 sore gitu. Terus kalau misalkan informasi mengenai kedatangan Do Kyung Soo itu bakal diumumin dari Instagram promotor di Experience ID gitu di Jumat 21 Agustus 2026. Nah, dari promotornya ini tuh juga

0: maksud gue. Iya, oke. Okay.
1: Dan emang banyak banget pencintanya Dio di Indonesia ya. Dio.
0: Emang sebutannya Dio.
1: Dio, tapi kalau misalkan dia lagi solo kayak gini, Do Kyung Soo.
0: Oke. Okay. Gitu. Apalagi Indonesia banyak banget ya penggemar Dio ini.
1: Bener.
0: Sepertinya.
1: Sebenarnya juga apa ya? Aduh, gue lagi nggak bawa. Soalnya gue pernah punya keychain itu mukanya Dio. Okay, gitu.
0: Gua nggak relate sih, tapi bagi orang-orang yang suka banget itu sampai dibuat kayak keychain.
1: Terus
0: juga
1: ya?
0: Ada
1: kipas apa? Tau nggak kipas yang ada muka idol,
0: bahkan ada banner ya guys.
1: Bener.
0: Temen gue itu punya banner bener-bener ya kayak artis Korea.
1: Oh, gue
0: idol ya.
1: Gue punya poster di kamar gue.
0: Wow.
1: Dio segede jadi gede banget. Temen pro kan kalau poster K-pop pasti tahu kan ya. Ya pecinta Dio, cinta K-pop pasti tahu ya. Itu gue punya poster gede banget di kamar, itu mukanya Kyung Soo. Okay. Kyung Soo isi Dio ini.
0: Berarti gitu. Fan meeting itu selain ketemu, kita kira-kira kita bisa berinteraksi.
1: Bisa
0: tuh.
1: Kita berinteraksi, kita nyanyi bareng.
0: Pegang tangannya bisa. Enggak ya.
1: Di blacklist deh kayaknya.
0: Enggak boleh gitu, ya jadi.
1: Boleh.
0: Oh, jadi gak tetap ada rules-rules-nya.
1: Betul, ya. Harus ada batasan juga dong. Takutnya kan enggak nyaman juga. Nah, jadi apa ya? Kalau jadi fans tuh jangan fanatik lah gitu.
0: Benar sih, teman pro 2.
1: Biar artisnya tetap nyaman dan mungkin bisa next ke depannya Dio datang lagi nih. Mungkin Dio bisa datang ke pro 2 ya, pro
0: 2. Iya, mungkin. Siapa tahu ya
1: kan. Kalau itu gue enggak bisa siaran kayaknya. Gue kayaknya membeku.
0: Gue kayaknya bakal di pojok. Diem aja gitu.
1: Diem. Terus gue kayaknya ini keberuntungan gue dalam hidup deh.
0: Kepake sehari itu ya.
1: Kepake sehari gitu.
0: Oke, saking sukanya lu sama Dio
1: Kyung Soo ini. Jadi mungkin temen pro 2 kalau misalkan mau apa ya?
0: Kalau misalnya mau jumpa fans nantinya,
1: jumpa fans,
0: sama
1: beli
0: ketemu
1: tiket sekarang. Karena kayaknya tiketnya juga bakal war tuh.
0: Iya, pakai karena rame banget pasti peminatnya ya.
1: Bener. Rame peminat, terus juga kadang pakai calo, tau gak lo calo yang biar dapat tiket gitu.
0: Lu kasih gua ide. Lu kasih gua ide untuk membuka bisnis itu.
1: tapi bisa tapi lebih baik usaha sendiri dulu nggak sih
0: sendiri,
1: kita jangan yang ilegal lah.
0: Iya, gitu, banyak bisa, cara ya.
1: Nah, banyak cara gitu.
0: Misalkan banyak cara untuk bertemu your lucky gitu ya.
1: Mungkin aja kalau gue ke jalan di jalan raya kan Dionya lewat kan udah ketemu tuh.
0: Kayaknya nggak mungkin juga sih dia di jalanan dengan sendirian.
1: Ya, ya gue jekat lah kebetulan. Fanatik jadi jatohnya ya. Terus ini tadi ada yang nanya juga di TikTok.
0: Apa tuh?
1: Kalian penyiar baru ya? Baru kita.
0: Baru
1: dari jam 6 tadi sih.
0: Iya. Baru netes
1: gitu.
0: Ya makanya mungkin untuk teman pro 2 bisa kenal-kenalan juga sama kita. Kita anak Broadcaster Academy Bad Six.
1: Ya, kenalan dulu suara-suara. Karena suara-suara inilah yang akan menemani teman pro 2 ke depannya.
0: Iya, bakal ada suara gua nih, Syasya Aulia dan
1: lo,
0: juga
1: Dina Malia. Kalau biasanya lu siaran di apa kalau misalkan malam?
0: Kalau gua biasanya siaran malam, guys, di Jaga Malam.
1: Jaga Malam program
0: itu gua program Movie Zone. Jadi buat teman pro 2 yang seneng nonton
1: bahas film.
0: Kita ada di Movie Zone
1: di hari apa?
0: Hari
1: apa?
0: Rabu nih tuh, jam 8 ya.
1: Bang Yus ya.
0: Bang Yus.
1: Kalau mau dengerin Syashi lagi Rabu depan.
0: Rabu
1: gitu.
0: Depan di jam 8.
1: Di jam 8 kalau misalkan gua itu
0: di mana,
1: yang serem-serem.
0: Oh my god.
1: Malam Jumat
0: ya Rah. Ketemu lu.
1: Karena biasanya gue menyediakan sesajen. Makanya gue
0: untuk pemikannya.
1: Makanya gue di malam Jumat gitu.
0: Di program apa sih itu, Din?
1: Di program Scary Night.
0: Scary Night.
1: Jadi misalkan teman pro 2 suka cerita-cerita horror, boleh lah gitu.
0: Jadi walaupun dia kelihatan imut-imut nih, ternyata dia pegang program scary loh, guys.
1: Gitu kan. Makanya gue kayak aku harus menyeramkan gitu.
0: Gak apa-apa.
1: Oke,
0: ya.
1: Teman Prado kalau gitu jangan kemana-mana karena abis ini kita bahas topik yang lebih seru lagi.
0: Lebih seru lagi. Lebih seru lagi.
1: Tungguin kita terus ataupun kalau misalkan mau request lagu masih kita tungguin.
0: Lagu atau kirim pesan juga bisa ya ke WhatsApp kita nih catet di 0811720895
1: atau di Instagram kita juga bisa nih, di @broadcasteracademy.pro2.

0: ataupun @pro2bds.
1: Kita bakal temenin kamu nih, Ner. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap sama gua Syasya Aulia dan juga
0: Dinda Amalia sampai jam 10 malam.
1: Sampai 10 pagi nanti.
0: Cuma di Spada Special Weekend.
2: Terbaik kamu.

0: Enak banget ya udaranya. Daripada bosen, mending gua keliling-keliling aja deh. Tapi daerah bukit sini bagus juga ya. Ada tanaman. Gua petik deh tanaman langka ini. Terus gua bawa pulang, gua mikain, gua kacain, terus gua posting sosial media. Siapa tahu nanti dilihat sama Furap, sama Fuji, sama Isyana Saraswati, sama Rizky Febian.
1: Woi Dik, lu metikin tanaman liar. Kan itu tanaman langka, dilindungi negara lagi. Mengambil, memusnahkan, memiliki, menyimpan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi dalam keadaan hidup maupun mati tanpa izin dari pemerintah bisa dikenai sanksi pidana penjara maksimal 5 tahun loh, dan denda maksimal 100 juta rupiah, Dik.
0: Oh, serem juga ya. Ya udah deh, gue foto-foto aja buat bahan postingan di Instagram.

0: teman-teman. Cinta sama gue aja, gak sendirian kok pastinya.
1: Ngomong-ngomong tentang cinta sih.
0: Kenapa?
1: Kan tadi kan kita mau, sebenarnya kita mau apa ya?
0: Spill dikit. Udah spill dikit tadi di awal-awal. Di Instagram kita, kita bakal ngomongin tentang apa, barang
1: ajaib.
0: Kita bakal ngomongin barang ajaib apa. Kalau kalian misalnya dikasih barang ajaib, kira-kira kalian
1: mau apa?
0: Mau gitu. Apa gitu.
1: Kalau gue ya.
0: Kalau lu, dari lu.
1: Kalau gue sih ini, gue mau
0: apa tuh?
1: Dompet ajaib.
0: Dompet ajaib.
1: Yang
0: gak pernah, jauh-jauh ya.
1: Yang gak pernah habis isinya gitu.
0: Unlimited
1: gua,
0: gitu ya. Unlimited.
1: Jadi kalau gue mau butuh apa langsung set.
0: Kayaknya gitu, berguna banget gua. Sih di
1: apalagi di ekonomi.
0: Iya kan. Iya banget.
1: Kalau lu apa barang ajaib yang lo pengen?
0: Kalau barang sih? Ajaib yang gue pengen adalah pintu ajaib.
1: Pintu ajaib. Lu iya. Kemana sih memangnya?
0: Ke temen produan ya. Bisa langsung deh. Bisa langsung datang ke kalian gitu kan.
1: Kak, aku mau ketemu kakak dong.
0: Iya, langsung gitu ya. Langsung ketemu.
1: Langsung dateng gitu.
0: Kalau teman produa kira-kira apa barang ajaib yang pengen kalian punya? Coba mungkin yang di live TikTok bisa komen gitu kan.
1: Atau ini sebenarnya udah ada nih masuk di WhatsApp kita ya.
0: Iya, di WhatsApp kita ada juga nih guys sebenarnya yang udah komen. Kira-kira barang ajaib apa sih?
1: Dari ini nih, dari Rani 08123456 sekian.
0: Okay,
1: katanya, "Kak, aku pengen punya apa nih? Aku pengen tas ajaib yang isinya enggak pernah habis. Jadi apapun yang kita butuhin tinggal ambil dari tas." Bener, Rani.
0: Oh iya ya, apalagi orang pelupa kayak gue kayaknya kan? Butuh banget deh tas ajaib itu.
1: Tas ajaib, mama bisa gak bawa mama?
0: Mama kalau kan, merantau ya, orang-orang merantau kangen langsung banget. Keluar gitu ya.
1: Dari ada lagi gak sih?
0: Ada lagi nih yang ngechat gue di @dimas.r. Katanya pengen punya remote waktu sih katanya.
1: Keren.
0: Bisa pause waktu pas lagi capek, rewind kalau bikin kesalahan, sama fast forward kalau lagi nunggu sesuatu.
1: Oh, benar. Jadi kadang kita kayak aduh capek banget, bentar dulu deh gitu.
0: Atau kalau misalnya lagi kangen mantan kayaknya, balik ya remote waktu
1: dulu deh gitu.
0: Ketemu mantan.
1: Malah sakit enggak sih kalau nginget-nginget mantan?
0: Enggak. Kalau udah berlalu mah enggak sakit, enggak usah dibahas lagi. Yang berlalu yang berlalu.
1: Soba Abu,
0: tor monitor ketua gitu kan. Yang berlalu, terima kasih. Selanjutnya next. Selamat, assalamualaikum.
1: Next. Gitu ya.
0: Ada lagi enggak kira-kira kiriman ke WhatsApp kita nih, Din?
1: Dari ini ada lagi nih dari Dari mana nih? Banyak banget nih ternyata yang masuk
0: banyak
1: ya.
0: Banyak banget, satu-satu banyak.
1: Dari Instagram ternyata.
0: Dari Instagram.
1: Salsa official.
0: Salsa ya.
1: Cermin yang bisa nunjukin masa depan. Penasaran banget 5 tahun lagi aku bakal jadi apa.
0: Itu dia.
1: Iya sih.
0: Kayak itu tuh, kayak kita tuh penasaran gak sih? Apalagi di life quarter crisis in why.
1: Belum gak sih?
0: Belum ya, awal.
1: Gua.
0: Tapi itu penasaran kayak kita tuh udah capek menjalani hari. Kira-kira di masa depan kita bakal jadi apa?
1: Spoiler dikit lah ya, apa yang akan terjadi ke depannya. Oke. Ya, kita temen pro 2 tadi kita bahas tentang apa tadi?
0: Barang ajaib.
1: Barang ajaib.
0: Iya. Kita bakal temenin kamu

0: bisa saja terjadi, bahkan dalam sekejap rumah dan harta bisa lenyap. Apalagi jika kita tidak waspada. Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.
1: Kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.
2: Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Prodi ada di Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Yes, teman Prodi udah gak kerasa, udah di akhir kita nemenin kamu. Yeah. Gue Syasya Aulia pamit, bakal dilanjutkan sama Dina Malia dan
0: Irma
1: dan juga Irma Fani. Nantinya bakal ada narasumber yang bakal nemenin kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetapi
0: Prodi ada di Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

2 RRI Bandar Lampung. 2 RRI.

0: 92,5 Pro 2 Rani Bandar Lombok, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 nemenin kamu pagi hari ini di Spada Weekend ya.
1: Spada Weekend.
0: Spada Weekend. Ya, yeah. Kali ini gantian ya. Tadi udah Sasi nemenin kamu bareng sama Dinda. Kali ini sekarang, Dindanya bareng sama gue.
1: Bener,
0: ya.
1: Sama Irma Fani.
0: Bener, bareng sama Irma Fani. Teman Pro 2, kali ini kita masuk ke Music Planner yang hari ini udah hadir juga narasumber kita. Bakal kita ajakin ngobrol ya, Din.
1: Bener, seru-seruan bareng. Betul. Sama narasumber kita hari ini.
0: Karena narasumber kita hari ini seperti judulnya, yeah, Music Planner. Jadi orang-orangnya berhubung dengan musik.
1: Musisi.
0: Iya kan. Kita bakal langsung kenalan teman Pro 2. Karena sebenarnya ini udah juga kita update ya di media sosial kita, teman Pro 2.
1: Pro 2 BDL.
0: Betul, di @prodbdl. Kalau misalnya kamu lihat teman Pro 2 itu bareng sama Seven Scope.
1: Seven
0: ya.
1: Scope.
0: Ini mana tim medsos, kok belum bangun ya pagi. Oke, dia udah dia di story kita ya. Jadi Seven Scope yang hari ini hadir teman Pro 2 di studio kita, dan kita bakal ngobrol apakah itu Seven Scope, siapa aja isinya, ada Seven kah, tujuh ya
1: tujuh,
0: kan, apa gimana gitu kan,
1: nambah, gitu.
0: Atau nambah lagi boleh nggak jadi eight ya enggak ya. Kita mau kenalan dulu sama yang udah hadir di studio. Pertama ini ada pendirinya.
2: Oh,
0: ya.
2: Yes,
0: yeah. Halo kakak.
2: Halo, iya.
0: Boleh kita kenalan dulu ini dengan siapa nih kak?
2: Oh iya, kebetulan saya Iqbal ya kak. Jadi saya pendiri Seven Scope. Sebenarnya apa saya cerita juga ini ya?
1: Boleh.
2: Seven Scope ini sebenarnya tahun 2010 udah berdiri. Awalnya sebuah band.
0: Wow,
2: ya. Jadi udah lama
0: ya,
2: sekali ya. Waktu saya
0: 16
2: tahunan. Jadi mahasiswa dulu. Masih aktif. Jadi memang anggotanya sekarang udah mencar masalahnya.
0: Pada sibuk masing-masing ya.
2: Iya, udah kerja macam-macam gitu. Jadi sekarang lebih ke musisi independen yang saya produseri, dan ada tim-tim kita juga di sini, lebih ke tim production, dan ada produser saya juga di sini. Ada Seven Scope yaitu Bapak Ramadan ya. Dan ada tim kita nih dari Seven production Scope, Seven Scope ini. Okay. Ada talent-talent video klip gitu.
0: Okay. Jadi ceritanya dulu ini sebenarnya Seven Scope ini adalah sebuah band.
2: Betul,
0: ya kan?
2: Dulunya sebuah band.
0: Band dari tahun 2010. Betul. Sampai tahun berapa dulu jadi band dulu?
2: Hanya sebentar sih karena saat galau ya. Jadi 2 tahun lah.
0: Ketika masa kuliah ya.
2: Masa kuliah galau, iya.
1: Lumayan lama tapi 2 tahun.
0: Lumayan sih.
2: 2 tahun.
0: Galaunya 2 tahun lama ya. Gak mumpun-mumpun apa gimana itu?
2: Benar-benar galau lah waktu itu muda ya. Jadi gimana menerjemahkan kegalauan ini jadi sebuah lagu yang positif gitu kan. Sehingga saya inisiatif untuk recording, ngajak teman-teman juga di Jogja dulu. Kebetulan recording pertama kami di White House Production di Jogja, di Sleman begitu kan.
0: Oh, jadi kalau gitu ini terbentuknya dari waktu teman-teman di kuliah di Jogja.
2: Betul,
0: atau gimana?
2: Betul.
0: Oh, kakak teman-teman dulu kuliah di Jogja kan?
2: Iya betul, saya di UGM dulu.
0: Oh, anak UGM.
2: Iya.
0: Jadi waktu itu sama teman-teman bikin band.
2: Betul.
0: Kakak vokalisnya Kak Iqbal.
2: Bukan, kebetulan saya penulis lirik, pembuat lagu, gitaris dan juga pencipta lagunya itu ya lebih arranging juga. Arranging dan vokalisnya sebenarnya sedang di Pulau Jawa ya, intinya ada dua yaitu awalnya ya Amanda sama Topan itu yang kami sebenarnya ingin promosi juga kan di mini album kami. Tapi vokalis sekarang cenderung berkembang, jadi saya konsepnya untuk ganti-ganti sesuai karakter lagu. Karena banyak lagu nih yang belum diproduce akan direkam ongoing itu. Begitu.
0: Jadi berubah dari band ke apa ya, bisa dibilang produksi musik.
2: Produksi musik
0: itu setelah tahun 2012 kalau gitu ya.
2: Setelah tahun 2012 memang saya banyak vakumnya karena memang kerja kayak gitu-gitu ya. Dan baru menemukan feel-nya lagi setelah jadi dosen ya. Kebetulan ini ada banyak juga mahasiswa kami gitu ya. Dan melihat talent-talent di mahasiswa ini sangat bagus gitu ya. Dari vokalnya mungkin ada nanti ada Faza salah satu talent yang juga kan nanti jadi vokalis juga kayak gitu.
0: Nanti kita dengar suaranya boleh ya?
2: Oh, boleh ya. Spill suara ya
0: dari Faza ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Macam-macam nanti. Tadi belum kenalan nih sama.
0: Oke, kita kenalan dulu satu-satu ya.
2: Boleh.
0: Jadi Pak Iqbal ini sekarang adalah seorang dosen di fakultas mana nih?
2: Fakultas Kedokteran di jurusan Farmasi, Unila.
0: Di Unila Farmasi.
2: Iya, Farmasi Fakultas Kedokteran.
0: Oke. Jadi kalau gitu teman-teman kedokteran semua bagaimana nih?
2: Kebetulan farmasi semua, iya. Dokter Andi ya. Ada dosen satu lagi nih Pak Ramadan, yang lain mahasiswa semua.
0: Jadi calon dokter nih ceritanya atau
2: bukan kita apoteker.
0: Apoteker.
2: Kami apoteker. Ya.
0: Apoteker yang meracik obat sambil nyanyi.
2: Iya. Ya.
1: Jadi bahagia obat.
0: Iya. Oh, bahagia ya obat ya, dibuat dengan kebahagiaan. Betul. Ya.
2: Maksudnya nyanyi ini, lagu ini menjadi obat hati juga.
1: Betul.
2: Gitu. Yes. Jadi
1: penyembuh.
2: Penyembuh ya.
0: Oke,
2: gitu.
0: Oke. Kita kenalan dulu. Boleh. Tadi ada Pak Iqbal. Kali ini kita mau ketemu sama Pak Ramadan ya namanya.
2: Iya.
0: Yes, boleh dideketin mic-nya nih. Pak Ramadan, kalau jauh-jauh dia nggak suka soalnya. Kita pengen yang deket-deketan.
3: Mama kata sayang ya Mbak.
0: Iya dong. Pak Ramadan ini juga adalah seorang dosen juga.
3: Dosen juga, kebetulan diajak sama Pak Iqbal menjadi co-producer ya.
0: Oke. Pak dosen, ajarin kita dong.
1: Satu SKS.
3: Teman seangkatan, teman seangkatan masuk Unila juga.
0: Oke oke. Jadi ini kalau gitu di apa Sevenscope ini Pak Ramadan sebagai apa nih kalau boleh tahu?
3: Ya, co-produsernya Sevenscope.
0: Tugasnya apa aja tugasnya Pak? Jobdesknya apa nih?
3: Jobdesknya pertama ya manage adik-adik talent ya, sama mengatur ya jadwal untuk recording. Timeline video, recording.
0: Okay. Ya. Terus awal lagi udah selesai semuanya diserahkan nih.
3: Iya.
0: Besar, oke itu jadi tugas. Yang mungkin jadi sebuah yang menarik masuk ke Sevenscope ini dari tahun berapa nih Pak Ramadan?
3: Awal kenal pertama kali masuk Unila sih sebenarnya beliau ada band cuman lama-lama diajak.
0: Iya.
3: Tahun 2018 kami bertemu di Unila bareng. Iya. Angkatan pertama
0: di farmasi. 9 tahun tandanya ya.
2: Jadi bestie sekarang.
0: Kenapa suka di musik juga? Emang basicnya emang anak musik juga Kak?
3: Enggak sih ya, pernah cuman ya sebagai pendengar yang penikmat.
1: Oke, jadi emang suka musik lah ya.
3: Suka musik. Arrangement memang belum, cuman ya sedikit lah untuk memberikan
0: sentuhan-sentuhan ya. Dari ide-ide ya yang Ramadan punya. Oke, itu dia adalah dosen juga. Dua nih dosen kita ya.
1: Agak gugup hari
0: ini. Agak gugup ya, ada dosen soalnya ya. Oke, selanjutnya kita kenalan juga nih Dinda. Sama siapa Din?
1: Sama teman-teman juga ya yang lainnya.
0: Oke, ada siapa nih Kak?
1: Teman-teman.
0: Kakak cakep, cantik.
1: Yang mana
0: ya,
1: dulu?
0: Boleh.
1: Aku dulu. Ah, ya boleh.
0: Oh iya, teman-teman cantik langsung punya rasa ya.
1: Boleh dulu deh, ada siapa nih? Saya Faza Clarissa dari mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Lampung, prodi farmasi.
4: Farmasi. Berarti dari mahasiswa farmasi ya.
0: Oke, okay, gitu. Faza ya.
1: Faza. Kakak sebelahnya.
0: Kalau selanjutnya siapa nih?
5: Halo, kenalin, aku Karisa, mahasiswa farmasi dari angkatan 2023.
1: Oke, ada Karisa juga, terus juga ada Faza.
0: Ada Karisa, ada Faza, kemudian ada siapa nih?
1: Ada siapa lagi?
5: Oke, sebelumnya kenalin, jadi di sini aku, nama aku Jauza Raya. Di sini aku bertugas sebagai visual director, di mana aku juga merupakan mahasiswa farmasi seperti yang lain.
1: Oke, ada Jauza ya.
0: Jauza, terus juga sama.
6: Halo teman-teman Bro 2, di sini aku sebagai belum kenalan ya.
0: Iya, nama
6: jadi namanya
0: dong.
6: Aku sebagai Irania, sebagai di sini tuh yang fungsinya recording MV lah. Jadi kayak aku yang ngurusin video pembuatan MV-nya dan lain-lain bersama juga dengan Jauza tadi, dan aku juga mahasiswa farmasi angkatan 2024.
1: Oke. Okay. Nah. Direkturnya lah ya.
0: Nah. Oke. Okay. Selanjutnya ada yang
1: lagi nih.
0: Cowok nih satu-satunya baru datang ya. Datang. Kita langsung todong ya kan. Nih, kenapa baru datang baru bangun? Apa gimana nih, ha? Anak muda kebiasaan baru bangun ya.
2: Olahraga.
0: Olahraga dulu apa gimana? Coba kita kenalan dulu. Halo. Oh, kakak dengan siapa namanya?
7: Teman-teman.
0: Belum semangat. Coba adik kasih kopi dulu bagaimana nih kan? Coba lebih semangat lagi. Halo.
7: Halo teman-teman semua.
0: Uh-huh.
7: Jadi di sini
0: namanya siapa nih?
7: Nama saya Muhammad Rafi Rain Faizul Haq.
0: Dipanggilnya biasanya apa?
7: Beb, biasa dipanggil Zul.
1: Oke, udah kecatat Zul.
7: Biasa dipanggil Zul. Jadi di sini sebagai salah satu talentnya
0: vokalis ya,
2: video klip.
0: Oke.
7: Kemudian saya seperti teman-teman yang lain, saya dari farmasi angkatan 2024.
1: Oke. Itu rame ya hari ini.
0: Baik, kalau gini aku katanya ini 2024 semua nih.
2: Iya. Sebenarnya sebelumnya ada angkatan yang sebelumnya juga ya kami rekrut di video klip pertama. Jadi ini kan kami mau apa promo lah ya, video klip yang kedua dalam proses, karena baru jadi video klip yang animasi oleh tim animasi ya kemarin ya, sama Jauza pembuatnya. Jadi dalam proses kami pembuatan nih, targetnya sih awal tahun depan bisa publish gitu, rilis ya. Karena kami spesial sih mengundang juga dokter ya, yaitu Profesor Dr. Asep sebagai talent juga, dan ada dokter Putu spesialis patologi klinik. Jadi kami mengundang medis-medis yang terkenal di Lampung inilah.
0: Itu emang ininya cenderungnya ke teman-teman medis apa gimana nih, Pak?
2: Kebetulan karena kami linknya link di situ ya, di Fakultas Kedokteran, ya kami maksimalkan potensi yang ada di situ. Tapi tetap tidak menutup kemungkinan untuk meluas lah gitu ya. Sementara ini segitu karena jadwalnya begitu padat agak sulit gitu.
0: Coba tuh penyiar bisa ya kan?
4: Penyiar yang mahasiswa juga mungkin masih bisa.
2: Sangat terbuka Seven Scope.
0: Kita nanti lanjut lagi ngobrol sama Seven Scope teman Pro 2 hari ini, rame banget, seru banget ya. Jadi terus dengerin Pro 2 Bandar Lampung karena kita bakal banyak nanya ya kan. Jadi kamu juga bisa nanti nanya kalau mau WhatsApp di mana, Dinda?
4: Di 0817208925 atau di Instagram kita di @pro2bdl.

0: masih barengan sama Dinda Maya dan Irvani dan tentunya juga dari sama teman-teman dari Seven School.
1: Yes, teman berdua. Hari ini kita enggak cuma berdua aja ya kan, tapi kita berapa nih? Ya, lebih dari 7 ya kan. Itu udah 9 ya. Oke, teman berdua, tadi kita udah kenalan sama Pak Iqbal ya, adalah pendiri
0: Pak Ramadan juga
1: dari Seven Scope. Dan juga teman-teman yang juga menjadi tim ya, ibarat kata tim dari Seven Scope ini,
0: tapi memang
1: tim produksi. Tapi memang Pak Iqbal bilang bahwa ini sebenarnya beragenerasi.
2: Beragenerasi
1: ya kan. Jadi generasi yang mungkin udah pada sibuk nanti dengan kerja dan lain-lain, ada pengganti yang baru gitu. Karena emang kalau bisa dibilang stuck dengan satu orang itu berat ya Pak ya?
2: Berat sih, kita menjaga konsistensi dengan kehidupan yang berbeda-beda agak sulit untuk sebuah band ya. Makanya sekarang lebih ke musik production.
1: Oke.
2: Ya saya niru Ahmad Dhani dikit-dikit lah ya.
1: Oke. Jadi bikin Republik Cinta bukan ya? Bukan
0: Republik Cinta. Hasilnya mirip sih.
1: Jadi ini yang ternyata inspirasinya dari Ahmad Dhani.
2: Kalau sistem manajemennya ya, tapi kalau inspirasi bandnya dari Sheila on Seven sebenarnya. Makanya namanya Seven awalnya kan, Seven Scope. Saya penggemar berat Sheila on Seven.
1: Tapi itu karena penggemar berat Sheila on Seven aja apa karena emang anggotanya The Seven?
2: Enggak juga, anggotanya enggak 7 orang. Seven itu pertama dari Sheila on Seven. Scope itu karena dulu kos saya itu suka main kartu Seven Scope namanya gitu. Tapi juga berfilosofi dari surat Al-Fatihah sih, dari 7 ayat gitu.
1: Oh, Masya Allah, tabarakallah.
2: Dan daun kan itu juga kebetulan kami konsen di farmasi bahan alam. Jadi terus tumbuh seiring waktu kayak gitu. Bertunas baru, tunas baru kayak gitu.
0: Jadi apa ya, memproduksi yang baru-baru gitu.
2: Betul. Melihat semua kemungkinan.
1: Oke, kita kalau ngomongin soal Seven Scope ini ternyata nih Adinda, ini ada lagu yang bakal dikasih tahu ke teman produksi.
0: Iya, katanya lagunya gue cukup dengar sedikit dan seru banget. Coba kita
1: ini lagunya adalah Biarlah judulnya ya.
2: Biarkanlah.
1: Oh, Biarkanlah. Beda. Biarkanlah ini lagu tahun 2026 ini.
2: Bukan, sebenarnya tahun 2010 itu sudah terproduksi ya.
1: Oh, gitu.
2: Sebenarnya baru saya rilis di tahun 2026 ini. Nah, ada stok banyak lagu yang belum kami sempat recording gitu. Jadi kami putar di dua lagu ini dulu. Sebenarnya juga lagu ini pilihan sih ya gitu ya. Jadi yang cocok untuk di tahun ini muncul lagi apa ya, kira-kira nggak ketinggalan zaman. Jadi ya kami dua lagu ini. Ada yang pertama Biarkanlah ya. Sebenarnya yang single pertama keluar Akhir Cerita Ini. Ada juga di YouTube. Di Spotify dan semua platform digital ada ya. YouTube Musik dan
1: Akhir Cerita Ini.
2: Akhir Cerita Ini
1: dan banyak lagu-lagunya galau-galau semua ya Pak emang.
2: Benar, karena seperti kata saya awal tadi ya, pendirinya itu dulu galau gitu ya.
1: Sampai sekarang masih galau Pak Iqbal.
2: Enggak. Sekarang
1: coba kita curhat dulu Pak Iqbal.
2: Benar. Memang dari kegalauan itu membuat kita berkreasi sih. Menurut saya beruntung dulu galau. Kalau enggak galau mungkin saya enggak banyak buat lagu ya. Jadi ada sekitar 30-an lagu yang belum direcord ya, dan saya berusahalah untuk meninggalkan jejak di dunia ini, maksudnya berproduksi ya, kenangan-kenangan positif, berkarya. Karena apalagi yang bisa saya tinggalkan ya untuk seni dan obat ya, karena kami dari farmasi gitu. Lagu-lagu, tapi ada juga nanti yang mungkin single ketiga bukan galau sih. Judulnya Jatuh Cinta gitu ya, malah Jatuh Cinta.
0: Saya rasa galau Jatuh Cinta gitu,
1: jadi udah move on.
2: Move on.
1: Tapi berat gak sih Pak untuk terus produksi lagu lagi sekarang gitu, karena mungkin beda dengan dulu kan juga ya. Sekarang kan udah sibuk dan segala macam. Untuk membuat lagu sekarang gimana?
2: Iya, sungguh berat sih kalau saya rasakan, karena sebagai dosen aja waktu menulis dan penelitian bersama Pak Ramadan dan tim mahasiswa kami juga padat ya. Di sela-sela itulah sebagai musisi saya juga setiap saat, entah saya lagi nyupir mobil, entah saya lagi makan, itu saya selalu ketemu. Berdendang biasanya, berdendang di dalam hati atau nyanyi, siapa tahu ada inspirasi.
0: Inspirasi muncul-muncul. Hmm.
2: Dan tentu saya melihat juga inspirasi bukan hanya dari kisah pribadi ya, tapi dari kisah orang lain juga kayak gitu. Ada juga lagu yang dari kisah orang lain gitu ya. Bahkan bukan lagu cinta aja sih, saya juga buat lagu tentang bencana alam dulu di Jogja, tentang gempa bumi karena pernah besar ya dulu. Itu saya buat juga, belum sempat direcord juga.
1: Apalagi sekarang lagi banyak nih Pak, hari ini kita dengar ya kan ya. Bencana lumayan nih, bikin kita sedih juga gitu.
2: Benar, ya. Harapannya begitu sih. Siapa tahu nanti Reza bisa kolaborasi sama Seven Cup.
1: Atau mau bikin lagu ulang tahun Pak, yang lagi ulang tahun ucapin tuh katanya.
2: Lagu ulang tahun ada juga. Saya juga buat sih, tapi mungkin gak sebagus Jamrut kali ya yang viral.
1: Legend
2: tapi,
1: itu ya. Itu mah legend sih ya kan. Sampai Gen Z juga tetap masih Jamrut.
0: Kita masih pakai Gen konsen.
1: Jangan-jangan Gen Alpha nanti masih pakai Jamrut Pak.
2: Iya betul-betul.
0: Atau mungkin nanti lagu dari Seven Cup nanti dipakai kan sama Gen selanjutnya.
2: Iya, mudah-mudahan.
1: By the way, emang kalau ngomongin soal Seven Cup, kan tadi kita kenal ya Dinda sama teman-teman kuliah di sini.
0: Teman-teman yang kuliah.
1: Nanya juga sama teman kuliah.
0: Sebenarnya gue mau lebih kayak ke teman-teman ya yang kuliah-kuliah ini juga yang nyanyi iya, berproduksi iya, musisi iya gitu, dan kuliah juga iya. Nah, gimana sih? Apalagi kan kalian farmasi ya, yang mana tuh science. Nah, itu kan susah tuh. Mungkin bisa nggak diceritain kayak pembagian waktu kalian antara, mungkin kan kuliahnya ada praktik ya kan, praktikum biasanya kalau anak-anak science gitu. Gimana cara kalian bagi waktunya? Mungkin dari mana dulu?
1: Dari Saza apa?
0: Saza, Karissa atau Jaza atau yang mana nih?
1: Boleh.
3: Kalau dari aku sendiri itu biasanya kan kalau yang bikin kita produksinya itu jalannya lancar itu kita nyamain jadwal dulu Kak. Jadi lihat dulu ya siapa yang kosong, kosongnya itu jam berapa, di hari apa, terus cari jadwal yang semuanya itu bisa sampai akhirnya bisa jalan produksinya gitu.
0: Berarti benar-benar dijadwalkan.
3: Iya, dijadwalkan
0: gitu,
3: dulu.
4: Jadi kalau aku sih di sini ya Kak, gimana sih cara kita bisa membagi waktu antara kuliah dan juga bisa nih ngambil proyek di luar kuliah gitu kan. Nah, sebenarnya tadi benar kata Faza, jadi susah ya Kak, agak susah untuk kita menyamakan jadwal. Jadi kita harus nyusun priority juga sih Kak. Nah, kebetulan kita ini pengambilan produksinya dari pertimbangan dosen Pak Iqbal Parama juga, kita ambilnya di waktu libur Kak. Kemarin juga produksinya sempat di waktu libur, jadi pas enggak ngeganggu waktu kita kuliahnya.
1: Iya, apalagi fakultas kedokteran, farmasi kan padat banget ya, sibuk nih ya kan.
0: Praktikum gitu biasanya.
1: Ini Faza dan tadi siapa namanya Kak?
0: Karissa.
1: Ini kenapa juga tertarik masuk ke Seven Scope ini? Waktu diajak Pak Iqbal, gimana coba ceritain dulu, boleh enggak ya kan?
0: Sorry.
1: Abis dipanggil Faza. Coba sini dulu kamu ya. Enggak, beda. Coba gimana?
3: Kalau dari saya sendiri itu pertamanya tertariknya karena lagunya asik, terus sempat dengerin juga dan kayaknya bakal bagus banget gitu.
0: Kalau join,
3: dan ditawarinnya itu jadi Thailand bareng sama Zul berdua karena kan pasangan ceritanya.
1: Di lagu mana?
3: Ini biarkanlah ini.
1: Oke. Jadi di lagu ini vokalisnya adalah Faza sama Zul.
3: Thailandnya.
1: Tapi di video klipnya ini animasi apa ya?
2: Betul, animasi. Jadi kita buat dua video klip. Pertama animasi video untuk lirik, yang kedua video musik yang real. Nah, ini yang lagi diproduksi sama kami.
1: Karena kita lihat yang animasi ya. Jadi ini yang mana nih Faza di animasi ini ya kan. Tapi nanti akhir tuh dibuat yang real ya Pak ya.
2: Real iya, ini dalam tahap produksi.
1: Sekarang berapa persen kalau boleh tahu? Berapa lagi dalam?
2: Nah, ini yang ini nih.
1: Cerita dong. Kakak, yang produksi gimana? Maju dikit, maju dikit, biar terlihat, gimana?
4: Kalau misalnya dari produksi filmnya udah mencapai lebih dari 50% kali ya Kak, karena emang kita tuh udah kemarin tuh di waktu libur emang udah nyelesain sebagian besarnya, jadi kayak tinggal yang emang nyocokin jadwal sama Profesor Asep sama yang dokter putunya lagi aja. Jadi kayak tinggal nyelesain itu aja sih Kak. Kurang lebih.
1: Jadi setengahnya lagi lah ya.
4: 50%
1: lah ya. Lagi. Ini kalau ini berdua ngerjainnya atau gimana?
4: Iya.
1: Yang jadi kemana-mana berdua itu ganti ini ya. Bersama ya. Oke. Tapi kok Pak Iqbal, kalau boleh tanya kan Faza dan Mul kan Mul ya namanya tadi ya. Zul. Zul, mohon maaf. Zul itu kan jadi apa pemeran utama lah ibarat yeah, kata. Yeah. Oke, enggak kedengeran nih suaranya Pak Iqbal.
2: Iya, yeah, yeah, betul.
1: Yang dokter-dokter disebut tadi itu Zul sebagai apa nih,
2: Pak? Iya, yeah, itu sebagai orang tua dari mereka. Jadi karena story-nya. Iya, kisahnya ini lagunya perbedaan agama ya.
0: Waduh.
2: Perbedaan agama. Berat. Ya, saya mengangkat itu karena ya banyak terjadi sih saya lihat di masyarakat
0: relate
2: Indonesia.
0: Relate juga kan ke Genzi-Genzi ini sekarang relate kan ya, biasanya suka yang beda-beda agama gitu.
1: Jadi kisahnya ini tentang perbedaan keyakinan.
2: Cinta perbedaan agama ya.
1: Dan agama temboknya besar banget.
2: Besar.
1: Iya, ya, lebih besar dari tembok Cina ya. tapi jujur Pak Iqbal, ini pribadi apa gimana nih, kan tahun 2010 ini
2: sebenarnya
1: pengalaman
2: ya,
1: dulu yang pernah bikin galau.
2: Sebenarnya lagu ini aslinya bukan cinta perbedaan agama ya, tapi lebih ke, makanya di skrip kita lebih ke restu awalnya ya. Oh. Cuman akhirnya saya menyesuaikan, agak sulit untuk membuat video klip yang karena restu gitu ya. Mm-hmm. Kita menyesuaikan dengan konsep dan memang masih masuk gitu di lirik kita. Yeah. Bukan karena pengalaman pribadi saya sih yang ini. Yeah. Meskipun ya pernah lah cinta perbedaan agama, pernah juga ya.
1: Langsung di spill nih ya.
2: Langsung spill ya. Tapi itu pengalaman musisi itu penting sebenarnya begitu ya.
1: Pengalaman itu bisa membuat karya yang kadang bisa luar biasa.
2: Iya, betul.
1: Tapi emang kalau ngomongin soal restu yang juga akhirnya ini jadi berkembang ya ibaratnya.
2: Iya, betul.
1: Oke. Faza, ketika nyanyiin lagunya Biarkanlah ini berat enggak ngerasanya? Ada tekanan dari Pak Iqbal? Enggak, gini harus begini atau gimana? Cerita dong mulai waktu produksi.
0: Iya, produksinya.
1: Waktu pembuatan lagu.
0: Ekspresinya harus sedih.
3: Kalau dari produksinya sendiri itu nggak ada tekanan sama sekali sih kak, karena seru, terus juga dibantu sama Ira sama Jauza buat ngarahinnya, misalnya ekspresinya kurang dapet, ininya kurang oke, jadi diulang lagi tag-nya kayak gitu, sampai akhirnya bagus jadi klub gitu.
1: Oke, talentnya Faza, tapi sekalian vokalis juga ya Pak ya?
2: Faza ini nanti insya Allah calon yang nyanyi yang single ketiganya gitu. Untuk di lagu yang ini
1: siapa
2: bukan
1: nih vokalisnya?
2: Itu ya tuh vokalis saya dulu, yaitu Amanda. Ada di YouTube ada nama lengkapnya ya, Bernadine Amanda, lupa saya belakangnya. Sama Topan. Jadi adik kelas saya semua itu dulu kebetulan.
1: Oh iya, vokalis pertamanya adalah Bernadine Amanda Ningdashwari.
2: Iya, ya. Dan yang cowoknya Topan.
1: Sawitra Putra.
2: Betul.
1: Oke, lengkap ya.
2: Lengkap jadi, semua personilnya.
1: Ini Amanda ini tahun
2: 2010-an itu. Sudah 2010-an karena saya sudah selesai studi S2 dan mereka adik kelas saya dan mereka sangat antusias untuk kami recording gitu ya. Begitu.
1: Seru-seru teman produksi. Nanti kita bakal puterin lagunya, terus kita bakal dengerin gimana kisah ya. Kalau tadi putar-putar baru setengah-setengah teman produksi ya, kayak belum semuanya gitu kan. Tapi memang kalau ngomongin soal pembuatan lagu yang sekarang kan ini kan animasi nih Pak.
2: Iya betul.
1: Ada yang real juga. Gitu.
2: Ada
1: yang real juga. Ini sebenarnya lebih mudah yang animasi atau yang real sih sebenarnya kalau Bapak Pak Iqbal ngerasanya?
2: Mudah apanya nih?
1: Produksinya. Biaya juga mungkin.
2: Benar. Kalau dalam mudahnya sih sebenarnya dalam pandangan saya animasi ya, tapi yang buat animasi juga ini kebetulan tim ini yaitu
0: keren ya. Nah, ini.
1: Kamu keren banget lah bisa bikin animasi kayak gini.
4: Oke, mungkin kalau misalnya tadi kan kakaknya nanya kalau misalnya di antara animasi sama untuk realnya itu lebih mudah yang mana? Ya tentu aja animasi kan ya, karena kalau untuk animasi sendiri itu bisa dikerjain dari rumah, terus kayak bisa di depan laptop, terus kita juga kayak brainstormingnya juga kayak bener-bener bisa dibantu pakai media yang udah ada gitu. Sedangkan kalau misalnya untuk yang realnya sendiri, kita kayak perlu ya balik lagi nyocokin jadwal sama yang lain, terus itu juga kita perlu nge-breakdownnya sampai bener-bener dapat, karena kan selain pertimbangan shootnya kita juga kayak perlu ngeliat tempatnya apakah kira-kira cocok, terus habis itu juga kayak vibesnya cocok nggak sama lagunya dan lain-lain gitu. Jadi kalau misalnya nanya untuk yang lebih mana yang mudah ya tentu aja untuk animasinya, tapi sebenarnya balik lagi ada struggle-nya masing-masing gitu sih. Sejauh ini memang yang udah diproduksi baru yang animasi aja gitu.
1: Ih, keren sih kamu jujur. Keren banget bisa. Ya bisa produksi animasi ya, selain bikin obat kamu bisa bikin animasi ternyata
0: juga gitu kan.
1: Keren banget ya. Oke, nih. Nanti kita ajak kamu teman Pro 2 untuk dengerin lagu yang udah disiapin. Tapi sebelumnya kita juga kasih informasi nih teman Pro 2 ya. Dan buat teman-teman juga yang di sini, ini kita mau kasih informasi juga bahwa RRI ini akan kembali menggelar sebuah acara yang keren juga nih, Pak Iqbal. Ada namanya RRI Fest ya, dan juga Bintang Radio tahun 2026. Jadi teman-teman yang pintar nyanyi, Faza mungkin bisa ikutan Bintang Radio 2026.
2: Wow, keren
1: ya. Jadi ada rangkaian acara, ada dari Bazar UMKM, Seminar UMKM, Donor Darah, ada cek kesehatan gratis, senam bersama, ada lomba mewarnai, penyebaran benih ikan juga, dan Bintang Radio 2026. Bintang Radio 2026 ini juga masih seperti tahun-tahun sebelumnya, Pak Iqbal. Ini juga menjaring teman-teman yang suaranya oke gitu ya, nanti ke tingkat nasional ya kan. Siapa tahu teman-teman dari Seven Scope ada yang emang udah suaranya
3: bagus
1: bisa ikut Bintang Radio ya, daftar di RRI, Pak Iqbal. Ya.
2: Nyanyinya lagu apa itu?
1: Nyanyinya nanti ada lagu pilihan, ada lagu wajib ya gitu. Adapun pelaksanaan itu dimulai dari tanggal 2 sampai dengan 4 September 2026 di RRI Bandar Lampung ya. Buat yang ingin informasi lebih lanjut bisa hubungin admin atau juga cek Instagram kita ya. Di mana?
3: @RRI Bandar Lampung.
1: Oke, teman Pro 2 nanti kita bakal ngobrol lagi sama Seven Scope di Pro 2 Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
5: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

lisan. Itu namanya pisaan. Pisaan sendiri adalah salah satu sastra lisan Lampung yang berkembang di daerah Bunga Mayang, Sungkai. Biasanya disampaikan dengan dinyanyikan, seperti pada saat melepas keberangkatan seorang gadis menuju rumah suaminya dalam upacara adat Lampung. Pisaan juga digunakan pada acara muda-mudi atau cangget dan pada saat acara pemberian nama atau gelar adat yang biasa disebut Begawi Cakak Suntan. Namun, pisaan juga bisa berfungsi sebagai media menyampaikan nasihat dan juga mengungkapkan cinta. Salah satu yang unik adalah kata kita pun selalu mengawali pisaan yang akan disampaikan.

0: Seiring berkembangnya teknologi dan kurangnya minat masyarakat, pisaan kini mulai ditinggalkan.
1: Kamu, Lerari Bener Lampung.

0: 92,5 Pro 2 era di Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 itu lagu dan miliknya Seven Scope ya.
1: Biarkan
0: biarkanlah ya. Yeah. Maafkan aku gak bisa jadi teman sejatimu.
1: Ada lirik yang kutulis kitab gitu, jadi
0: sedih ya.
1: Sedih, gitu.
0: Jadi emang lagu ini mengkisahkan kegalauan yang luar biasa, teman Pro 2 ya. Tapi ya udah biarkanlah ya. Mau gimana, kita kan tetap harus berjalan dan harus hidup sebagaimana mestinya ya. Ini lagu, tapi kalau ngeliat video klipnya di YouTube teman Pro 2 kamu tonton ya, itu masih yang animasi. Yang realnya belum ya, belum keluar ya Pak
2: Iqbal ya. Sebentar lagi.
0: Boleh spill tanggal bakal rilisnya gak sih?
2: Nah,
0: belum?
2: Ini dia, karena resmi. Jadwal yang akan syuting nih, orang-orang sibuk itu agak sulit. Tapi insya Allah tahun baru itu kita udah rilis ya. Targetnya biarkanlah ini. Mudah-mudahan disukai para penggemar ya. belum banyak nih penggemar yang mungkin.
0: Oke. Tapi udah siapin nama penggemar gak nih Pak?
2: Seven Scope Fans ya.
0: Oke. Tapi kalau selain di YouTube di mana lagi?
2: Ada di Spotify, YouTube Music, ada Joox, di platform digital musik ya. Ada 30-an juga. Saya enggak hafal sih ya. Terutama yang terkenal kan mungkin Spotify ya, YouTube Music, Joox, iTunes ada juga, ada di TikTok juga ya ininya untuk buat konten, ada di Instagram. Kemudian ya banyak itu ya platform digital.
1: Platform digital ya.
2: Betul.
0: Jadi ini yang udah bisa kamu dengar teman Pro 2, biarkanlah. Selain biarkanlah juga nanti ada lagu akhir cerita ini.
2: Betul,
0: ya kan?
2: Betul, akhir cerita ini.
0: Coba
2: ada
0: kita
2: juga
0: puterin di akhir teman Pro 2 ya, biar kamu juga bisa dengerin. Tapi Pak Iqbal ini sebagai pemproduksi lagu lah ya, ibarat kata musisi yang ini kan ibarat kata udah sebagai dosen gitu kan. Ini juga sebagai produksi musik. Ini masih ada gak sih kayak ini jadi sebuah hobi aja atau jadi bisnis juga sebenarnya Pak Iqbal?
2: Ya jujur ini pertama pastinya hobi. Kedua memang saya tadi itu ya seperti di awal saya pengen meninggalkan kenangan tentunya di dunia ini ya. Ketiga terakhir ya bisnis ya. Tentunya ini akan bermanfaat semua untuk tim Seven Scope. Jadi saya akan berbagi juga ya, baik itu dari band-band saya yang lama ya, kemudian sampai yang baru nih, baik itu yang terlibat di video production, dan tentunya waktu pas sudah naik ke angka yang pantas gitu ya. Karena kami juga masih mengumpulkan penonton dan juga ya untuk bisnis ya basisnya. Jadi sangat terbuka menunggu kolaborasi dari semua pihak sebenarnya. Terbuka, itulah keunikan Seven Scope gitu ya.
0: Niat untuk ini gak sih ke tingkat nasional, masuk ke naungan label gitu-gitu atau gimana?
2: Sebenarnya pingin sih ya, cuma ngeliat kondisi musik di Indonesia yang zaman sekarang, yang dari kayak The Massive aja udah ke musik indie ya sekarang ya, baru lepas ya. Tapi beda ya, mungkin saya gak bisa dibandingin Seven Scope dengan itu ya, karena royalty dari lagu itu yang terkadang masalah di Indonesia ini. Makanya menurut saya di tahun inilah cocok Seven Scope baru muncul, karena dulu sangat sulit sekali kondisinya. Kalau saya ngincer label itu akan keluar uang yang cukup banyak juga untuk awal-awal ya. Dan terkadang mungkin ya, mungkin saya bukan menjelekkan ini, beberapa pembagian royalti lah, seperti senior-senior musisi yang merasa kurang adil dan lain-lain. Jadi jalur independen ini menurut saya lebih prospek sih ya. Tapi pingin, harapannya sih lagu Seven Scope itu adalah support untuk film gitu, nasional gitu ya.
0: Jadi back soundtrack
2: film. Ini siapa tahu ada.
0: Jadi ini yang menjadi sebuah goals nanti, mudah-mudahan langkah yang bisa di terus di jalanin dicapai
1: gitu.
0: Tapi kalau ngomongin soal Seven Scope nih Dinda, ya kita tahu ini kan mahasiswa pada sibuk-sibuk semua. Dokter lagi kan sebagai
2: apoteker
0: tapi tadi kata Pak Iqbal juga dokter juga ya kan, sebagai talent gitu. Kenapa Pak Iqbal pilih orang-orang yang benar-benar sibuk banget gitu? Apakah kesulitan Pak jadi untuk nyari waktunya apa gimana?
2: Iya, dalam memilih yang adik-adik farmasi aja itu mereka aja sibuk ya. Tapi mereka ini udah membuat video sebelumnya juga yang saya lihat, ini memang mereka bertalent gitu. Pak Ramadan sebagai co-producer Seven Scope aja memang talent dalam produksi juga kayak gitu. Baik dalam, kami kan penelitian bareng terus, jadi dia berbakat juga untuk memberikan advice dan juga. Nah, apalagi tadi yang dokter, saya ngeliat ada sisi talent insight-nya ya gitu ya, dari Prof. Asep, Dr. Putu yang memang juga content creator juga gitu mereka. Jadi mau nggak mau tantangan ini harus kami jalani kayak gitu ya, supaya impactnya juga besar. Jadi mereka memang punya nama besar juga gitu.
0: Yes. Gitu. Jadi saling gitu, kayak kolaborasi ya.
2: Saling kolaborasi betul.
0: Oke, jadi saling juga nguatin followersnya.
2: Iya.
0: Pak Ramadan mungkin boleh saya cerita juga nih terkait dengan pembuatan video klipnya ini kan, kepala Pak Ramadan ya yang ini ya yang ikut ambil juga kan dari talent-talent ini kan, kalau gambarannya tuh kan tadi di masa sekolah SMA seragamnya gitu ya, naik sepeda sering suka nyender gitu kan, itu di real life-nya akan sama dengan animasi ini atau gimana pembuatannya?
3: Sebenarnya pembuatannya hampir sama sih, cuma kan karena belum launching benar ya. Tapi kalau secara tema itu memang hampir persis.
0: Hampir persis.
3: Makanya
0: sama.
3: Mencari spot yang tadi dibilang mbaknya, memang kita perlu spot-spot yang memang pas sesuai dengan liriknya, dengan memang tema dari kisah lagu ini. Makanya tadi kata Pak Iqbal, dua talent yang itu yang memang mungkin saat ini pas yang memang kita pakai ya untuk. Namun lamanya adalah di jadwal mereka yang memang sama-sama padat.
0: Okay.
3: Jadi kami menunggu waktu dari mereka libur sekian baru kami langsung tim tech di tempatnya.
0: Digarap.
3: Ininya tetap sama.
0: Oke, jadi teman berdua tungguin sabar ya, videonya nanti bakal keluar.
3: Coming soon
0: ya, as soon as ya kan, sesegera mungkin ya, pokoknya as soon as possible. Tapi emang kalau ngomongin soal lagu Biarkanlah ini yang juga harus kau coba dengerin dulu teman berdua ya.
1: Yang versi animasinya dulu gitu, karena menurut gue juga ini animasinya apa ya, ngena banget juga lah untuk kita yang genzi-genzi inilah ya, yang suka beda-beda agama gitu.
0: Iya kan, suka sambil, suka beda agama ya.
1: Iya. Sambil nungguin yang video klip realnya.
0: Yang ternyata
1: gitu.
0: Kamu hubungannya adalah ada perbedaan ya, perbedaan agama. Kadang kan juga komers tuh restu runtut tuh ribet teman pro dua ya, enggak cuma agama aja. Kadang kan dari gaya pakaian aja udah jadi restu ya.
2: Betul.
0: Gaya pakaian, gaya rambut, warna rambut. Pacar kamu bule ya, gitu. Itu udah banyak ya, belum lagi mungkin ya yang lainnya lah gitu ya, hal-hal yang kadang-kadang itu mendapatkan restu itu nggak semudah itu gitu ya. Tapi mungkin sebagai talent ada yang mau disampaikan lagi, kita mau coba suaranya Faza nggak sih, boleh nggak sih sedikit nih
1: tipis-tipis
0: ya kan?
2: Tipis-tipis Faza.
0: Faza sebelum nanti kita
2: mau rekaman.
0: Oke, boleh dikit aja kita dengar ya, kita dengar suaranya Faza ya. Oke, Faza, boleh nih, ya kan? Kamu mau...
2: Dan grogi.
0: Nyanyi kamu lagi lagu apa, Faza?
1: Lagu apa ya?
2: Bebas, Faza.
1: Bebas aja.
0: Oke, okay, ya, boleh. Aja. Silakan, Faza.
1: Aduh, didekan. Saya. Aku gantiin aja gimana? Jangan.
0: Oke, okay, Faza, silakan.
1: Oke, okay, boleh ya, Kak?
0: Silakan.

0: Maaf kak.
1: Iya, aku pilih kamu, pokoknya Faza ya kan.
0: Kenal aja Faza, aku pilih.
1: Oke, Pak Iqbal, sebelum nanti kita terakhir kan muter lagunya akhir cerita ini nih. Terakhir deh kasih ke teman Pro 2 apa yang pengen disampaikan juga terkait dengan Seven Scope yang udah kita ceritain hari ini. Silakan Pak Iqbal.
2: Baik, kepada teman-teman Pro 2 FM ya, jadi cintailah Seven Scope ya. Cintailah Seven Scope karena Seven Scope itu mengajarkan kehidupan ya, jadi berbagai macam kisah dan terus berkarya juga seperti ya seperti kami ya, udah berusia tetap berkarya ya. Saya juga menyuruh musisi-musisi lain ya. Dari muda sampai tua kapan pun kita terus berkarya ya, supaya bisa memberikan hasil yang positif juga ke teman-teman, saudara, semualah masyarakat terutama Indonesia ini kayak gitu. Dan mungkin special thanks to kakak kandung saya Lutfi Firliansah ya, karena dua musik awal single ini dibiayai oleh beliau ya. Waktu saya rekaman masih kere-kerenya, dulu nggak ada duit ya kayak gitu. Kakak saya yang nolong saya, terima kasih. Okay,
1: thank you kakak ya, luar biasa sih emang brother ya. Kalau udah persaudaraan ya, saling support. Tapi ini jadi sebuah contoh teman berdua, Pak Iqbal ini luar biasa banget ya, kita contoh banget, semangatnya luar biasa. Dan lagu-lagunya juga mudah-mudahan ini menginspirasi, bikin jadi obat ya kan. Teman kamu juga mungkin di saat galau kamu bisa dengerin. Betul. Gitu. By the way, makasih banget Pak Iqbal.
2: Sama-sama.
1: Teman-teman Seven Scope, Pak Ramadan, Faza, siapa lagi?
0: Ada Carissa, ada Zauza, ada Zul,
2: Ira,
1: ada Zauza. Sukses semuanya, kuliahnya lancar ya kan, lagunya terkenal, populer. Next time kita mudah-mudahan bisa ketemu lagi ya Pak.
2: Amin.
1: Kita pamit dulu, bye-bye semuanya. Teman Pro 2 ini lagu yang udah disiapin buat kali ini, lagu yang juga bakal nemenin kamu di pagi hari ini ya, karena pagi menjelang siang, karena kita juga nanti udah harus pamit dari Spada Weekend hari ini ya kan. Dan kita berdua, teman berdua, ada gue Ima Fani,
0: Dinda Amalia,
1: pamit undur diri, let's divide, share and pressure of willingness only with Prodo dan
0: teman terbaik. 81 tahun Indonesia merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Bye-bye. Teman terbaik kamu.

0: dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan
1: perwakilan. Dimohon berdiri. Menyanyikan bersama.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.

0: budaya adalah bangsa yang kaya.
1: Kaya akan budaya dan bahasa.
2: Kembali ke tanah, ke ibu.
3: Indonesia adalah bangsa yang kaya.
4: Kaya akan budaya dan bahasa.
5: Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan
4: kita belajar dari masa lalu dan merencanakan masa depan. Di depan, kilau kejayaan terbentang. Kita bangsa yang kuat dan berdaulat.
3: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
4: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: Yes, no bro, dua masih sama Pram Pamungkas nemenin kamu di santai siang hari ini. Gimana kabarnya teman bro dua yang lagi di jalan mungkin, lagi menikmati car free day mungkin tadi ya, dan juga mungkin ada yang lagi have fun sama saudara, pacar, ataupun siapapun teman-teman kamu di luar sana teman bro dua. Dan siang hari ini kamu bakal ditemenin sama aku Pram Pamungkas, yang kita nanti bakal bahas seputar kuliner dan juga olahraga yang pastinya bakal nemenin hari minggu kamu teman bro dua. Dan buat kamu tuh Pro 2 yang udah gak sabar buat dengerin info-info dari gua, yang pastinya nanti gua akan ngasih info-info terbaik, dan juga kita bakal kayaknya ngebahas lagu gitu ya, dan gua bakal nemenin lo sampai jam 10 malam nanti.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI Bandar Lampung.
0: Oke, teman bro dua, masih sama Pram Pamungkas nemenin kamu di siang hari ini ya. Dan gimana nih kalian kegiatannya, aktivitasnya, apakah capek, apakah letih, apakah lesu, atau apakah masih semangat nih? Karena kan masih jam 10 ya, kita masih harusnya masih semangat pagi, masih beraktivitas, masih baru, mungkin ada yang baru bangun kali ya, dimanapun kalian berada, kalian masih harus tetap semangat karena ini di hari Minggu dan gak boleh capek lah pasti.

Itu tadi lagu dari Budi Doremi. Dan kalau biasanya lagu cinta ngomongin seseorang yang kita sayang ya Tom Pro 2, Budi Doremi kali ini ngajak kita ngomongin orang yang sering banget dilupain, diri sendiri misalnya. Nah, cinta diri sendiri punya pesan yang sederhana nih Tom Pro 2. Sebelum sibuk mencari perhatian dan kasih sayang buat orang lain gitu ya, jangan lupa kasih ruang buat diri sendiri. Dan kalau hari ini lagi capek, mungkin lagi butuh sesuatu gitu ya, kamu harus istirahat Tom Pro 2. Dan mungkin lanjut ke lagu yang kedua, yaitu lagu dari Virsa Besari.

Nah, itu bro, dua lagu dari Fiersa Bersari yang berjudul Iya. Kalau lagu ini lagi suka kamu dengerin ya, lagu ini cocok banget buat kamu yang pernah punya seseorang tapi akhirnya cuma bisa menyimpan cerita aja gitu. Dan Iya dari Fiersa Bersari ini membawa kisah tentang seseorang yang masih punya tempat dan tempat di ingatan kamu meskipun hubungan atau perjalanannya udah enggak lagi sama. Jadi buat kamu yang tiba-tiba banget keinget seseorang setelah denger lagu ini gitu ya, tenang, kamu enggak sendirian. Dan lanjut lagu yang terakhir, yaitu lagu dari Hi-Fi, Main.

Hey, main yuk tuh Pro 2, main bersama Hi-Fi. Nah, kalau kamu tadi udah dengerin dua lagu yang kayaknya sedih ya, karena cinta diri sendiri dan juga kamu kangen sama orang lain. Nah, gue kasih lagu buat lo main dari Hi-Fi. Nah, kalau dua lagu tadi mulai bikin suasana serius gitu ya, nah sekarang waktunya kita santai-santai bareng lagi lewat Hi-Fi dengan judulnya Main. Nah, lagu ini punya nuansa yang ringan dan playful, cocok banget buat yang menggambarkan hubungan yang gak perlu terlalu banyak aturan, jalanin aja, nikmatin momennya, karena kadang dalam urusan perasaan gitu ya, kita gak harus selalu punya jawaban, ya main aja dulu gitu tuh Bro 2. Nah, tiga lagu tadi udah gue kasih buat lo, dan mungkin bagi lo sendiri yang mungkin lagi mengalami perasaan yang sama kayak tiga lagu barusan gitu ya, bisa banget buat kasih tahu gue, dan mungkin curhat aja ke gue, atau bisa langsung ke WA kita, ke WhatsApp kita ke 0811-7208-925, atau ke Instagram kita di @prodobdl. Gue tungguin sampai jam 10 siang nanti, Tung Pro 2.

RRI kembali menggelar Bintang Radio tahun 2026. Persyaratan, warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 hingga 25 tahun per 28 Oktober 2026. Terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wanita tidak dalam keadaan mengandung. Wajib follow Instagram dan TikTok at RRI underscore Bandar Lampung, at Pro2BDL, at bintangradio.id. Pendaftaran dibuka secara online melalui bintangradio.rri.id. Mengunggah video peserta menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah dengan durasi 1 menit. Video diunggah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan hashtag atau tagar Bintang Radio 26 Bandar Lampung dan menandai akun medsos Bintang Radio. Dengan lagu pilihan kategori pop putri, Sophie Novindri Susah Lupakanmu, Miss Rina Arija Cinta Sia-Sia, Ati Sebe Risau, Raisa, Bila, It Gitab, Sedia Aku Sebelum Hujan, Ruth Sahanaya, Ku Ingin, Liodra, Teganya Kau, Marion Jola, Rayu, Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu, Mahalini, Bawa Dia Kembali. Kategori Pop Putra, Isaac Octavian, Seharusnya Aku, Tito Aditya, Lelah Hati, Tulus, Teh Hijau, Eno featuring Ari Lesmana, Sesi Potret, Rizky Febian, Alama, Wijaya 80, Terakhir Kali, Afgan, Lestari Merdu, Marcel, Firasat, Glenn Fredly, Kau, Mike Mohede, Terbaik. Kategori Pop Daerah, peserta bebas memilih lagu mana saja. Sansaro, Butet, Kicir-Kicir, Sue Ora Jamu, Es Lilin, Cik-Cik Periuk, Sipatokaan, Wayawai Windawe, Bolelebo, Dodoy Sidodoy. Ayo daftar sekarang juga di bintangradio.rri.id atau informasi lebih lanjut hubungi Azahra di 0853-6628-6718, Anissa 0812-7192-1509 atau Naomi 0878-9250-8128.

0: jalan-jalan ke luar negeri yuk, biar kita bisa update sosial media.
1: Ngapain ke luar negeri? Di Indonesia aja. Kita ini udah kaya loh, mau apa aja bisa. Kalau bukan kita mencintai bangsa ini, siapa lagi coba?
2: Asik kan lagunya? Tetap dengerin Pro 2 FM Bantar Lampung ya.

0: Yes, welcome back bersama Pram Pamungkas. Dan kali ini gue ditemenin sama
1: Talita Aura.
0: Yeay. Dan pagi, siang hari ini ya, abis dari pagi tadi, gimana gimana kondisi kamu tuh bro dua? Apakah tadi baru saja jalan sehat? Atau mungkin tadi di Tugu Adipura kan tadi lagi rame-rame kayaknya.
1: Rame banget, gue liat kesini tadi.
0: Dan kira-kira menurut lo tadi rame-rame kenapa sih? Gue tadi gak sempet lihat sih, lewat doang.
1: Tadi sih gue baca ada kayak slogan gitu tentang LGBT.
0: Oh.
1: Mereka tuh kayak no LGBT di Bandar Lampung.
0: Oh, tapi rame-rame biasa juga lagi jalan sehat sih, lagi jalan sehat atau biasanya yang suka jogging ataupun biasanya kan di trotoar-trotoar itu ada yang biasa nyari makanan gitu. Dan biasanya di makanan-makanan di sana enak-enak sih.
1: Berarti lu sebelum kesini mampir dulu?
0: Enggak sih, gue gak mampir dulu. Tapi gue liat-liat dulu yang buka yang mana ya. Nanti gue udah ngecup nih kira-kira mana nih yang bisa gue beli, mana yang bisa gue nanti mampirin gitu. Abis siaran lah pastinya.
1: Boleh.
0: Dan dari lo sendiri ya, kalau makanan favorit lo di siang hari pagi menuju siang hari ini apa? Lo udah sarapan belum kira-kira kesini?
1: Sarapan gue kesini minum kopi sama gorengan satu biji. Karena
0: lo gak sakit perutnya? Kalau dari gue sendiri pagi-pagi kalau langsung minum kopi itu biasanya langsung sakit perut soalnya.
1: Gue tim gak sarapan sih bang.
0: Kalau gue sih timnya sebenarnya fleksibel. Gue bisa sarapan bisa enggak. Cuman emang biasanya kalau untuk kuliah kalau memang buru-buru gue aja gak sarapan. Biasanya langsung aja pergi gitu.
1: Berarti nanti sampai kuliah baru makan?
0: Baru makan. Karena menurut gue ya gue pengennya makan sih, cuman daripada nanti kegiatan-kegiatan gue tertunda, gue mending kegiatan dulu baru nanti makan. Tapi tetap biasanya gue udah nyediain kayak cemilan roti ataupun makanan-makanan ringan lah yang bisa gue makan gitu. Dan buat temen pro 2 ya yang pergi di jalan ataupun dimanapun gitu, kalian biasanya bawa makanan gitu gak sih kalau mau kerja gitu ya? Kalau mau jalan keluar ataupun kemana gitu.
1: Mau berkegiatan lah di luar sana.
0: Ataupun kalian lebih suka yang gue jalan dulu deh, nanti di jalan ada makanan nemu
1: baru
0: gua beli gitu. Dan selain yang jalan-jalan, liburan juga berarti ada yang liburan hari ini. Karena hari Minggu kan, biasa liburan sama keluarga. Atau mungkin kayak lo, beres-beres rumah gitu. Karena biasanya yang cewek-cewek kan suka banget beres-beres rumah ya.
1: Bukan suka sih kayaknya.
0: Memang
1: tapi
0: kewajiban
1: emang
0: ya?
1: Kewajiban.
0: Ya, kalau cowok sih, kalau cowok tuh biasanya gak boleh diliatin.
1: Oh gak mau diliatin?
0: Gak mau, biasanya kalau cowok diliatin tuh malah males.
1: Jadi bersih-bersihnya diem-diem?
0: Iya, pokoknya lo gak usah nanya, lo gak usah notice. Nanti biasanya rumah tuh bersih sendiri.
1: Agak gengsi gitu ya?
0: Agak gengsi, cuman ya gimana ya, begitulah. Karena biasanya kalau diliatin tuh jadi entah kenapa jadi males gitu. Perasaannya jadi kayak gak semangat.
1: Sebenarnya gue juga gitu sih. Cuman karena kewajiban ya. Kalau gak beresan tuh gak boleh keluar rumah kalau gue.
0: Gak boleh keluar rumah.
1: Iya.
0: Ya kalau gue itu pas masih kecil sih. Tapi bukan beres-beres. Pas masih kecil tuh harus bobo siang.
1: Harus bobo siang.
0: Kalau gak gue bisa kena marah pastinya sama ibu gue. Kalau gak bobo siang. Tapi kan sekarang udah gede jadi udah lebih bebas sih. Tapi tetap harus istirahat juga.
1: Enaknya jadi gede gitu ya.
0: Iya enaknya jadi gede gitu. Cuman ya banyak juga pikirannya. Dan buat temen pro 2 ya, buat temenin siang hari kamu nih yang lagi ngapain aja di kegiatan lah pokoknya.
1: Lagi santai-santai di rumah.
0: Benar. Kamu kan biasanya suka dengerin lagu tuh kalau lagi nyantai, kalaupun lagi gak nyantai juga biasanya dengerin lagu sih. Karena lagu kan paling enak buat didengar di waktu kapanpun ya. Dan berarti kamu bisa request langsung ke kita, apapun lagu nanti kan kita cariin buat kamu, langsung ke WhatsApp kita di
1: 08-1172-08-95 dan juga
0: di Instagram kita di @pro2bdl. Kita tungguin sampai jam 11 siang nanti.

0: kemarin katanya butuh duit kan buat beli skincare.
1: Iya gitu, tapi
0: nah pas banget gue baru aja nih dapat SMS dari pinjol, terus ini mau langsung gue apply, lumayan buat liburan, nanti gampang lah bayarnya. Udah gak usah tapi-tapi, nih pakai punya gue aja ya, nanti gue beliin.
1: Tapi Git, ih kok Gita berani banget ya, kan itu belum tentu resmi, mana pinjaman online lagi, ih serem banget, ngapain juga sih harus ngutang.

0: 02 masih sama Rampa Mungkas dan Talita Aura. Nah, kamu di santai siang hari ini, dan kalau tadi gue udah calling ke kalian, ngomong ke kalian bahwa kalian bisa request lagu apa aja di siang hari ini, dan berarti gue udah menyetujui buat kalian buat request. Dan gue tadi udah lihat di WhatsApp dan juga Instagram udah ada yang masuk nih requestnya, dan mungkin langsung kita bacain aja ya Aura ya.
1: Boleh.
0: Oke, bisa langsung lo bacain nih. Yang pertama apa?
1: Ini dari Fania ya.
0: Oke.
1: Okay. Kak request lagu Cinta Sendiri dari Budi Doremi.
0: Cinta Sendiri dari Budi Doremi. Oke, nanti kita cariin ya. Tapi tadi kayaknya Budi Doremi udah diputerin. Mungkin nanti kita cariin yang lain ya, yang sama gitu, yang menarik juga. Nah, mungkin langsung dari Instagram juga ada yang masuk nih, dari @owaowaboys. Siang Kak, aku mau request lagu August dari Taylor Swift dong. Lagu lagi galau banget nih, jujur. Entah aku dijadiin opsi keberapa nih sama si doi. Waduh, dijadiin opsi yang keberapa sama si doi, ngeri amat. Tapi nanti kita bakal puterin lagu kamu buat supaya kamu nanti bisa ngerasain feels yang sama dengan apa yang kamu rasain hari ini. Mungkin lanjut lagi, ada lagi yang request?
1: Dari Pam nih, hai kakak-kakak, aku izin request My Way punyanya Olivia Rodrigo dong.
0: Okay.
1: Freak banget sumpah cowok, aku masih aja di digenitin sama mantannya. Stop. Wah, deh kata gue mah.
0: Stop deh kata gue mah.
1: Stop sih mantannya.
0: Masa masih digenitin sama mantannya. Waduh, berarti harus hati-hati nih Tom Pro 2 yang kayak gitu ya. Nanti kita bakal puterin lagunya juga, kita akan cariin. Masih ada lagi gak lagu dari Tom Pro 2 yang pengen diputerin dan di request sama mereka?
1: Ada nih dari Gelato Komuera.
0: Oke, okay, wow, apa katanya?
1: Namanya susah ya.
0: Susah banget namanya ya.
1: Hai Kak Pram dan Kak Aura, pendengar okay. Metro hadir. Oh dari Metro.
0: Wih, dari Metro.
1: Jauh ya.
0: Jauh banget nih dari
1: kalo
0: Metro.
1: Kalau aku mau request lagu Labirin dari Tulus dong.
0: Oke, okay, boleh nanti aku puterin.
1: Kalau denger lagu ini selalu bikin hati aku berbunga-bunga, padahal mah gak ada siapa-siapa yang ngisi hati katanya. Kan ada kita ya yang ngisi
0: iya,
1: hati
0: kan
1: kalian.
0: Ngisi hari kalian dan hati kalian di siang hari ini.
1: Iya.
0: Jadi gak perlu takut Umbro 2. Dan itu tadi request-request yang udah masuk ke kita, dan nanti dan bakal kita langsung puterin buat kamu siang ini.

ya biar ramai.

0: Garuda Pancasila merupakan lambang negara Indonesia yang syarat akan makna. Burung Garuda melambangkan kekuatan, keberanian, dan semangat bangsa Indonesia dalam menjaga persatuan. Di dada Garuda, terdapat perisai yang memuat 5 simbol Pancasila, yaitu bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, serta padi dan kapas. Kelima simbol tersebut mewakili nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Jumlah bulu pada Garuda juga memiliki arti khusus. Sayapnya berjumlah 17 helai, ekornya 8 helai, bulu di bawah perisai 19 helai, dan bulu leher 45 helai. Angka-angka tersebut melambangkan tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945. Sementara itu, pita yang dicengkram Garuda bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Sebuah pengingat bahwa keberagaman adalah kekuatan yang mempersatukan bangsa Indonesia.
1: 92,5 FM, Radio RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Tapi pokoknya Ami mau nikah sekarang. Mami capek diledekin di sosial media. Katanya Mami masih kecil, gak boleh pelukan kalau belum nikah.
1: Tenang nih, tenang. Ini Papi sebenarnya lagi mikirin nih untuk besok kita nikah. Ya udahlah, kita besok ke KUA aja. Tapi kan nikah harus pakai KTP gak sih, Mi?
2: Siapkan diri, stop pernikahan dini. Menikahlah di usia ideal.
3: Menikahlah di usia ideal.
4: Teman terbaik kamu, Prodware RI.

0: asli proklamasi kemerdekaan yang ditulis tangan oleh Soekarno sempat dibuang ke tong sampah di rumah Laksamana Maeda. Untungnya, naskah tersebut ditemukan oleh Burhanuddin Muhammad yang merupakan seorang wartawan asal Aceh. Sebelum naskah diserahkan ke Museum Arsip Nasional tahun 1992, naskah ini tersimpan dan tidak diketahui selama 47 tahun.
1: Teman terbaik kamu, Pro2 RRI.

0: Pasti kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

Kamu tahu nggak sih W.S. Rendra? W.S. Rendra adalah seorang penyiar, pemeran, sutradara teater, dan juga seorang pembaca puisi yang sangat berbakat berkebangsaan Indonesia. Sejak muda, W.S. Rendra menulis puisi, naskah drama, cerpen, dan juga esai sastra di berbagai media massa. Karya-karyanya tak terkekang, seakan memperlihatkan kepribadian dan kebebasannya sendiri.

0: Karena penampilan yang penuh pesona, Wes Rendra kerap dijuluki sebagai si burung merak. Dan pada tahun 1967, ia mendirikan bengkel teater di Yogyakarta. Melalui bengkel teaternya, Wes Rendra banyak melahirkan seniman berbakat Indonesia.
1: Asikkan lagunya, tetap dengerin Pro 2 FM Bandar Lampung ya.

0: kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno.
1: Tahukah kamu, ternyata rekaman teks proklamasi suara Soekarno yang biasa kita dengar merupakan hasil rekaman ulang. Hal ini dikarenakan ketika hari kemerdekaan, teknologi belum begitu canggih, sehingga belum bisa merekam video dengan suara. Perekaman suara asli Bung Karno membacakan teks proklamasi baru dilakukan pada tahun 1951. Rekaman dilakukan di Studio Radio Republik Indonesia yang berlokasi di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Perekaman dilakukan atas ide dari Yusuf Ronodipuro, yaitu salah satu pendiri RRI.

0: jalan-jalan ke luar negeri yuk, biar kita bisa update sosial media.
1: Ngapain ke luar negeri? Di Indonesia aja. Kita ini udah kaya loh, mau apa aja bisa. Kalau bukan kita mencintai bangsa ini, siapa lagi coba?

0: Wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Story dan Khalib J. Nah buat kamu yang mungkin lagi ngerasain cinta sendirian, siang ini kamu ditemuin bareng kita.
1: Jadi gak sendirian.
0: Iya, jadi gak sendirian.
1: Dan kalau tadi kita udah ngomong di awal bahwa kita bakal ngasih tau kamu soal info kuliner. Dan di siang hari ini setelah tadi azan zuhur ya, kita bakal nemenin kamu dengan info kuliner, yaitu adalah 5 kopi termahal di dunia yang harganya selangit, teman bro 2. Jadi ada 5 kopi nih yang bakal kita bahas dan harganya katanya selangit, jadi mahal banget.
0: Gue gak tau sih,
1: gue udah pernah minum salah satu dari kopinya atau belum ya, karena kopi ini kan banyak jenisnya juga ya, Aura ya.
0: Bener banget. Apa aja sih jenisnya, Bang?
1: Okay, mungkin kita langsung bahas yang pertama ya. Kopi yang pertama itu namanya Black Ivory Coffee. Nah, ini berasal dari Thailand yang diproses, yang gak biasa prosesnya katanya. Jadi biji kopi Arabikanya dimakan sama gajah Asia dulu. Nah, sebelum dikumpulkan, itu diproses lagi. Jadi dia dimakan dulu sama gajahnya
0: baru diproses.
1: Wah, ini menarik banget sih. Gue belum pernah ya yang dari gajah ya. Ini baru denger juga sih pertama kali.
0: Ada rasa-rasa gajahnya gitu.
1: Mentang-mentang dimakan gajah jadi ada rasa-rasa gajahnya. Dan juga ya, produksinya ini terbatas tau, Black Ivory Coffee ini katanya, karena harganya melambung tinggi. Nah, dan menurut kisaran taksir harganya itu sekitar 8 juta sampai 17 juta per kilogramnya.
0: Wow, mahal banget.
1: Ini bener-bener kopi premium.
0: Premium banget, harganya selangit.
1: Ya walaupun sebenarnya ada kopi-kopi yang dengan logo gajah juga, tapi beda kayaknya ya. Ini bukan dari Ivory Coffee kayaknya ya masuknya ya.

0: Kedua, ada dari kopi apa?
1: Yaitu kopi luwak. Nah, ini kopi yang udah sering banget sih didengar di mana-mana. Ya, lu pernah denger kan pasti kopi
0: karena
1: luwak.
0: Banyak juga sih. Karena ini asal diproduksi di Indonesia juga.
1: Iya, asalnya dari Indonesia. Nah, kopi luwak ini pakai buah kopi yang matang.
0: Bisa dimakan luwak ya kalau enggak salah ya?
1: Iya, kopinya itu dimakan luwak.
2: Lalu diproses lagi kemudian diproses, disunting, baru nanti jadi biji kopi yang siap buat disajikan ke para penikmat kopi. Pastinya itu digerus dulu dan segala macam,
1: dikumpulin dulu, dibersihin dulu.
2: Dan FYI ya, atau for your information, harga kopi luwaknya berada di kisaran 1,7
1: sampai
2: 7 juta kilogram,
1: sampai 7 juta per kilonya.

0: mengingat salah satu game online gitu Aura. Dan karena namanya Esmeralda, gue jadi keinget salah satu game mobile.
1: Mobile Legend.
0: Iya, itu salah satunya. Dan
1: nah katanya kopi ini tuh punya aroma yang floral ya?
0: Benar, aromanya floral banget karena kopi ini di buckwheat gitu ya. Dan varietas Deisha sendiri memiliki rasa citrus juga yang
1: cerah dan sensasinya kayak teh. Jadi ada kopinya tapi ada teh-tehnya juga.
0: Iya,

0: gue belum tentu bisa minum nih berarti. Sasetannya ada nggak sasetannya gitu?
1: Ini uang gajian juga nggak bisa kayak beli.
0: Gue aja belum ini belum lulus kuliah kan ini. Waduh, ini
2: nggak ya nanti pas mau lulus kuliah gitu kan?
1: 17 juta per kilogram.
2: Lelang bahkan tembus sampai 17 juta per kilogram. Wih, ini mahal banget. Ini sampai kayak kopi pertama tadi.

0: disebut juga
1: Bonaparte. Kayak kopi dari pulau ini gitu. Bonaparte ini udah sejarah yang sangat melekat di Eropa sana, dan
0: kopinya udah legend ya.
1: Legend, udah disukai sama legenda zaman perang dahulu gitu. Dan yang terakhir kopinya ada kopi yang bernama Ospina Dynasty Grand Cru. Panjang banget. Ini dengan fancy banget.
0: Fancy banget.

0: Jakarta berarti belum merdeka, 1800-an. Berarti itu para orang Eropa dulu udah minum kopi ini duluan gitu. Dan kalau udah dari tahun 1800-an berarti harusnya kopi ini terjaga nggak sih dalam proses pengemasannya, pembuatannya? Berarti udah turun-temurun kopi ini dijuluki sebagai salah satu kopi yang legend juga berarti. Dan kalau perlu mau tahu nih harga kisarannya ya, 1,3 juta sampai 1,7 juta per
1: kilogram. Nah, rasanya itu cenderung lembut, terus ada rasa manis alaminya, ada makanya alaminya.
0: Ada tingkat, manis-manisnya ya.
1: Tingkat keasamannya tuh rendah deh.
0: Tingkat keasaman rendah ya. Dan kopi ini juga ya, teman-teman, disajikan di sejumlah hotel dan restoran kelas atas. Berarti yang penting memang cuma orang-orang Kevin yang bisa. Tapi bukan berarti kamu nggak bisa buat badan nyicipin ya. Kan biasanya juga di hotel ada yang ini kan ya, apa? Mungkin ada
1: tester.
0: Testernya juga biasanya. Atau kalau kamu mungkin nih di kerjaan ya, dapat bonus, dapat tiket buat ke hotel gitu, kamu bisa cobain nih Ospina Dynasty Grand Cru
1: kalau ada, kalau ada.
0: Karena kan ini dari luar negeri juga, dan biasanya pasti tadi gue notice bahwasanya ini di hotel dan restoran kelas atas, dan ya berarti cuma orang-orang hand. Tapi gue berharap dan gue juga mendoakan semoga kita dan gue juga atau sama lo berdua lah pokoknya, kita bakal bisa nyobain ke 5 varian kopi ini, walaupun satunya udah ya kopi luwak ya. Oke, teman Pro 2, untuk nemenin malam, untuk nemenin siang hari kamu, tadi kita membahas 5 kopi. Dan biasanya kalau kita sambil ngopi itu biasanya, lo pernah gak sih di depan minimarket gitu ngopi gitu?
1: Pernah gue, Nescafe.
0: Ngopi-ngopi gitu kan biasanya pas kita lagi galau, lagi patah hati, lagi kangen sama seseorang.
1: Lagi pusing, ya, mikirin kerjaan. Semangat
0: buat kamu sambil dengerin kita, sambil
1: minum kopi. Gak perlu yang mahal ya.
0: Gak perlu yang mahal, gue sediain lagu begini mah. Sampai selamanya.

0: hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya.
1: Wah, kebayang gak sih kalau lagu sehikmat ini ternyata diciptakan oleh seorang jurnalis? Jadi, Wage Rudolf Supratman yang saat itu masih bekerja sebagai wartawan tidak sengaja melihat sayembara majalah Timbul yang mengajak para komponis untuk menciptakan lagu kebangsaan. Kemudian, beliau ikut mengirimkan lagu ciptaannya yang berjudul Indonesia Raya. Nah, dari pertemuan Kongres Pemuda kedua, Wage Rudolf Supratman mendapat kesempatan dari salah satu tokoh pemuda untuk membawakan lagu ciptaannya ini. Dengan segala perjuangannya, akhirnya lagu Indonesia Raya direkam ke dalam piringan hitam yang berisi alunan lagu beserta suara Wage Rudolf Supratman sendiri.
0: Hadirin, disilakan duduk kembali.

0: sumpah seru banget ya sekolah lain dapat MBG. Ih coba aja kalau sekolah I, tempat les I deh dapat MBG. Aduh pasti kayaknya seru banget sih.
1: Tung tung tung tung tung. Ini setelah sekolah.
2: Aduh, kenapa ya MBG tuh gak nyampe dapat lesan juga? Padahal kan kalau ada MBG, di sekolah dapat MBG, di tempat les dapat MBG, kan kita lebih hemat gak sih, Cak? Mana enak banget lagi MBG tadi.
3: Iya, Dik. Aduh, pusing banget lagi gue udah kerja sama Dika ini. Gue panggil Fanny aja.
4: Fanny, mana sini, Fan? Hah?
3: Iya, tapi...
2: lo main apa sih?
3: Ini seru banget.
2: Ini Roblox ya?
3: Ini, bukan, ini Goblix.
2: Oh,
3: ini bisa buat nyanyi-nyanyi, tau?
2: Lo lapar gak sih?
3: Iya lapar, pengen nyanyi yang makan-makan itu gak sih? Yang...
2: Maka izinkanlah aku memakan kamu.

0: Nggak tahu ya. Beli lover deh.
1: Iya.
0: Pengen MBG.
1: Tapi emang MBG bisa di tempat les ya?
2: Oh.
3: Eh, Dik-Dik, lu kan sih paling tahu nih. Tapi kepanjangan MBG itu apa sih? Sebenarnya gue taunya itu makanan aja gitu.
0: MBG itu punya kepanjangannya. Itu tuh kepanjangan dari makan bergizi gratis.
3: Oh.
0: Itu tuh program pemerintah untuk mempercepat pertumbuhan gizi anak-anak di Indonesia.
3: Emang gizi lu bertambah?
0: Iya dong, karena makanan MBG pastinya sehat.
3: Berarti
0: untuk memenuhi gizi sehari-hari.
3: Iya sih, tapi gue pengen juga kalau misalnya gini, kalau misalnya itu gue sekeluarga makan MBG, berarti gizi keluarga gue terpenuhi banget ya?
1: Bahas apa nih nak? Bahas MBG ya? Tadi ibu sempet denger tahu Dika, ih pinter banget sih kamu, fix kamu nanti langsung jadi ranking 1 lagi deh.
3: Dari belakang ya ibu?
1: Enggak dong, Fania kamu belajarnya lebih ini dong.
3: Tapi kan aku paling pengen tahu.
1: Udah yuk, udah masuk. Udah nih, jangan main Roblox dong, aduh nak.
3: Di sekolah dapat MBG, semoga di tempat les juga dapat biar gua bisa nabung uang gua biar bisa beli maca lagi. Jai MBG.
2: Wow.
3: Tung tung tung tung tung. Bukan, ini setelah sekolah. Bukan dari tempat les ya.
4: Setelah sekolah dari Sorcer 26.
5: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

Kamu pasti udah gak asing kan dengan Gedung Air, sebuah kelurahan yang berada di Tanjung Karang Barat? Nah, asal-muasal nama Gedung Air adalah karena di kelurahan ini terdapat bangunan bersejarah peninggalan Belanda, yaitu penampungan air atau yang biasa disebut Gedung Air. Bangunan ini dibangun pada tahun 1827 oleh pemerintah Belanda sebagai menara dan tampungan cadangan air untuk memenuhi kebutuhan logistik di Provinsi Lampung. Bangunan ini memiliki

sebagai pemasok air utama oleh pemerintah Jepang dan juga PDAM. Namun sayangnya kondisinya saat ini memprihatinkan. 92,5 Pro 2

Garuda Pancasila merupakan lambang negara Indonesia yang syarat akan makna. Burung Garuda melambangkan kekuatan, keberanian, dan semangat bangsa Indonesia dalam menjaga persatuan. Di dada Garuda, terdapat perisai yang memuat 5 simbol Pancasila, yaitu bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, serta padi dan kapas. Kelima simbol tersebut mewakili nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Jumlah bulu pada Garuda juga memiliki arti khusus. Sayapnya berjumlah 17 helai, ekornya 8 helai, bulu di bawah perisai 19 helai, dan bulu leher 45 helai. Angka-angka tersebut melambangkan tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945. Sementara itu, pita yang dicengkram Garuda bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Sebuah pengingat bahwa keberagaman adalah kekuatan yang mempersatukan bangsa Indonesia.

dengar kata manjau, tapi bingung gak sih sama maknanya? Manjau sendiri memiliki arti berkunjung. Ini adalah tradisi masyarakat Lampung. Tradisi manjau ini beragam. Salah satunya adalah manjau atau kunjungan seorang calon pengantin. Dalam hal ini, calon pengantin pria ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita. Kunjungan calon pengantin pria ini dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak, baik dari pihak calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria, telah mempunyai kata sepakat tentang pernikahan mereka. Dalam kunjungan ini dilakukan beberapa prosesi adat istiadat dan juga obrolan antara kedua belah pihak calon pengantin. Jadi, kamu udah siap manjau belum?

0: kalau bawa motor yang benar dong, jangan nyerempet dagangan saya. Lagian jalan tuh di aspal, jangan di trotoar.
1: Ya ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, mbak. Salah sendiri. Lagian siapa yang mau beli gorengan di trotoar?
0: Jangan asal ngomong ya, mas. Banyak yang mau beli nih. Mas juga ngapa naik ke trotoar? Nggak pakai helm lagi.
2: Nggak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.
0: Mas, mau kemana? Turunin dulu dong sayangnya.
3: Road RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Halo bro, dua Someone You Love dari Lewis Capaldi nemenin kamu barusan. Dan bukan hanya Lewis Capaldi, kita juga nemenin kamu di Santai Siang hari ini.
1: Selamat Pamungkas
0: dan juga
1: Talita Aura. Nah, yeay. Tadi kan kita udah ngebahas soal makanan dan kulineran ya.
0: Benar.
1: Siang ini gak kalah lebih panas lagi nih, udah di luar panas.
0: Apa tuh? Kenapa gak kalah lebih? Gak
1: kita mau bahas soal olahraga.
0: Olahraga, waduh panas banget berarti ini ya. Karena ya kita kan biasanya habis olahraga keringetan, kecapean, kepanasan. Dan pas
1: gerah,
0: kita bakal
1: ya
0: ngebahas soal olahraga.
1: Karena ada yang lagi hot-hot banget nih.
0: Apa yang lagi hot banget saat ini?
1: Indonesia ada Indonesia juara FIFA Continental Champion 2026 Asia.
0: Juara FIFA Continental Championship 2026 Asia ya. Waduh, keren banget.
1: Jadi Indonesia tampil di partai final melawan Jepang pada Sabtu 22 Agustus 2026
0: kemarin. Waduh, sayang gue lagi nggak nonton ya. Tapi
1: kita lomba kemarin.
0: Iya, kita lomba. Jadi kita nggak bisa nonton. Tapi kalau gue sih seneng banget ya Indonesia bisa juara lagi, karena dari yang gue tahu ya FIFA Continental Championship 2026 Asia ini kan lomba sepak bola tapi secara konsol, bukan secara langsung. Dan gue juga salah satu orang yang suka main bola di game konsol, dan gue suka bener dan seneng banget bahwa tim kita, timnas Indonesia, menang. Karena sebenarnya biasanya emang kita sering menang sih, karena kita biasalah jago lah ya.
1: Jago banget
0: Indonesia ini, jago banget. Dan kalau dia tadi tampil di Sabtu 22 Agustus 2026 ya. Nah, di final ini Indonesia berhasil menang 2-1 atas Jepang dan membawa trofi juara.
1: Ini Indonesia gua.
0: Indonesia banget. Kan ada Indonesia loh gitu. Dan tim Indonesia juga diperkuat oleh Elga Cahya Putra dan Muhammad Akbar Paudi.
1: Nah, sebelum ke final juga Indonesia juga berhasil mengalahkan Malaysia dengan skor 2-1.
0: Waduh, kita mengalahkan negara tetangga kita, guys. Keren banget. Ini kan kita biasanya rival ya sama Malaysia, dan kita mengalahkannya itu keren banget sih. Dan ya, karena kita ngalahin dia kan kita bisa melaju ke final. Dan Jepang sendiri ya.

0: Wah itu tadi di 6 Juli, berarti kalau menang sekarang bisa naik lagi rankingnya, bisa ngebalap, mungkin bisa ngebalap Brazil dan juga Polandia ya. Kita
1: keren
0: bisa,
1: banget ya ternyata.
0: Iya, kita bisa top 1 mungkin ya. Dan FYI juga ya teman Pro 2, ini bukan cuma soal main game e-football doang. Indonesia ini memang lagi menunjukkan kalau e-sport kita bisa bersaing sampai level dunia.
1: Wow, jadi keren
0: bukan
1: banget.
0: Berarti bukan cuma timnas secara langsung ya yang main bola secara langsung, tapi juga di game juga kita juga perkasa gitu dan gak kalah sama negara-negara lain. Jadi buat kamu yang seneng ngegame juga, ya kamu juga bisa dong berarti untuk terus berjuang dan melatih skill kamu supaya bisa nanti juara kayak Indonesia ini. Benar. Oke, lanjut ke berita selanjutnya nih. Ada dari Alcaraz dan Serena Williams duet di US Open 2026.
1: Ada duet yang bikin dunia tenis tuh heboh banget nih. Ya kan? Iya, Carlos Alcaraz bakal berpasangan sama legendanya tenis. Siapa
0: legenda tenis? Siapa?
1: Serena Williams di nomor ganda campuran US Open 2026.
0: Memang legenda tenis Serena Williams sih sangat legenda ya, walaupun gua enggak tahu nih, jujur gua enggak tahu, cuman bagi orang-orang yang di sport dan juga suka lomba tenis pasti ini sangat sangat berkesan buat mereka karena ini kalau legenda tuh berarti main dari lama banget gitu. Dan si Alcaraz
1: ini
0: berhasil main sama Serena Williams.
1: Nah, mereka juga dapetin wild card
0: ya.
1: Untuk tampil di babak utama ganda campuran.
0: Wih, keren banget lolos mereka ke wild card. Dan juga buat Alcaraz ya, ini jadi momen comeback setelah sekitar 4 bulan absen karena cedera pergelangan tangan kanan. Wah,
1: berarti mereka udah bisa main lagi ya?
0: Bisa main lagi. Berarti ini bagus momentumnya setelah cedera kan main lagi sama legenda itu bisa mengangkat moral. Keren banget memang salah satu legenda tenis dunia ini ya.
1: Buat fans-fansnya Alcaraz pasti seneng banget dia kembali.
0: Seneng banget, apalagi ini jadi momen comeback-nya kan kayak gue bilang tadi.
1: Nah, Alcaraz juga tuh datang sebagai juara bertahan di US Open setelah memenangkan gelar 2025-nya. Nah, sementara Serena Williams itu pemilik 23 gelar Grand Slam tunggal dan pernah meraih 6 gelar tunggal US Open.
0: Wih, keren banget 23 gelar. Berarti waduh udah lama banget tuh 23 gelar tuh kan kayaknya enggak mungkin dimiliki semua orang dengan instan ya. Mm-hmm. Berarti dengan perjuangan banget nih si Serena untuk bisa meraih
1: 23 gelar.
0: Apalagi dia udah pernah meraih 6 gelar tunggal juga di US Open.
1: Sepuh ya.
0: Berarti udah dia udah meraih 23 gelar ditambah 6 berarti ada 29 kalau di total ya. Dari semua kompetisinya. Keren banget si Serena ini.
1: Sebenarnya Serena ini udah pensiun dari tenis profesional pada 2022. Iya sebenarnya. Tapi tahun ini dia kembali tampil nih.
0: Balik lagi comeback
1: dan
0: lagi.
1: Dan bakal ngikutin beberapa pertandingan ganda.
0: Keren banget dia comeback dari yang tadinya 2022 mereka
1: udah pensiun harusnya. Gitu.
0: Tapi balik lagi main lagi.
1: Mau nyapa kita ya.
0: Keren berarti ya. Dan ini mungkin bisa ngasih kayak tutor ke ini mungkin adik, lebih juniornya ya.
1: Juniornya.
0: Nih aku kasih tutor nih gimana caranya aku dapetin 23 gelar. Waduh, keren banget ya.
1: Kesempatan
0: si Serena.
1: Ya.
0: Benar. Dan pertandingan ganda campurannya ya di US Open 2026 dijadwalkan berlangsung pada 25 sampai 26 Agustus di Flushing Meadows, New York.
1: Yuk kita nonton.
0: Bisa waduh kalau langsung ke sana kayaknya belum ada uang ya. Tapi nanti kita bisa nonton di platform streaming dimanapun itu ya, kita bisa akses nanti coba kita lihat dan kita dukung juga. Pastinya ini menarik karena sang legenda comeback akhirnya kembali gitu.
1: Benar.
0: Nomor tunggal US Open sendiri mulai digelar 30 Agustus dan berarti tanggal 23, bentar lagi dong berarti ya. Iya bentar lagi main di 20.
1: Harusnya teman Pro 2 nonton deh.
0: Iya, kalian
1: karena kita nggak bisa nonton, kalian nonton terus cerita ke kita.
0: Iya, bisa langsung cerita di WhatsApp kita juga nanti kita dengerin, kita bacain.
1: WhatsApp
0: gitu.
1: Kita di mana?
0: Di 0811-7208-925
1: atau Instagram kita di @pro2bdl.
0: Dan kalau tadi kita udah ngebahas soal sepak bola yang menang dan juga comebacknya dari sang legenda tenis, gue bakal ngasih lagu yang happy buat lo, Happy dari Mocha.

0: patung pahlawan yang sedang menunggangi kuda. Ternyata itu ada artinya masing-masing loh. Kalau kamu lihat patung pahlawan dengan menaiki kuda dan posisi kedua kaki kuda tersebut terangkat, itu artinya pahlawan tersebut telah gugur dalam peperangan. Namun, jika hanya satu kaki kuda yang terangkat, itu artinya pahlawan tersebut wafat karena luka akibat perang. Lain lagi kalau kedua kaki kuda tidak ada yang terangkat, maka pahlawan tersebut meninggal dunia akibat usia atau sakit.
1: Teman terbaik kamu, Prodware RI.

0: dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya.
1: Wah, kebayang gak sih kalau lagu sehikmat ini ternyata diciptakan oleh seorang jurnalis? Jadi, Wage Rudolf Supratman yang saat itu masih bekerja sebagai wartawan tidak sengaja melihat sayembara majalah Timbul yang mengajak para komponis untuk menciptakan lagu kebangsaan. Kemudian, beliau ikut mengirimkan lagu ciptaannya yang berjudul Indonesia Raya. Nah, dari pertemuan Kongres Pemuda kedua, Wage Rudolf Supratman mendapat kesempatan dari salah satu tokoh pemuda untuk membawakan lagu ciptaannya ini. Dengan segala perjuangannya, akhirnya lagu Indonesia Raya direkam ke dalam piringan hitam yang berisi alunan lagu beserta suara Wage Rudolf Supratman sendiri.
0: Disilakan duduk kembali.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Federasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno.
1: Tahukah kamu, ternyata rekaman teks proklamasi suara Soekarno yang biasa kita dengar merupakan hasil rekaman ulang. Hal ini dikarenakan ketika hari kemerdekaan, teknologi belum begitu canggih, sehingga belum bisa merekam video dengan suara. Perekaman suara asli Bung Karno membacakan teks proklamasi baru dilakukan pada tahun 1951. Rekaman dilakukan di Studio Radio Republik Indonesia yang berlokasi di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Perekaman dilakukan atas ide dari Yusuf Ronodipuro, yaitu salah satu pendiri RRI.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: 92,5 Pro 2 RB Lampung, teman terbaik kamu.
1: Ya, tuh Pro 2, 4 jam udah nemenin kamu di siang hari ini. Dan gak kerasa waktunya bagi kita berdua untuk pamit dari pendengaran kamu. Dan terakhir dari kita, let's divide, share, and express your willingness only with Pro 2 RB Lampung, teman terbaik kamu.
0: 81 tahun Indonesia merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Prampamungkas,
0: Talita Aura,
1: signing out.

kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Eliana di Indonesia Top 20 Nasional. Pastinya selama 1 jam ke depan aku bakal ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Gak lupa aku mau ngingetin buat kamu yang mau request lagu kesukaan kamu, caranya gampang banget. Tinggal request aja ya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu, dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sekarang

0: siapa lagi kalau bukan Farel Hilal dengan lagunya Keliling di Indonesia Top 20 National minggu ini. Bye bye. Kalau gitu langsung aja, setelah tadi aku ngasih tahu ada satu lagu yang harus keluar dari chart minggu ini, kita sekarang akan memulai perjalanan dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry di minggu ini, dan ini datang dari penyanyi yang dulu waktu masih kecil terkenal banget dengan lagunya Malu Sama Kucing Meong Meong Meong. Aku lupa judulnya apa, pokoknya liriknya gitu deh. Kita dengerin, ini dia Romaria dengan 24/7. Enggak gitu bacanya, enggak gitu. 24/7 ya, enggak usah sok bule ya. Kita dengerin Romaria di posisi 20.
1: Number 20.

0: sisi 19 itu dia Sumpah Mati dari Selina Grace dan juga Andi Rianto, teman Pro 2, yang kemarin lagu ini sebenarnya dirilis dari bulan Mei. Jadi dari 25 Mei 2026 dan lagu ini memang jadi lagu perdananya Selina setelah keluar dari ajang pencarian bakat Indonesian Idol 2026. Tapi emang oke banget sih lagunya ya. Tapi yang gak kalah okenya lagi adalah satu lagu berikut ini yang juga lagi viral banget ya. Udah jutaan yang dengerin dan pakai soundnya di social media. Di posisi 18 kita dengerin Akbar Shalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda.
1: Number 18.

0: Eunoia. Bacanya gimana? Ya gitu deh pokoknya. Eunoia, Euneia, Eunoia. Ya gitu. Rilisnya sebenarnya udah dari tahun lalu, 26 November 2025. Tapi untuk lagu yang jalan keluar ini emang baru-baru ini ya rilisnya ya. Viralnya sih lebih tepatnya ya. Tapi ya udah kita tinggalkan dulu Nuka dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 16. Tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Kita dengerin Samuel Cipta dengan Jaga
1: Number
0: Rasa.
1: Number 16.

banget ya, karena emang di sini ternyata Ari Lesmana nggak cuma jadi pengisi vokalnya aja, tapi Ari juga terlibat untuk memproduseri sekaligus jadi penulis lirik di lagu ini. Jadi kolaborasinya lumayan full gitu ya, utuh kalau kamu dengerin lagunya, pas banget sih, emang cocok gitu. Tapi yang gak kalah kerennya lagi adalah satu band berikut ini yang juga lagunya selalu jadi hit setiap rilis, apalagi kalau bukan Juicy Lucy, dengan Gurun Hujan di posisi 12. Number 12.

0: menyenangkan, sayang banget harus turun dari posisi 9 minggu lalu. Tapi gak apa-apa ya, udah 13 minggu bertahan di chart. Kita lihat aja progresnya minggu depan. Kalau lagu yang berikut ini progresnya masih stabil, sama-sama di posisi 10, masih sama seperti minggu lalu maksudnya. Kita dengerin, ini dia Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu.
1: Number 10.

0: emang foto yang udah clear, yang udah HD malah dibikin blur. Kalau orang zaman dulu ya, termasuk mungkin orang tua kamu, ya kan, kakak-kakak kamu, tante om kamu, dulu tuh kalau fotonya blur nggak bakal dipakai fotonya, apalagi diposting ya. Kalau sekarang foto udah HD, udah clear, udah jelas, malah dibikin blur. Makanya mungkin akhirnya Sal Priadi bikin lagu Foto Kita Blur kali ya. Nggak sih ini ngarang. Tapi ya udahlah, kita tinggalin Sal Priadi dan sekarang beralih ke Lomba Sihir dengan lagunya Melompat Lebih Tinggi di posisi 8.
1: Number 8.

0: posisi 2 tapi di posisi 7 ya teman Pro 2. Jadi mungkin liriknya kita ganti kali ya, terbelah jadi 7. Harusnya minggu depan ada di posisi 2 sih, makanya request yang banyak ya teman Pro 2. Kita lanjut sekarang ke posisi 6, turun dari posisi 3 minggu lalu. Ini dia Raim Laode dengan Ikro.
1: Number 6.

0: posisi juara minggu ini. Tahan dulu karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Romaria 24/7. Posisi 19 Selina Grace Andirianto dengan Sumpah Mati. Posisi 18 Astaga Bercanda dari Akbar Calai dan juga Mingse. Nuka di posisi 17 Jalan Keluar. Posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 15 Change dengan lagunya LDR. Posisi 14 My Mind Gue dari Naikila. Posisi 13 Aku Harus Pergi Ari Lesmana dan Wisnu Santika. Juicy Lucy dengan Gurun Hujan di posisi 12. Posisi 11 minggu ini Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 10 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Dan di posisi 9 Sal Priadi Foto Kita Blur. Posisi 8 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 7 Gloria Jessica Adegovinda Terbelah Jadi Dua. Di posisi 6 ada Raim Laude dengan lagunya Ikro. Posisi 5 Berapa Kali Kita Saling Memaafkan by Pamungkas. Bernadia di posisi 4 dengan lagunya Rabun Jauh. Posisi 3 Tulus dengan Teh Hijau. Di posisi 2 minggu ini ada Sheila on 7 dengan lagunya Sederhana Teman Pro 2. Kalau gitu langsung aja, here is the number one of this week. Ada Adrian Halif dengan 2001 Kali.
1: Number one.

0: terima kasih banyak buat label yang udah support Emotion, Chilla on 7, Tulus Company, Junior Record, Pamungkas, Raim Laude, My Music, Sanider, Orang Pertunjukan, Emotion, Wisnu Santika, Antinormal, Change, Hits Record, Pelangi, dan juga Wahana. Gak lupa aku ingetin kamu buat yang mau support musisi Indonesia favoritnya, caranya gampang banget, tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Kalau gitu deh, si Aldiana pamit. Terima kasih teman Pro 2 yang udah dengerin. Terima kasih juga untuk M di Pro 2 FM di seluruh Indonesia. Soundman kita hari ini Oza. Dan yang pasti kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 Nasional berikutnya. Aku Desi Aldiana, dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Produ FM seluruh Indonesia. Wow, yay. Halo teman Produ, selamat hari Minggu dimanapun kamu berada di seluruh Indonesia. Siang hari ini barengan sama gue Alanda Krisandaru, pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, gue akan menemani kamu lagi teman Produ, apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional di hari Minggu ini. Menemani weekend kamu teman Produ. Dan buat lo yang udah penasaran kira-kira siapa musisi yang harus cabut dan siapa yang akan menjadi jawara kita di minggu ini, pasti lo udah gak sabar. So, sit back, relax, and enjoy the show. Kita harus mengucapkan dulu selamat tinggal kepada musisi yang harus cabut di chart minggu ini teman Produ. Katakan selamat tinggal kepada Raye dengan Where Is My Husband, dan juga Olivia Dean dengan Man I Need. Wow. Setelah puas menjadi jawara, ternyata mereka harus cabut dari chart teman Produ. Dan saatnya kita jump into the chart. Di peringkat ke-20 teman Produ di minggu ini yang merupakan newcomers, wow. Katakan halo dari BTS untuk Swim.
2: Number 20.

19 92 yang masih juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Gracie Abrams dengan lagu barunya Good Reason. Menuju ke peringkat 18 nih teman Pro 2, memasuki minggu keduanya adalah Olivia Rodrigo dengan Number Stupid 8. Song.

bertahan selama 5 minggu ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Masih di chart di peringkat ke-16 minggu ini, teman berdua. Di minggu ke-6 ya, this is Sienna Spiro dengan The Visitors.

0: 3 peringkat dari minggu sebelumnya ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat 14 minggu ini teman perdua bertahan selama 10 minggu ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 14.

0: Halo kepada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Yes, teman berdua, sebelum gue bacain ke peringkat 10 minggu ini, teman berdua, kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20, from the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini, teman berdua, newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You, Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-13 ada Dave Thames dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-11 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Dan di peringkat ke-10 minggu ini, teman berdua, menemani kamu di seluruh Indonesia, ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 10.

0: Yes, sama berdua masih ditemani sama gue Lani Krisandaru. Pastinya di International Top 20 Nasional menemani kamu di seluruh Indonesia. Kita akan lanjut dulu ke chart di peringkat ke-9 minggu ini, teman berdua. Katakan halo kepada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 minggu ini, teman berdua bertahan selama 14 minggu. Wow, what a number. Untuk Kelani dengan Folded.
1: Number 8.

0: peringkat ketujuh Teman Pro 2 di minggu ini ada Summer dengan Homebreaker. Di peringkat keenam bertahan selama 9 minggu ada Blackpink dengan Go.
1: Number 6.

0: Top 3 this week. Teman berdua bertahan selama 8 minggu. Ada Bruno Mars dengan Risk It All. Dan saatnya kita menyapa peringkat kedua kita di minggu ini, teman berdua, atau runner-up kita di minggu ini, di minggu ke-10-nya ada Sinaspiro dengan Die On This Hill.
1: Number 2.

kita di minggu ini. Biarkan gue untuk recap dulu dari peringkat ke-10. From the number 10 to number 2, our top 10 this week ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-9 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 ada Kehlani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-5 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-4 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan Raise It All. Runner-up kita di minggu ini ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Dan yang menjadi jawara di International Top 20 Nasional minggu ini, Say Hi kepada Bruno Mars di minggu ke-10-nya dengan I Just Might.

0: congratulations untuk Babang Bruno yang akhirnya berhasil menjadi jawara di Intershow Top 20 minggu ini, teman Produa. Dan semoga bertahan terus ya. Gue sih berharap lagunya lama. Dan gimana cara biar lama dan lagu-lagu kamu gak cabut dari chart, teman Produa? Pastinya tetap request lagu kesayangan kamu di seluruh Produa FM Indonesia. Dan gak kerasa banget ya, udah hampir 1 jam gue Elandi Krisnandaru menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Produa. Setelah ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Produa FM Indonesia. Dan thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan juga thank you so much untuk our soundman and our MD, Mr. Oza. Saatnya gue untuk melanjutkan minggu ini, teman Produa. Akhir kata, Elandi Krisnandaru signing off the air. And have a great weekend. I love y'all. Bye-bye.
1: It's time to Sore Ceria.

0: adalah bangsa yang kaya.
1: Kaya akan budaya dan bahasa. Kembali ke tanah,
2: ke ibu. Indonesia adalah bangsa yang kaya.
3: Kaya akan budaya dan bahasa.
4: Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan.
3: Kita belajar dari masa lalu dan merencanakan masa depan. Di depan, kilau kejayaan terbentang. Kita bangsa yang kuat dan berdaulat.
2: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
3: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: 5 Pro 2 RRI Lampung, teman terbaik kamu, teman Pro 2 self-aware dari Temper City. Jadi aku membuka kamu di hari ini barengan Raja Anda di 9.5 Pro 2 RRI Lampung, teman terbaik kamu di sore ceria kali ini ya, teman Pro 2. Dan gue bakalan kasih tahu info-info menarik mengenai apa ya, mengenai apa aja deh. Yang penting ini dia headline-nya. Yes, so teman Pro 2, dan informasi yang pertama nih yang bakalan gue kasih tahu ke lo itu adalah ada Kortis siap rilis versi extend Green Green. Ada dua lagu baru nih ternyata ya teman Pro 2. Terus juga kita bakalan cari tahu tentang gimana sih lagu terbarunya Hi-Fi itu yang berjudul Main, yang katanya itu tuh jadi ajakan berdamai dengan keadaan. Dan yang terakhir teman Pro 2, ada berita duk. Dan yang terakhir teman Pro 2, ada berita duka tentang kebakaran hebat di Desa Sade yang bisa dibilang 320 pelaku wisata terancam kehilangan penghasilannya. Dan semuanya itu bakalan gua bahas cuma di Sore Ceria Special Weekend.
1: It's time to Sore Ceria.
0: Yes, teman Pro 2. Happy weekend buat kamu yang yang menikmati weekend kamu yang terakhir ini. Bukan terakhir sih, bener terakhir sih. Iya gak sih? Bener gak kak? Yang terakhir hari ini. Hari ini weekend terakhir. Enggak kayak gitu. Enggak kayak gitu. Bukan. Oh iya ding, bener. Bukan hari libur untuk melanjutkan pekerjaan, hari terakhir untuk melanjutkan pekerjaan gitu loh. Ya udah sih, ya gitulah teman Pro 2 intinya ya. Emang teman Pro 2 tahu ya apa maksud lo? Enggak juga. Ya lagi bener, akhir bulan, bener. Atau teman Pro 2, by the way, ternyata di tanggal 25 itu tuh libur nih teman Pro 2. Jadi Selasa itu kamu libur dan juga di hari Senin tetap masuk ya. Tapi semangat lah ya. Dan tentunya teman Pro 2, kalau lu nih yang lagi seret-seret juga kantongnya, gak apa-apa ngedengerin gua sampai jam 7 malam nanti. Lu mau request lagu ataupun cerita-cerita tentang kantong yang sudah mulai seret itu, ataupun kalau lu pengen apa ya, pengen ngasih tips buat teman-teman yang bisa dibilang merantau di sini ataupun merantau di luaran sana yang ngedengerin gua di 92,5 ini, lo bisa kasih tahu gimana tips untuk menanggulangi kantong seret itu alias tanggal tua ini ya teman Pro 2. Bisa kirim-kirim di WhatsApp kita di 0811720895, ataupun juga nih lo bisa ngirimin direct message alias DM di @pro2bdl ya. Dan ini dia lagu yang bisa dibilang lagu kedua, yaitu lagu rilisan tahun 2012 dari Justin Bieber dan Nicki Minaj yang tentunya diparodiin sama teman-teman SMA. Beauty and the Beat, Justin Bieber, Nicki Minaj.

kubal merupakan salah satu makanan tradisional khas Lampung yang sangat identik dengan masyarakat adat Pepadun. Hidangan ini biasanya disajikan pada momen penting seperti Hari Raya Idul Fitri, acara adat, hingga syukuran keluarga. Sekubal dibuat dari beras ketan putih yang direndam terlebih dahulu, kemudian dicampur santan dan sedikit garam. Setelah itu, adonan dibungkus menggunakan daun pisang, lalu direbus selama beberapa jam hingga teksturnya padat dan kenyal. Proses memasaknya memang cukup lama, namun menghasilkan sekubal yang tahan disimpan selama beberapa hari. Karena itu, makanan ini juga sering dijadikan bekal perjalanan oleh masyarakat Lampung pada masa lalu. Sekubal umumnya disajikan bersama rendang, gulai ayam, semur daging, atau serundeng. Rasa gurih dari santan berpadu dengan teksturnya yang lembut membuat hidangan ini menjadi pelengkap berbagai masakan berkuah. Bagi masyarakat Lampung, sekubal bukan sekedar makanan, tetapi juga menjadi simbol kebersamaan, kekeluargaan, dan penghormatan kepada tamu yang datang berkunjung. Hingga kini, sekubal masih terus dilestarikan sebagai salah satu warisan kuliner khas Lampung yang menjadi bagian dari identitas budaya daerah.

Teman Pro 2. Pandangan pertama dari Ran. Dan mungkin lo akan relate dengan salah satu lagu yang gue play ini. Itu adalah lagu Ran, yaitu Pandangan Pertama. Dan mungkin lo punya apa ya, punya cerita tersendiri ketika mendengar Pandangan Pertama gitu kan. Pandangan Pertama tuh kayak jatuh cinta gitu, jatuh cinta ataupun langsung suka sama first impression orang ke lu gitu kayaknya. Dan juga mungkin lu akan jatuh cinta dengan pandangan pertama di saat lu berhadapan dengan artis-artis K-pop ya. Buat lu yang pasti suka K-pop gitu kan, lu pasti di saat pandangan pertama memandang artis-artis K-pop gitu, entah kayak Blackpink, BTS, Stray Kids, and anything else, itu pasti lu jatuh cinta pada pandangan pertama ya teman Pro 2. Apalagi kayak Cortis nih. Cortis itu ternyata ya membuat core alias ataupun penggemar-penggemar mereka itu tuh kaget. Ternyata mereka itu tuh siap ngerilis versi extend Green Green yang tentunya ada dua lagu baru nih teman Pro 2 ya. And anyway, ini tuh gue dapet informasinya di tanggal 24 Agustus. Bukan 24 Agustus itu besok sih, gue dapat informasinya itu barusan ini. Karena Cortis itu bakalan ngerilis versi extend dari mini album Green Green yang bertajuk Green Green underscore play it play extend di tanggal 24 Agustus besok nih teman Pro 2. Dan juga nih versi ini tuh bakalan ngemuat lagu baru, yaitu jumlahnya itu ada pack, ada dua, yaitu Pack It Up dan Money. Enggak dong. Dan tentunya teman Pro 2, kedua lagu tersebut sebelumnya dibawakan oleh Cortis dalam acara Put Your Phone Down Birthday Party pada tanggal 22 Agustus kemarin di Hwaejeong Tiger Dome di Universitas Korea Seoul. Dan juga teman Pro 2, versi extend ini melanjutkan identitas musikal yang telah dibangun Cortis melalui album Green Green, dan juga sekaligus menyajikan potret yang lebih jujur tentang grup besutan by Big Hit Music tersebut. Gua agak ini ya, agak pangling gitu ya ngelihat tulisannya jadi by tadi.

Pro 2. Yang benar itu adalah Big Hit Music Teman Pro 2. Dan tentunya Teman Pro 2, Kortis juga nih memilih dua lagu yang telah diselesaikan selama sesi rekaman album Green Green itu, tapi tidak dimasukkan ke daftar lagu. Semua anggota pun kembali turut serta dalam proses penulisan lirik dan komposisi lagu. Jadi lagu-lagu mereka tuh ya organik dari mereka-mereka inilah, dari anggota-anggota Kortisnya gitu, di komposisi lagu ini. Dan juga Teman Pro 2 dengan membangun musik mereka berdasarkan pengalaman dan pemikiran pribadi, kedua lagu baru ini diklaim mencerminkan originalitas khas Kortis serta energi yang bebas dan penuh semangat. Dan juga nih, Green Green itu merupakan album mini kedua Kortis ya Teman Pro 2 yang rilis di Mei 2026 lalu. Dan juga album ini tuh berhasil debut di peringkat ketiga Billboard 200 alias 200 dan melampaui angka penjualan kumulatif 3 juta kopi di Circle Chart dalam waktu 11 minggu sejak dirilis. Dan juga Teman Pro 2, sedangkan Kortis sendiri debut pada 18 Agustus 2025, dan mungkin lo akan ingat dengan single What You Want. Nah, dan juga kalau lo nih yang baru tahu Kortis, grup ini tuh terdiri dari 5 anggota yaitu Martin, James, Juhun, terus tuh juga Seung-hoon dan juga Kyunho Teman Pro 2 ya. Menarik ya. Dan mungkin Teman Pro 2, mungkin lo ada yang suka gitu ya dengan salah satu lagu Kortis gitu yang bakalan gua puterin sesaat lagi, yaitu ada Red Red dari Kortis.

0: Plus Kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live ya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.

Yes, teman Pro 2, RRI Bandar Lampung kembali menggelar acara RRI Fest dan juga Bintang Radio tahun 2026 dengan rangkaian kegiatan bazar UMKM, seminar UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, senam bersama, lomba mewarnai, penyebaran benih ikan, dan juga Bintang Radio 2026. Dan juga teman Pro 2, pelaksanaan acara akan dimulai tanggal 2 hingga 4 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Jadi ayo ramaikan dan ikuti acara RRI Fest dan Bintang Radio tahun 2026. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @RRI_Bandar Lampung. Dan juga kamu bisa lihat-lihat juga ya di Instagram kita di @pro2bdl.

0: kemarin katanya butuh duit kan buat beli skincare.
1: Iya gitu, tapi
0: nah pas banget gue baru aja nih dapat SMS dari pinjol, terus ini mau langsung gue apply, lumayan buat liburan, nanti gampang lah bayarnya. Udah gak usah tapi-tapi, nih pakai punya gue aja ya, nanti gue beliin.
1: Tapi Git, kok Gita berani banget ya, kan itu belum tentu resmi, mana pinjaman online lagi, serem banget, ngapain juga sih harus ngutang.

Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Purbakala Pugung Raharjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung.

0: Enak tuh rotinya. Tapi ini apa sih? Kok kayak kecil-kecil gini? Apa ekstra gula ya kayaknya ya? Gue buka aja deh, siapa tahu tambah manis.
1: Eh dik, lo ngapain? Itu apaan yang lo kasih ke rotinya?
0: Ini gue dapet gula dari pas rotinya, biar tambah manis.
1: Itu bukan gula, itu silika gel, dik. Benda ini mengandung zat silikon dioksida yang berbahaya. Tujuannya itu buat penangkap air di udara supaya makanan yang di dalam kemasannya gak rusak, basi, bahkan jamuran karena lembab. Ini dilarang banget buat dikonsumsi karena bahaya buat tubuh kita. Dan beberapa dampaknya itu kayak iritasi, dehidrasi, sampai risiko tersedak yang bisa menyebabkan kematian. Jadi ini bahaya banget. Terus ya, di kemasannya ada tulisan jangan dimakan. Pasti lo gak baca. Tuh, ada tulisannya.
0: Ya, udah kemakan rotinya.

0: ini gimana? Ini air udah naik di kasur nih, woi. Tolong itu laptop gua.
1: Waduh, laptopnya belum diamanin nih. Tapi kira-kira gimana sih kok bisa banjir gini?
2: Ya elah, makin nanya. Bentar-bentar, laptopnya masuk nih.
3: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.
2: Nah, udah paham kan sekarang? Weh, lo orang ngapain? Weh, tolong laptop gua!
4: Teman terbaik kamu, Prodware RI.

0: Ini sekolah lain pada sibuk banget dapat MBG.
1: Iya ya, sekolah kita nggak usah nggak sih, ribet.
0: Ih, tapi gue pengen.
1: Lah, emangnya lo nggak mampu beli makanan?
2: Kenja, makan bergizi gratis itu bukan soal mampu atau tidak mampu. Ini soal bagaimana pemerintah menunjukkan kepeduliannya terhadap kita sebagai generasi penerus bangsa. Program ini dirancang dengan perhitungan gizi yang jelas dan disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Jadi bukan asal bagi-bagi makan. Dan yang diuntungkan dari program ini juga bukan cuma kita sebagai penerima. Program Makan Bergizi Gratis ikut menggerakkan banyak lapisan masyarakat, mulai dari tani, UMKM, hingga membuka lapangan kerja baru di berbagai sektor. Ayo kita dukung Makan Bergizi, majukan Indonesia.
3: Ayo kita dukung Makan Bergizi, majukan Indonesia.
4: Kamu, di daerah Ribet Lampung.

0: RRI kembali menggelar Bintang Radio tahun 2026. Persyaratan, warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 hingga 25 tahun per 28 Oktober 2026. Terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wanita tidak dalam keadaan mengandung. Wajib follow Instagram dan TikTok at RRI underscore Bandar Lampung, at Pro2BDL, at bintangradio.id. Pendaftaran dibuka secara online melalui bintangradio.rri.id. Mengunggah video peserta menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah dengan durasi 1 menit. Video diunggah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan hashtag atau tagar Bintang Radio 26 Bandar Lampung dan menandai akun medsos Bintang Radio. Dengan lagu pilihan kategori pop putri, Sophie Novindri Susah Lupakanmu, Miss Rina Arija Cinta Sia-Sia, Ati Sebe Risau, Raisa, Bila, Ip Gitab, Sedia Aku Sebelum Hujan, Ruth Sahanaya, Ku Ingin, Liodra, Teganya Kau, Marion Jola, Rayu, Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu, Mahalini, Bawa Dia Kembali. Kategori Pop Putra, Isaac Octavian, Seharusnya Aku, Tito Aditya, Lelah Hati, Tulus, Teh Hijau, Eno featuring Ari Lesmana, Sesi Potret, Rizky Febian, Alama, Wijaya 80, Terakhir Kali, Afgan, Lestari Merdu, Marcel, Firasat, Glenn Fredly, Kau, Mike Mohede, Terbaik. Kategori Pop Daerah, peserta bebas memilih lagu mana saja. Sansaro, Butet, Kicir-Kicir, Sue Ora Jamu, Es Lilin, Cik-Cik Periuk, Sipatokaan, Wayawai Windawe, Bolelebo, Dodoy Sidodoy. Ayo daftar sekarang juga di bintangradio.rri.id atau informasi lebih lanjut hubungi Azahra di 0853-6628-6718. Anissa 0812-7192-1509 atau Naomi 0878-9250-8128.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung
2: 92,5 FM.

Tumbal merupakan salah satu makanan tradisional khas Lampung yang sangat identik dengan masyarakat adat Pepadun. Hidangan ini biasanya disajikan pada momen penting seperti Hari Raya Idul Fitri, acara adat, hingga syukuran keluarga. Sekubal dibuat dari beras ketan putih yang direndam terlebih dahulu, kemudian dicampur santan dan sedikit garam. Setelah itu, adonan dibungkus menggunakan daun pisang, lalu direbus selama beberapa jam hingga teksturnya padat dan kenyal. Proses memasaknya memang cukup lama, namun menghasilkan sekubal yang tahan disimpan selama beberapa hari. Karena itu, makanan ini juga sering dijadikan bekal perjalanan oleh masyarakat Lampung pada masa lalu. Sekubal umumnya disajikan bersama rendang, gulai ayam, semur daging, atau serundeng. Rasa gurih dari santan berpadu dengan teksturnya yang lembut membuat hidangan ini menjadi pelengkap berbagai masakan berkuah. Bagi masyarakat Lampung, sekubal bukan sekedar makanan, tetapi juga menjadi simbol kebersamaan, kekeluargaan, dan penghormatan kepada tamu yang datang berkunjung. Hingga kini, sekubal masih terus dilestarikan sebagai salah satu warisan kuliner khas Lampung yang menjadi bagian dari identitas budaya daerah.

Teman Pro 2, kamu masih ngedengerin 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Dan sesaat lagi kita akan bergabung ke siaran program 1 RRI Bandar Lampung untuk mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, azan maghrib, dan lagu-lagu islami. So, keep on learning, only on Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Triangle Stelsel pada masa tanam paksa.

90,9% kanal informasi dan inspirasi pendengar Ardi Hussein masih menemani Anda di Lampung sore ini. Dan kali ini Ardi akan menginformasikan bahwa azan maghrib akan berkumandang pada pukul 18:03 waktu Indonesia Barat. Sebelum azan maghrib berkumandang, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda pembacaan ayat suci Al-Quran yang hari ini akan dibacakan oleh Qori Raudatul Jannah, membacakan surat Al-Furqan ayat 45 sampai dengan ayat 50. Selamat mendengarkan.

0: tilqaimah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Tuan Pro 2 LPPR RI dan segenap angkasawan dan angkasawan TRI Bandar Lampung mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Dan kamu masih mendengarkan Pro 2 RI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Lo ngerti gak penjelasan dosen tadi? Pi?
1: Apa Wi? Kalau gue sakit banget nih, pusing.
0: Hah? Kalau lo sakit, tenang-tenang nih, gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih, tapi gak apa-apalah.
1: Boleh deh, boleh. Tapi tadi pagi gue udah minum obat. Apa gue minum lagi aja ya? 2 sekaligus, biar cepet sembuh. Pala gue ini udah pening banget, gue udah gak kuat.
2: Stop, konsumsi obat berlebihan. Konsumsi obat sesuai aturan pakai. Jika sakit berlanjut, segera hubungi ahli.
3: Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik.

kekuatan, keberanian, dan semangat bangsa Indonesia dalam menjaga persatuan. Di dada Garuda terdapat perisai yang memuat 5 simbol Pancasila, yaitu bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, serta padi dan kapas. Kelima simbol tersebut mewakili nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Jumlah bulu pada Garuda juga memiliki arti khusus. Sayapnya berjumlah 17 helai, ekornya 8 helai, bulu di bawah perisai 19 helai, dan bulu leher 45 helai. Angka-angka tersebut melambangkan tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945. Sementara itu, pita yang dicengkram Garuda bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Sebuah pengingat bahwa keberagaman adalah kekuatan yang mempersatukan bangsa Indonesia.

Angin kencang dari Noh Saleh teman Pro 2 ya. Ini mengingatkan gua dengan angin kencang yang bisa dibilang membantu api untuk membakar hebat yang melanda desa adat Sade, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah di Sabtu kemarin tanggal 22 Agustus 2026 malam ya teman Pro 2. Ini salah satu berita duka dari negara kita tercinta yaitu Indonesia. Nah, ini teman Pro 2, mungkin lo yang belum ngikutin, dan ini gue bakalan ngasih informasi terbaru tentang desa adat Sade yang kebakaran kemarin nih teman Pro 2. Melalui laporannya yaitu Kepala Desa Rembitan Lalu Minakse mengatakan sekitar 320 pelaku wisata di kawasan Sade terdampak akibat kebakaran tersebut, dan mereka terdiri dari pengrajin tenun, pemandu wisata, hingga pelaku usaha lainnya yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas wisata di Sade teman Pro 2. Dan ya, menurut Kepala Desa Rembitan tadi yaitu Pak Lalu Minakse, dia bilang kalau misalnya yaitu hampir seluruh peralatan dan bahan yang digunakan masyarakat untuk menjalankan usaha wisata itu tuh terbakar nih teman Pro 2. Dan juga rumah-rumah tradisional yang selama ini menjadi bagian dari aktivitas pariwisata di Sade juga ikut terbakar dan hampir habis tidak bersisa teman Pro 2. Dan juga kebakaran itu menghanguskan berbagai bangunan serta fasilitas umum pendukung pariwisata di desa Sade tersebut. Dan juga nih teman Pro 2, yaitu berdasarkan pendataan sementara terdapat sekitar 152 bangunan yang rata dengan tanah, termasuk rumah tradisional, beruga, lumbung, museum, masjid, dan juga alat-alat tenun ya teman Pro 2. Dan tentunya teman Pro 2 Lalu Minakse mengatakan nilai kerugian akibat kebakaran belum dapat dihitung secara pasti, tapi berdasarkan luas kerusakan dan banyaknya bangunan serta aset yang terbakar, kerugian ini diperkirakan mencapai puluhan miliar rupiah. Dan juga nih, selain material bangunan, kondisi angin pada malam kejadian turut mempercepat penyebaran api, dan juga kebakaran terjadi pada malam hari sekitar sebagian besar warga sedang beristirahat. Jadi ini peristiwanya terjadi di saat malam hari teman Pro 2 ya. Dan itulah dia teman Pro 2, detail dari kebakaran desa adat Sade yang terjadi di NTT atau Lombok Tengah nih teman Pro 2 ya. Dan semoga untuk bencana alam seperti gempa bumi yang terjadi di NTT, terus itu juga kebakaran hutan di Kalimantan, kebakaran yang terjadi pula di berbagai wilayah yang ada di Indonesia, semoga korban yang terdampak cepat membaik ya teman Pro 2. Dan tentunya kamu masih ditemenin sama Raja Andana sampai jam 7 malam nanti. So keep on learning only on Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: End of discussion.
1: Muli Wahanes Unyi nih, tahu nggak aksara Lampung itu namanya apa? Namanya Kaganga. Terdiri dari 20 huruf dengan mempunyai bentuk dan penyebutan yang berbeda-beda. Konon aksara ini digunakan pada zaman dahulu oleh gadis-gadis Lampung untuk menuliskan mantra-mantra penarik perhatian pada kulit kayu. Tapi saat ini aksara Lampung sudah menjadi mata pelajaran wajib bagi seluruh pelajar yang ada di Provinsi Lampung dan dapat kita temui di setiap nama jalan di Provinsi Lampung. Yang unik dari aksara ini adalah setiap konsonan aksara mempresentasikan satu kata dengan vokal inherent A dan juga O yang dapat diubah dengan pemberian diakritik tertentu. Aksara Lampung terdiri dari huruf induk, anak huruf ganda, dan gugus konsonan angka dan tanda baca. Aksara Lampung sendiri disebut sebagai Kaganga karena ditulis dan dibaca dari kiri ke kanan.

0: Siapa sih yang gak familiar dengan Radar Intan 2? Namanya hampir ada di semua fasilitas publik di Lampung, dari bandara hingga universitas. Tapi, kamu tahu gak siapa beliau? Radar Intan 2 adalah pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Lampung, dan beliau lahir di Desa Kuripan tahun 1834. Radar Intan 2 dikenal sebagai pemimpin sekaligus panglima perang yang tak hanya memiliki fisik yang kuat, namun juga pemikiran yang cemerlang. Dari beberapa kali serangan yang dilakukan oleh Belanda, pasukan Radar Intan selalu dapat mengandaskannya. Meskipun telah berusaha dengan sekuat tenaga untuk mengalahkan Belanda, namun akhirnya Radar Intan 2 gugur di tangan Belanda karena kalah persenjataan dan kalah jumlah dalam peperangan. Beliau akhirnya wafat pada 5 Oktober 1856 pada usia 22 tahun.
1: RRI kembali menggelar Bintang Radio tahun 2026. Persyaratan, warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 hingga 25 tahun per 28 Oktober 2026. Terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wanita tidak dalam keadaan mengandung. Wajib follow Instagram dan TikTok at RRI underscore Bandar Lampung, at Pro2BDL, at bintangradio.id. Pendaftaran dibuka secara online melalui bintangradio.rri.id. Mengunggah video peserta menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah dengan durasi 1 menit. Video diunggah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan hashtag atau tagar Bintang Radio 26 Bandar Lampung dan menandai akun medsos Bintang Radio. Dengan lagu pilihan kategori pop putri, Sophie Novindri Susah Lupakanmu, Nisrina Arija Cinta Sia-Sia, Ati Sebe Risau, Raisa, Bila, It Gitab, Sedia Aku Sebelum Hujan, Ruth Sahanaya, Ku Ingin, Liodra, Teganya Kau, Marion Jola, Rayu, Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu, Mahalini, Bawa Dia Kembali. Kategori Pop Putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku, Tito Aditya, Lelah Hati, Tulus, Teh Hijau, Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret, Rizky Febian, Alama, Wijaya 80, Terakhir Kali, Afgan, Lestari Merdu, Marcel, Firasat, Glenn Fredly, Kau, Mike Mohede, Terbaik. Kategori Pop Daerah, peserta bebas memilih lagu mana saja. Sansaro, Butet, Kicir-Kicir, Sue Ora Jamu, Es Lilin, Cik-Cik Periu, Sipatokaan, Wayawai Windawe, Bolelebo, Dodoy Si Dodoy. Ayo daftar sekarang juga di bintangradio.rri.id atau informasi lebih lanjut hubungi Azahra di 0853-6628-6718. Anissa 0812-7192-1509 atau Naomi 0878-9250-8128.

9,5 Pro 2 Era di Mar Lampung, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sudah hampir jam 7, waktunya Raja Nadam pamit dari penyelenggaraan kamu. Dan terima kasih buat teman Pro 2 yang udah ngedengerin gue ya. Dan terakhir dari gue, let's watch share special willingness only with Pro 2 Era di Mar Lampung, teman terbaik kamu. 81 tahun Indonesia merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Dan kita bakalan beralih ke siaran program 2 Era di Jakarta ya, teman Pro 2.

0: Gocit, ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, KAI DAOP 1 Jakarta mencatat 38.000 penumpang berangkat dari Jakarta pada Sabtu 22 Agustus selama libur panjang Maulid Nabi. Jumlah tersebut menjadi yang tertinggi sementara. Untuk mengantisipasi peningkatan penumpang, KAI juga menambahkan perjalanan kereta dengan tujuan favorit seperti Yogyakarta, Surabaya, Semarang, Bandung, dan Jember. Informasi selanjutnya dari Transportasi Jakarta, LRT rute Kelapa Gading Manggarai dijadwalkan diresmikan pada 26 Agustus 2026. Jalur sepanjang 12,2 km ini memiliki 11 stasiun dan waktu tempuh dari Kelapa Gading menuju Manggarai ditargetkan sekitar 28 menit. LRT ini juga terintegrasi dengan sejumlah transportasi publik lainnya.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, Java Jackson

0: sebagai persoalan yang pernah dihadapinya. Jafar berharap film ini bisa memberikan sudut pandang yang lebih lengkap tentang sosok Michael Jackson.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke Indonesia Pro Indie.

Hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama satu jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap di Indonesia Pro Indie.

0: ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lu bagus, tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus, gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru dari handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika melihat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter. Karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator. Supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Indonesia Pro Indie. Kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

di Indonesia Pro ini masih bersama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek, atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya, besok mau upload apa lagi ya? Karena mulai aja bertanya, apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

kasih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit panik padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi. Musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live station, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten. Justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro ini. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Ternyata. Well, gak berasa sudah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu. Ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: adalah bangsa yang kaya.
1: Kaya akan budaya dan bahasa.
2: Kembali ke tanah, ke ibu bumi.
3: Indonesia adalah bangsa yang kaya.
4: Kaya akan budaya dan bahasa. Kita belajar dari masa lalu dan merencanakan masa depan. Di depan, kilau kejayaan terbentang. Kita bangsa yang kuat dan berdaulat.
3: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
4: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: FMS Frekuensi. Kalian bakal ditemenin sama gue Nisha Angelingga.
1: Sama Raditya.
0: Ya, jangan lupa ya, kalian bisa request-request ke kita di malam ini. Cuma di Romance Frekuensi. Real Feelings, Real Story.

0: bingung dan juga cowok bingung ya di kehidupan ini, boleh banget cerita sama kita. Cuma di Romance Frequency, Real Feelings, Real Story. Waktunya cerita cinta lagi sini. Ya teman Pro 2, nah malam ini kita bakal cerita-cerita dulu Dit. Kalau misalkan lo gimana kisah percintaan lo selama ini, coba gue mau tahu.
1: Kisah percintaan gue ini kayaknya gagal lagi sih.
0: Apa? Kenapa?
1: Karena gue tuh bingung ya. Nih, gue tuh lagi ngedeketin seseorang nih. Nah gue tuh lagi bingung banget. Karena si cewek ini tuh kayak, apa sih namanya tuh, ada lagi ngedeketin orang gitu loh.
0: Orang juga, maksudnya cinta segitiga.
1: Nah iya, kayak jadi gue tuh kayak bingung loh, pengen antara mau maju apa mundur aja gitu. Kalau misalnya gue maju, nanti gue kayaknya dijadiin ini deh,
0: second choice.
1: Nah iya, nanti kalau misalnya gue mundur, dianya kayak ngasih gue harapan gitu loh. Ngerti gak sih? Kalau lu Nes?
0: Nah kalau gue sih sebenarnya kalau untuk sekarang nih, gue lagi ketemu sama cowok yang gak bingung. Gak kayak lo sih menurut gue. Mah kayak kalau misalkan dia mau maju, dia maju. Kalau enggak kayaknya enggak sih. Gitu. Jadi menurut gue cowok yang sekarang ini dia bisa ngasih
1: apa tuh?
0: Hal yang dia mau ini, dia ngomong ini gitu loh. Enggak kayak lo. Jadi kayak lo tuh kan kayak gue mau maju apa gue mundur gitu. Tapi harusnya lo sebagai laki-laki tuh lo bisa nentuin lah. Si cewek ini kalau misalkan mau sama gue, ya gue harus berusaha lebih gitu. Cuma kalau nggak mau ya udah lo pergi gitu. Iya. Jadi lo closer aja kalau misalkan emang lo nggak mau. Gitu sih menurut gue, nggak sih.
1: Tapi kan gue kan bingung juga sih kalau misalnya gue mau maju, takutnya juga gue apa sih namanya tuh kayak ini
0: apa?
1: Apa sih kita tuh namanya tuh kayak takutnya kitanya berharap gitu loh.
0: Oh maksudnya si ceweknya gak suka sama lo gitu.
1: Iya gitu, gue takutnya kayak gitu aja.
0: Sebenarnya kalau itu lo bisa ngebaca sih ya. Si cewek itu suka sama lo apa enggak gitu.
1: Jadi gue baca lewat mana, lewat tarot gitu?
0: Enggak dong, bukan. Maksud gue, selama ini kan lo ngedeketin dia nih. Nah, lihat tuh dari respon dia, dari cara dia nanggepin lo tuh gimana gitu. Jadi kan lo bisa tahu.
1: Ya gue tuh kan, ya gue tuh ya jujur ya, gue tuh bingung loh cara ngebedain cewek tuh nanggepin kita, nanggepinnya tuh kayak gimana. Soalnya tuh kalau cewek tuh nanggepinnya kayak, misalnya nih gue tuh udah kayak ngetrik banget tuh cewek tuh, terus cewek ini kayak welcome gitu loh, kayak ngasih
0: Oke, ngasih lo space ya untuk buat, lo masuk, masuk gitu ke dalam.
1: Nah giliran gue udah masuk, jatuhnya nanti kayak cuman teman doang kan.
0: Oh gitu.
1: Guanya nanti yang sakit hati gitu loh.
0: Bingung loh jadi.
1: Gue kan jadi tuh bingung. Lebih baik maju apa mundur.
0: Nah sebenarnya ya teman Pro 2, kalau misalkan ngomongin cewek bingung cowok bingung ini gak akan ada habisnya. Karena setahu gue nih ya Dit ya, di zaman sekarang ini banyak banget kisah percintaan atau orang-orang yang menyedihkan atau merasakan hal tersebut gitu. Jadi ya teman Pro 2, kita bakal nanti ngobrol-ngobrol sama micin kita ya.
1: Betul.
0: Nanti ya di segmen kedua nanti. Dan jadi buat kalian, kalau misalkan kalian punya kisah percintaan atau kalian jadi korban dari cowok bingung dan juga cewek bingung, kalian bisa langsung aja cerita ke micin ya. Nanti bakal dikasih tahu nih sama micin gimana sih sebenarnya ngadepin cewek bingung dan juga cowok bingung gitu.
1: Iya betul. Atau bisa kalian teman-teman bisa request tentang cerita curhat masalah pribadi di WhatsApp kita di 0811 7925, atau di Instagram kita di Panes
0: di @pro2bdl, atau di another Instagram kita di @broadcasteracademy.pro2. Jangan lupa ya teman Pro 2, jadi kalau misalkan kalian punya kisah percintaan bisa langsung aja di WhatsApp ataupun di Instagram kita.
1: Yes, betul.

0: sering lihat patung pahlawan yang sedang menunggangi kuda. Ternyata itu ada artinya masing-masing loh. Kalau kamu lihat patung pahlawan dengan menaiki kuda dan posisi kedua kaki kuda tersebut terangkat, itu artinya pahlawan tersebut telah gugur dalam peperangan. Namun, jika hanya satu kaki kuda yang terangkat, itu artinya pahlawan tersebut wafat karena luka akibat perang. Lain lagi kalau kedua kaki kuda tidak ada yang terangkat, maka pahlawan tersebut meninggal dunia akibat usia atau sakit.
1: Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu. Kedua RI Bangkalan.

0: namun berakhir sama ya teman Pro 2. Lelah banget ya lagunya Caleb J ini. Katanya lelah.
1: Apa? Kayak lelah. Bener-bener lagunya kayak menghayati banget ya.
0: Iya. Jadi ya buat teman Pro 2 ya, kalau misalkan kalian lelah di hubungan yang sama ya, sama orang-orang yang gak tahu arahnya hubungannya mau kemana,
1: istilahnya tuh bingung lah mau kayak gimana gitu ya.
0: Iya benar. Diulang nih sama Radit itu, itu kan dialog gue, Adit, jangan diambil dong maksud gue. Ya teman Pro 2, karena kita udah banyak yang mau cerita ke kita, ya,
1: kita
0: Adit
1: nih. Banget nih cerita udah masuk ke kita semua ini teman Pro 2.
0: Ya, kita mau bacain dulu cerita dari 08237255 sekian. Katanya awalnya aku kira hubungan ini bakal serius. Dia sering ngajak ngobrol, perhatian, bahkan pernah ngomong kalau nyaman sama aku. Oke. Kayaknya kata-kata nyaman itu beneran jadi andalan ya,
1: iya,
0: sama orang-orang di dunia ini. Nah, ada lanjut nih.
1: Apalagi?
0: Dari situ aku mulai berharap lebih. Tapi ternyata setelah beberapa bulan dia bilang kalau selama ini dia cuma nganggap aku teman dekat. Kok sama sih dia sama kisah percintaan lo?
1: Udah bilang. Cuman ini doang, omong-omongan doang.
0: Nah nih katanya lagi nih, yang bikin bingung, sikapnya ke aku gak pernah terasa seperti sekedar teman. Jadi sampai sekarang aku masih mikir sebenarnya dia yang terlalu memberi harapan atau aku yang terlalu berharap.
1: Kayaknya orang ini deh satu frekuensi sama gua ceritanya nih.
0: Iya, benar. Soalnya sih, karena tadi yang lo ceritain juga kan ya ke teman Pro 2 itu hampir sama menurut gua sama kisah percintaan yang diceritain sama teman Pro 2 yang satu ini.
1: Iya.
0: Yang pertama ya kan.
1: Nah, itu
0: menurut lo gimana, Dit? Kalau misalkan
1: apa tuh?
0: Nih, lo kan ngerasain juga nih kisah percintaan kayak teman Pro 2 ya kan?
1: Iya.
0: Kalau misalkan lo ngerasanya dia nih enggak nganggep gua teman, tapi ternyata dia ngomong kalau kan kita cuma teman. Terus anggapan lo gimana, tanggapan lo?
1: Kalau ini tanggapan gua ya, ini tanggapan pribadi gua ya teman Pro 2.
0: Gimana?
1: Menurut gua sih kalau misalnya itu gua mungkin gua ngusahain kayak ngeyakinin kalau misalnya cewek ini, entah cewek atau cowok lain ya, yang ini bisa bilang katanya nganggapnya cuma teman, mungkin gue lebih ini lagi apa sih, effort lagi supaya gue tunjukin lagi cinta gue ini ke dia, supaya dia tuh dia nggak nganggap gue kayak teman lagi gitu loh.
0: Oke, udah hilang lah ya kebingungan Radit ini.
1: Iya, mungkin kayak gitu lah.
0: Jadi kalau misalkan cewek yang lo deketin udah ngerasa lo kita teman doang nih katanya gitu kan. Jadi lo harus lebih effort lagi dan ngasih tahu tunjuk ke dia gitu ya.
1: Iya, gue harus tunjuk ke dia supaya dia ngeliat notice gue gitu loh. Biar kayak, oh ternyata selama ini gue season itu ternyata si effort itu ternyata gitu loh. Okay.
0: Ya sebenarnya kita juga gak boleh terlalu berharap sama manusia ya teman Pro 2 ya. Ya udah gak apa-apa teman Pro 2, nanti kita bakalan minta saran ya sama micin kita nanti abis ini. Terus nanti terus ini yang kedua ada cerita dari DM nih, bukan dari WhatsApp nih, kita move ke DM dulu. Ini ada @yukari ya. Terus katanya gini, aku pernah ada di hubungan yang sebenarnya enggak toksik atau gimana-gimana. Oke. Kita saling sayang, tapi cara kita ngejalanin hubungan itu ternyata beda. Aku butuh komunikasi dan juga kepastian katanya, sementara dia lebih santai dan gak suka komunikasi. Awalnya aku pikir lama-lama bakal terbiasa, tapi ternyata malah sering salah paham. Akhirnya kita sadar kalau rasa sayang ternyata gak selalu cukup. Ya benar sih. Karena mungkin ya teman Pro 2 itu hubungan yang katanya dewasa, yang biasanya tuh terjadi di satu ceweknya kerja gitu misal, cowoknya lagi kuliah atau sebaliknya gitu.
1: Tapi
0: jadi
1: ya,
0: kesehariannya tuh beda gitu maksud gua.
1: Iya. Tapi ya kalau menurut gua pribadi ya, kalau misalnya satu sama-sama sibuk gitu ya, pasti ada lah
0: ngeluangin waktu nyempetin ngasih kabar.
1: Gak mungkin gak sih kalau misalnya kita gak ngasih kabar. Itu loh, apa sih namanya itu, salah satu hubungan jadi toksik itu karena miskomunikasi loh bisa jadi tuh.
0: Iya benar sih, karena kan komunikasi itu harus dua arah ya kak. Jadi kalau misalkan satu orang doang yang ngabarin ya itu gak adil dong. Apalagi dalam sebuah hubungan ya kita harus ngejaga komunikasi.
1: Takutnya kan yang satu apa sih namanya ngehubungin, yang satunya nanti enggak gitu. Nanti kan yang satu yang hubungin ini kayak berpikir negatif gitu loh.
0: Iya, karena gak dikabarin itu tadi ya teman Pro 2. Jadi ya menurut aku sih ya, kalau misalkan kalian ngerasa komunikasinya gak bener ya kan, mending diomongin aja ya. Ya. Maksudnya ngobrol-ngobrol ya, karena gitu dalam loh sebuah hubungan kalau misalkan gak ngobrol, gak ngasih tahu apa yang gak kalian suka dan juga pasangan kalian suka, nanti hancur tuh menurut gua mah.
1: Iya sebenernya ya, kata kan? Gue kan pada walaupun sesibuk apapun kita
0: ya,
1: komunikasi terus penting guys.
0: Mm-mm. Karena ya teman pro 2, lagi-lagi tuh kalau misalkan kita ngomongin hubungan atau percintaan tuh ya kuncinya ya komunikasi. Betul, gitu.
1: Benar. Walaupun gimana sih, apa sih namanya tuh, kita sibuk banget itu kita sini kata Pak Perdua.
0: Iya benar. Jadi ya kalau misalkan kalian mau ada cerita-cerita lagi ya, karena kita baru bacain dua ya Dit ya. Nah setelah ini kita bakalan ngasih tahu kalian ya, dari micin kita ngasih tips-tips lah ya buat kalian.
1: Pokoknya mungkin tips-tips kali ini mungkin bakal diterima ya sama
0: iya, berdua.
1: Siapa tahu jadi solusi, oh harus kayak gini.
0: Iya,
1: jadi
0: biar gak ngejalanin kisah percintaan yang gitu-gitu
1: betul,
0: aja. Dan biar gak overthinking gitu di kisah percintaan
1: bener
0: kalian ya kan.
1: Yes, betul.
0: Bener banget. Jadi teman pro 2 kalau misalkan kalian punya kisah percintaan, abis ini kita bakal ngobrol sama micin kita ya. So jangan kemana-mana, tetap di Romance Frequency, Real Feelings, Real Story.

0: time for Flash Info.
1: Tom Pro 2 Flash Info kali ini datang dari dunia fashion. Desainer John Galliano akan menjadi inspirasi Met Gala 2027 lewat pemeran bertajuk John Galliano Horizons. Pameran ini akan menampilkan perjalanan karya Galliano selama kurang lebih 4 dekade berkarir di industri fashion internasional. Galliano dikenal dengan desain yang memadukan sejarah, teater, budaya, dan fantasi. Pameran John Galliano Horizons akan berlangsung di The Mill Fifth Avenue mulai 9 Mei 2027 hingga Januari 2028. Sementara itu, karya dan pengaruh Galliano akan menjadi konteks utama dalam tema Met Gala 2027. Itu dia Tom Pro 2 plus info dari Senja Ataya. Untuk informasi menarik lainnya, kamu bisa cek di rri.co.id atau download aplikasi RRI Digital di App Store maupun Play Store.
0: Flash Info Pro 2 FM.
2: 95 FM Pro 2 RRI. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: kita. Dan sekarang kita mau ngebahas apa jenis?
1: Ya, hari ini kita bakal bacain ya cerita-cerita yang betul udah kalian kasih ke kita tentang hubungan yang harus dievaluasi, kayak lagunya Hindia tadi ya, ya kan, Dit?
0: Gimana tadi judul lagunya tuh?
1: Cuci muka, gosok gigi, evaluasi.
0: Oh, gue gak apa.
1: Gak hafal. Yaudah, nanti dihafalin ya, Dit ya. Kita hari ini mau bacain dulu cerita dari teman Pro 2, oke? Okay? Ya. Ada cerita dari 08223258 sekian. Katanya, Kak mau tanya dong, mending ikutin kata perasaan atau pendapat orang. Soalnya sekarang aku jadi cewek bingung karena doi mau jadi cewek bingung. Nah, pertanyaan ini bakal kita bahas ya abis ini di sama micin kita ya.
0: Okay, oke,
1: nah, jadi teman Pro 2, kita sambut, inilah dia micin kita.
0: Micin.

0: sudah hadir. Coba sapa-sapa dulu Micin. Hai.
1: Halo. Halo kamu berdua.
0: Oke.
1: Di sini nih.
0: Oke. Nih sesuai sama cerita teman berdua tadi ya. Kita mau bacain lagi ya. Nah, jadi katanya penanya pertama katanya, Kak mau tanya dong, mending ikutin kata perasaan atau pendapat orang. Soalnya sekarang aku jadi cewek bingung karena doi cowok bingung. Jadi sama-sama cowok bingung, cewek bingung nih.
2: Coba kasih tau Micin dulu kayak gimana.
1: Oke, tapi sebelum Micin kasih tau, Micin warning dulu ini ya.
2: Oh iya, boleh.
1: Maaf nih kalau misalnya nanti agak-agak pedes ngomongnya atau gimana gitu ya.
0: Gak apa-apa, gak apa-apa banget. Supaya otak teman berdua itu terbuka.
2: Bersadar, biar terbuka, bener.
0: Bener.
1: Iya, karena aduh ini kan apa sih soal percintaan ya sehari-hari. Dan tadi pertanyaan apa? Ini harus ngikutin perasaan atau pendapat orang lain.
0: Betul.
1: Kalau kata Micin ya, mending kalian itu kan yang ngejalanin hubungan berdua nih, deketan cewek cowok berdua doang. Mending ikutin perasaan, jangan ikutin pendapat orang lain. Karena kalau ikutin pendapat orang lain itu belum tentu benar.
0: Setuju sih. Karena kalau misalnya kita mau ngikutin perkataan orang tuh kita gak bisa nyesuaiin sama perasaan kita. Kayak perasaan kita sakit tapi apa? Kita jojong aja, kita lanjut aja tuh ngejalanin apa yang mereka lakuin.
2: Oh iya sih, benar-benar ya, kan? Pasti namanya tuh perasaan kita tuh kayak gak bisa bohong gitu lah ya.
1: Iya, dan juga kalau misalnya kita dengerin pendapat orang lain, kan orang lain tuh gak tahu apa yang kita rasain.
2: Bener.
1: Apa yang terjadi antara cewek dan cowok ini gitu kan. Jadi lebih baik ikutin perasaan kita. Dan kalau misal kalian sama-sama bingung, kenapa gak dikomunikasiin aja?
0: Iya, nah itu lagi kan,
1: iya kan? Kalian itu pasti chattingan, kalian teleponan, kenapa gak diungkapin apa yang kalian rasain itu?
0: Oh gitu.
1: Kenapa? Kenapa harus diem-dieman dan akhirnya sama-sama bingung? Kenapa gak diungkapin aja?
0: Iya,
1: itu yang masalahnya.
0: Enggak gitu lah
1: ya.
2: Karena kan itu kita yang ngejalanin gak sih?
1: Iya. Jadi itu tadi jawabannya. Kalau bingung antara ngikutin perasaan atau pendapat, lebih baik ikutin perasaan.
0: Nah gitu. Itu tadi ya teman berdua dari Micin kita ya. Kita lanjut nih. Ini dari Instagram ya, @raka. Katanya, Kak aku mau curhat. Aku sama dia tuh sebenarnya gak pacaran, tapi udah deket banget. Masalahnya dia bilang nyaman sama aku, tapi katanya belum tahu mau dibawa kemana hubungan ini. Menurut kakak aku lanjut aja atau jangan terlalu berharap? Gimana Men?
1: Mau tanya dulu nih, tadi kenal dari mana? Kenalnya dikasih tahu nggak? Kenalnya mereka dari mana?
0: Enggak dikasih tahu.
1: Oh ini tadi ini ini apa pesan dari Instagram ya?
0: Iya dari Instagram.
1: Tapi mereka nggak pacaran tapi udah dekat, nyaman.
0: Gak tahu.
2: Menurut gua ini kayaknya lewat sosmed ini ya.
0: Kayaknya sih kenalan di sosmed ya.
2: Ini ya kayak siapa gitu ya. Ada teman pro 2 kayak gini juga nih. Kayak pasti kayak gini nih.
0: Kita dengerin pendapat Micin ya, teman pro 2. Gimana? Micin,
1: kalau kalian masih sama-sama bingung sama perasaan kalian ya, tapi kalian udah deket dan nyaman, tapi belum ada hubungan nih. Kalau kata Micin jangan terlalu dibawa serius, kayak bawa aja. Ya udahlah. Enjoy aja, enjoy.
0: Jalanin aja gitu ya.
1: Iya, buat ngisi kekosongan waktu gitu lah ya. Buset. Tapi jangan terlalu dianggap serius kalau emang belum ada kata suka atau kata kamu mau enggak jadi pacar aku.
0: Oh.
1: Nah, itu.
2: Jadi mungkin enggak boleh apa sih namanya tuh, enggak boleh tahu terlalu dibawa serius lah ya.
1: Nah, iya, kalau belum ada jalan yang mau diseriusin atau belum ada kata suka, jangan dulu diseriusin.
0: Kalau mau langsung ngajak nikah gimana?
1: Wah, nah, aduh, itu taruh berarti ya.
0: Kedepetan ya.
1: Iya.
0: Soalnya kan ada yang mungkin gak mau pacaran tapi mau langsung nikah.
1: Bisa aja. Iya, kalau memang mau kayak gitu kan berarti benar, bagus tuh niatnya. Tapi kalau gak kayak gitu gimana?
0: Oh, iya.
1: Kalau ternyata cuma mau nyakitin kita doang, kalau ternyata cuma mau main-main doang, gimana? Kan nggak baik tuh. Jadi lebih baik kayak, ya udah kalau misalnya emang ada yang deketin dan buat kita nyaman, ya udah buat enjoy aja, jangan terlalu diseriusin. Kalau emang belum benar-benar mau serius, dan dilihat juga itu dari cowoknya atau pasangannya, effortnya ada nggak? Dia beneran suka atau emang cuma mau main-main doang? Itu juga harus dilihat. Dan jadi cewek juga jangan terlalu baper-baper amat kalau dibikin nyaman gitu.
0: Jadi sama lagi dimarahin sama Micin gitu loh. Dia takut
2: gue. Berarti gue effort banget nih.
1: Nah iyalah.
2: Kalau gak ada gue, gak ada effort, berarti tuh cewek gak mau sama gue gitu ya.
1: Jadi cowok juga kalau misal emang gak serius, jangan inilah, jangan kayak ngebaper-baperin kalau emang lihat kalian tuh cuma main-main dan serius. Itu kata gue. Kasian cewek ini yang jadi korban. Dia udah nyaman, ternyata bohongan doang. Dimainin, ditinggalkan, kasian.
0: Nah itu dia.
2: Pedes ya, Micin ini ya. Ketosok ke hati nih loh, sumpah.
1: Iya
0: ya, jadi cowok tuh bisa jadi bahan evaluasi juga lah ya.
1: Iya, buat cewek, buat cowok ya kan.
2: Nih Micin, ada lagi nih dari Salsa nih, dari Prensayu. Kak mau tanya, kalau cowok bilang aku sayang sama kamu tapi aku belum siap buat hubungan, itu beneran karena belum siap untuk cuman gak cukup sayangnya, atau soalnya aku bingung banget nih harus nunggu dia pergi atau gimana?
0: Nggak, apa tadi? Sabar. Gue takut banget micinya udah reaction duluan, udah aja nih denger.
2: Kayaknya udah, kayaknya gue ngebahas ini udah kayaknya gerget banget nih micin ini.
1: Apa tadi katanya, aku sayang kamu?
2: Iya, dia tapi udah gak, dia belum siap untuk buat hubungan itu.
1: Percaya tah? Percaya sama begitu, percaya?
0: Aduh, jangan percaya.
1: Ya kalian tahu kan, cowok itu tuh manusia yang aduh pemulutnya manis banget kan. Oh, udah kayak gula di rumah tuh habis semua masuk ke mulut cowok kan.
2: Oh benar.
1: Mulut cowok tuh manis banget. Oh, jadi kalau ada cowok yang bilang aku sayang kamu tapi belum siap buat punya hubungan, jangan percaya, itu cuma main-main doang. Pelampiasan.
0: Buaya.
1: Iya. Aduh. Nih ya, sekarang logika aja, kalau cowok beneran sayang, dia gak akan bilang gak siap punya hubungan. Pasti itu udah dipacarin, kalau gak langsung nikah kan. Kalau beneran sayang.
2: Kayaknya micin ini dari tadi gak bahas tentang nikah-nikah, kayaknya micin ini mau nikah.
1: Gak gitu. Kita realistis aja, kalau beneran sayang pasti beneran diseriusin. Gak mungkin dikasih gantung-gantung kayak gitu kan, gak mungkin gitu ya.
2: Jadi
1: iya, jadi buat cewek-cewek di sana yang kalau dikasih tahu aku sayang kamu, aku beneran cinta kamu, itu jangan percaya.
2: Jangan percaya ya.
1: Iya, kalau nggak ada effort, nggak ada yang ditunjukin, jangan percaya ya.
0: Oke deh. Ya itu tadi ya teman pro 2 dari micin kita. Mungkin satu lagi ya ini.
2: Apa tuh?
0: Satu lagi nih.
1: Agak banyak.
0: Katanya ini dari WA sekarang. Soalnya baru masuk nih. Katanya kak aku mau cerita. Jadi aku dekat sama orang dan kita benar-benar udah dekat banget. Tapi dia tiba-tiba ngilang. Kemarin ngabarin cuma bentar. Terus hari ini benar-benar hilang seharian. Kenapa ya kak? Apa dia termasuk cowok bingung? Micin.
1: Aduh.
2: Terima kasih micin.
1: Kalau yang ini tuh patut dipertanyakan ya. Ini tuh dia antara cowok bingung atau emang lagi ada urgent yang gak bisa ngabarin. Tapi tapi kalau diberi-berin gak mungkin gak sih? Masa iya cowok seharian?
0: Gak bener nih,
1: kalau misal cowok seharian sibuk gak ngabarin gak mungkin gak sih? Berarti ini termasuk cowok bingung. Dia kayak gak mau ngedeketin tapi dia terlanjur ngedeketin. Ternyata cowoknya nyaman. Terus dia gak mau tanggung jawab. Akhirnya ngilang. Bisa aja kayak gitu.
0: Oke.
2: Ya jadi ceweknya ya.
1: Makanya
2: ngilang gak dikasih kabar gitu. Itulah makanya komunikasi itu sangat penting ya micin ya.
1: Betul banget.
0: Ya itulah ya teman perdua. Makanya kalian kalau misalkan udah ada tanda-tanda ya, mungkin yang lagi deket sama kalian udah gak ada apa-apa, kayak gak ada tindakan apa-apa,
2: tinggalin aja, ngapain kita zaman terlalu sekarang tuh nyari tuh yang effort kayak bener-bener cowok sama cewek tuh bener-bener effortnya tuh lebih gitu loh.
0: Apa tuh lebih kalau teman perdua nggak bisa ngeliat lo gitu loh.
2: Nggak bisa ya, kayak pokoknya lebih wow gitulah.
0: Oke, maksudnya effort lah ya,
2: yang effortnya lebih tinggi lah teman perdua.
1: Itu tadi saran dari micin buat yang cewek-cewek, jangan terlalu kemakan sama omongan cowok kalau emang belum ada effort, dan kalau bingung antara pendapat dan perasaan lebih baik ke perasaan aja. Dan buat cowok-cowok juga warning, kalau memang kalian nggak serius dan nggak mau, janganlah kelihatan kayak serius-serius amat ngebaperin anak orang itu. Jangan, kasihan cewek-cewek yang udah kebaper.
0: Ya kan? Karena sakit hati dong ya, kita sebagai cewek, kok kita? Enggak ya? Maksudnya
1: saya juga
0: cewek teman pro 2 juga ya kan?
2: Iya. Cowok juga lo berasa sakit hati.
0: Lo, jadi aduk nih kita enggak ya. So teman pro 2, jadi ya itulah tadi ya, saran-saran dari micin tolong dicatat. Jangan dan sampai dengerin. Kalian
2: siapa tahu dari saran-saran micin ini bisa
0: jadi solusi
2: ngebenah
0: hati
2: sendiri.
0: Kalian bisa membuka pikiran kalian supaya kalian itu nggak terjebak dalam hubungan yang itu aja ya kan?
2: Karena micin udah kasih solusinya, jadi kalian harus terapin itu ya.
0: Iya, so teman pro 2 jangan kemana-mana, tetap di Romance Frequency, real feelings, real story.

0: dengar bendungan Batu Tegi? Bendungan Batu Tegi adalah bendungan terbesar se-Asia Tenggara. Hal ini diukur dari luas area tergenang yang luasnya sekitar 3.560 hektar. Bendungan ini terletak di Tanggamus, Lampung yang membendung anak sungai Sekampung. Sejak akhir tahun 1970, Lampung telah mengalami krisis air bersih. Sehingga kemudian muncul gagasan untuk membangun bendungan ini. Tahun 1995, bumi digali dan terowongan dibangun untuk mengalihkan derasnya sungai Sekampung. Setahun kemudian, pada 1996, bendungan ini mulai dirakit dari batu, tanah, dan juga tekak. Lalu, pada 2003, bendungan ini resmi berdiri gagah sebagai penjaga, penyimpanan, dan pemberi kehidupan.
1: Pro 2 FM terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: kasih mengharapkanmu.
1: Kita nah, berharap.
0: Iya, sebenarnya lagu ini tuh ngasih tahu juga ya ke teman Pro 2 iya. supaya kalian itu nggak terlalu banyak berharap
1: sama
0: gitu.
1: Orang itu loh.
0: Iya benar. Nah, karena kita masih barengan sama Micin kita. Micin, halo.
1: Halo Micin, halo dulu kayaknya.
0: Iya. Kita masih barengan sama Micin kita ya, teman Pro 2. Jadi kita mau kasih
1: bahas lagi ya.
2: Apa ini? Apa nih?
1: Dari Instagram kita, dari Cantika Ramadhani. Dia sering ngajak ngobrol dan selalu ada kalau gue butuh. Tapi kalau ditanya soal hubungan malah menghindar. Sebenarnya dia mau apa sih Micin gitu loh. Terima kasih dulu Micin.
2: Dia sering ngajak ngobrol dan selalu ada kalau dia butuh.
1: Ada.
2: Tapi kalau ditanya soal hubungan malah menghindar.
1: Iya betul.
2: Kalau kata Micin mah ini dia bukan mau pacarin gak sih? Dia tuh lebih kayak
0: butuh temen aja ya Micin.
2: Dia tuh hadir buat jadi temen, buat jadi pendengarnya si cewek ini aja. Tapi dia tuh gak mau serius gitu loh.
1: Oh, jaman-jaman temen ini doang ya? Jaman temen buat dia merasa kesepian gitu ya? Bukannya Micin ya?
2: Iya, benar. Jadi buat si Cantika ini, jadi si cowok ini tuh mungkin ya, dia tuh cuma mau jadi temen ngobrol doang. Kalau misal Cantika lagi kesepian, kalau misal Cantika lagi butuh solusi, butuh temen ngobrol, nah si cowok ini ada. Tapi dia tuh gak yang beneran suka dan pengen, dan sayang dan pengen punya hubungan sama Cantika tuh enggak. Jadi buat Cantika, jangan apa ya, jangan terlalu terbawa suasana nyamannya gitu. Karena tadi nyaman itu terus jadi pengen punya hubungan, jangan. Kalau si cowok belum bilang suka, pokoknya jangan. Kata
1: Micin
2: jangan
1: ya. Dengar Cantika. Jadi jangan terlalu apa sih namanya itu?
0: Apa nih? Jangan terlalu berharap lah.
2: Iya, jangan terlalu berharap.
0: Jadi kita tetap harus menyesuaikan apa yang dilakukan oleh si cowok tersebut.
1: Betul,
0: ya kan Micin ya?
2: Iya.
0: Benar. Ya jadi lebih hati-hati ya teman Pro 2 ya, apalagi sama cowok-cowok di dunia ini ya. Enggak ya? Offset.
2: Sebenarnya dua-duanya harus hati-hati ya. Harus hati-hati sama cowok, sama cewek juga harus hati-hati.
1: Cowok terus ya.
0: Karena kan gue cewek, Dit.
1: Ya kan cewek juga gitu loh.
0: Ya sorry ya. Ya udah deh. Maaf ya teman Pro 2 ya, intinya kalian yang cewek yang cowok juga harus tetap hati-hati gitulah ya.
2: Benar.
0: Ada lagi Micin. Apa? Ini dari WA di 08127355. Katanya gue udah mulai suka sama dia. Tapi sikapnya kadang bikin yakin, kadang bikin ragu. Mending gue jujur atau tunggu dia duluan.
2: Ini mah manusia bingung enggak sih?

0: seriusin nih, gue mau diseriusin nih gitu. Tapi jangan terlalu percaya, karena itu tadi biasanya itu cuma main-main doang gitu.
1: Yang di sosmed aja kadang ini, apalagi yang di apa sih namanya tuh?
2: Kebalik nggak sih?
1: Ini
0: kadang belum yakin kan?
1: Apalagi iya, di sosmed.
0: Bener.
2: Makanya jangan terlalu
1: percaya banget lah ya.
0: Iya. Apalagi ini tadi kan katanya bikin ragu, kadang bikin ragu, kadang bikin yakin. Itu aja tuh udah nunjukin kalau ini tuh emang orang bingung gitu loh. Bener. Dia nggak mau serius. Kadang kalau misal dia mau serius, dia nggak akan nunjukin sikap ragunya. Pasti dari awal sampai akhir dia bakalan yakin terus gitu.
1: Betul. Tuh mau udah dengerin tuh bikinnya tuh.
2: Jadi ya kalau misalkan emang udah bikin ragu di awal, ya udah sama berdua tinggalin aja. Banyak laki-laki di dunia ini kan,
0: Nici? Iya, bener banget. Masih banyak laki-laki dan perempuan di dunia ini masih banyak.
1: Ini loh ya, ungkapan hati lo nih kayaknya nih.
2: Enggak sih.
1: Bukan ya nih? Soalnya kayaknya emosi-emosi
2: bener ini. Gue ditatap tuh, gue jadi takut nih. Takut, gue takut banget. Lanjut dong.
1: Ada lagi nih dari Dimas, dari katanya, gue sama dia udah deket banget, tapi gak pernah ada status kalau gue ajak serius, takut dia pergi. Kalau diem aja, gue juga gak tahu arahnya kemana.
0: Hei Dimas,
1: Dimas
0: gak sih yang bingung ini ya?
2: Iya, dia cowok bingung ya kan?
0: Iya kan, dia cowok bingung. Aduh, dia bilang suka, tapi dia ragu buat mulai. Dia mau mulai, tapi takut dia pergi. Lah Dimas, lo yang bingung. Dimas, namanya cewek, kalau emang dia dari awal udah dibaperin dan emang udah suka, pasti dia bakal ngikut, dia pasti bakalan mau kan.
1: Mungkin gini loh, pikiran dia kali, mikirnya si Dimas ini, kalau dia mau ngedeketin ini, takutnya dianya yang si cewek ini enggak mau gitu loh.
2: Ngebelain dia Micin.
0: Dia pasti ngebelain Dimas. Tapi dari awal aja nih ya, dari awal aja si Dimas tuh kan udah ngasih tahu nih kalau dia suka sama si cewek, otomatis si Dimas ini udah ngedeketin dong dari awal. Yeah. Udah ngasih tahu kan, pasti udah kayak ngasih rasa-rasa nyaman. Dan cewek pasti kalau dikasih perhatian dan rasa nyaman pasti bakalan nyaman dong. Dan si cewek juga kalau misal dikasih kepastian bakalan mau kalau emang kalian sama-sama suka. Tapi ini si cowok kan bingung nih. Dia ragu buat maju apa enggak. Berarti masalahnya di Dimas dong, kalau emang dia beneran yakin, suka, maju aja. Masalah akhirnya nih bakalan ditinggal pergi atau diterima itu urusan akhir. Penting lu jadi cowok gentleman, Dimas. Maju, Dimas.
2: Dimas,
1: dengerin tuh, Dimas.
2: Dengerin
1: apa kata Micin tuh, maju Micin aja.
2: Gue aja takut, gue depan-depan sama Micin kayak gue yang lagi dimarahin. Dimas,
0: Dimas kan nih, Dimas namanya juga udah Dimas, pasti cowok kan. Jadi cowok tuh gak boleh bingung, gentleman, tunjukin sisi cowoknya, tunjukin kalau suka, jangan ragu. Karena kalau cowok udah ragu, cewek juga pasti bakalan ragu, ya gak yang cewek?
2: Bener,
0: nah, tuh.
2: Setuju, tawa, yang bener.
1: Ya Allah,
2: enggak ya? Terlalu marah-marah.
1: Tadi cowoknya kayaknya disudutin terus ini ya.
2: Enggak ya, enggak sih, kita balance aja. Maksud gue, lo pernah, lo juga apa? Kan nemuin cewek bingung kan.
1: Iya, gue juga pernah.
2: Ya kenapa lo gak marah-marah ke kita juga kalau lo gak mau marah-marah?
1: Kalau cowok mah gak perlu marah-marah, ya udah
2: tinggal
1: sabar aja, bener gak sih?
2: Ya udahlah, ya intinya lah ya, cowok-cowok kalian harus tetap berlaku baik lah.
1: Betul.
2: Ya. Bukan cowok-cowok aja sih.
1: Juga.
2: Iya, Dit, iya.

0: jalan-jalan ke luar negeri yuk, biar kita bisa update sosial media.
1: Ngapain ke luar negeri? Di Indonesia aja. Kita ini udah kaya loh, mau apa aja bisa. Kalau bukan kita mencintai bangsa ini, siapa lagi coba?

0: for Flash Info.
1: Pro 2 Flash Info kali ini datang dari dunia sepak bola. Ukraina masih memegang rekor lonjakan peringkat FIFA terbesar setelah Piala Dunia. Pada Piala Dunia 2006, Ukraina naik 30 posisi dari peringkat 45 menjadi 15 dunia setelah berhasil mencapai babak perempat final. Rekor tersebut masih bertahan hingga Piala Dunia 2026. Sementara itu, Norwegia menjadi negara dengan lonjakan terbesar pada edisi 2026 dengan naik 12 posisi. Itu dia teman Pro 2, flash info dari Talita Aura. Untuk informasi menarik lainnya, kamu bisa cek di rri.co.id atau download aplikasi RRI Digital di App Store maupun Play Store kamu.

0: Ya, teman Pro 2, ceritanya jatuh cinta ya. Kalau misalkan kita ngomongin cinta tuh kayak banyak banget ya di tiap pasti ceritanya ya kan.
1: Cinta dari apa sih namanya tuh, hubungan toksik dan lain, bener gak sih?
0: Iya.
1: Makanya tuh kayak cinta tuh beragam-ragam lah.
0: Iya bener, makanya teman Pro 2 nih udah mau mencari cintanya nih.
1: Betul.
0: Dia.
1: Betul.
0: Iya kan. Nah tapi yang satu ini nih malu-malu.
1: Malu-malu ya kan? Kenapa?
0: Malu-malu dia mau kenalan sama teman Pro 2 yang lagi dengerin kita.
1: Coba kenalan dulu boleh gak nih?
0: Tapi dia bisanya lewat chat.
1: Oh lewat chat? Iya. Padahal mau secara langsung loh.
0: Iya kan, tapi dia malu, dia introvert.
1: Oh, nanti kapan-kapan lah ya, nanti kita kesini.
0: Okay.
1: Ya.
0: Ini katanya, kenalin kak, nama gue Jeje, usia gue 20 tahun. Hobinya ya pink, nyanyi, nonton drakor, film, main Roblox nih. Kriteria pasangannya nih, dengerin ya teman Pro 2 ya. Kok agak berisik ya ini di studio ya? Kayak mungkin ada yang merasa juga?
1: Merasa kayak enggak ya?
0: Enggak ya. Nah, katanya kriteria pasangannya nih, dicatat ya teman Pro 2, yang tinggi, yang enggak bingung, ya kan?
1: Tinggi enggak bingung.
0: Yang bisa diajak diskusi dan juga ngobrol.
1: Terus?
0: Suka nonton film dan bisa main gitar. Yang paling utama nih katanya, enggak bosen dengerin JJ ini nge-yapping.
1: Nah, teman Pro 2, siapa tuh kira-kira tuh yang kriteria sama dengan teman kita
0: JJ
1: ini,
0: ya, JJ kata JJ. Pokoknya dia nyari pasangan yang tinggi katanya. Dan karena si JJ ini hobinya yapping ya kan, jadi dia pengennya punya pasangan yang selalu pengen dengerin bercerita. Yappingnya gitu. Karena tiap malam JJ ini pengen didengerin lah gitu.
1: Oh, jadi tuh teman udah siapa tuh yang suka yapping, nyanyi, nonton drakor, film, main Roblox dan lain-lain itu, coba.
0: Ya siapa mungkin tuh, kalian bisa lah ya kontak-kontak
1: deh
0: sama JJ. Nanti JJ kasih nomornya JJ kali ya. Apa nanti?
1: Oh, nanti
0: nunggu teman Pro 2 hubungin kita lah ya, ya pengen
1: bener
0: sama JJ kak gitu.
1: Kalau
0: ya
1: mau
0: kan
1: ya kan.
0: Mm-mm.
1: Atau enggak kalau enggak gua aja lah ya, Des.
0: Lo mau sama JJ? Lo pengen dengerin cerita yapping dia?
1: Oh, mau. Enggak cowok dia ya? JJ dia ya?
0: JJ cewek lah.
1: Cewek apa cowok?
0: Cewek dong.
1: Oh, cewek.
0: Benar, benar. Kalau misalkan lo mau, enggak apa-apa, lo chat JJ aja. Kan dia tadi ngechatnya di WA.
1: Aduh deh, kayaknya langsung gue chatan.
0: Oh
1: kan?
0: Iya boleh.
1: Kalau mau produk ada yang mau, gue aja kayaknya.
0: Lanjut, lanjut, lanjut. Ada lagi nih.
1: Apa?
0: Apa tuh katanya? Katanya kak, nama gue Arya. Umur gue 26 tahun. Hobi naik gunung, menjelajah alam, traveling, udah kerja dan lagi nyari pasangan yang bisa diajak traveling bareng. Sefrekuensi, urusan lain tenang aja, aku yang urus. Wow.
1: Tuh, teman Pro 2.
0: Wow.
1: Yang hobinya naik gunung, menjelajah alam, traveling, udah terus kerja lagi, kerja keras ini lagi ya.
0: Menarik banget.
1: Cocok
0: sih.
1: Bener ini kayaknya ya,
0: iya,
1: yang mau nih. Tuh, udah kerja keras apalagi nyari pasangan yang bisa diajak traveling.
0: Iya benar. Jadi terus buat teman
1: Pro 2,
0: kalau misalkan kalian udah suka traveling, jalan-jalan ya kan, entah itu naik gunung, kayaknya si siapa nih
1: Arya.
0: Tadi Arya nih katanya hobi menjelajah ya. Jadi kayaknya alam banget anaknya.
1: Kayaknya
0: ya kan.
1: Alam bener. Apalagi kan dia katanya udah bekerja.
0: Jadi kayak apalagi di kalimat terakhir dia,
1: apa tuh?
0: Apapun aku yang urus.
1: Tuh.
0: Jadi kayak ya udah tinggal traveling.
1: Cuma berdua tuh. Tuh yang buat cewek-cewek tuh yang katanya yang udah pacaran sama JJ aja, siapa tahu nanti kebutuhan.
0: Arya.
1: Kebutuhan skincare dan lain-lainnya siapa tahu terpenuhi.
0: Wow, kacau kalau ini. Kayaknya teman berdua mau semua nih sama si Arya ini ya.
1: Kan.
0: Udah hobi traveling, udah kerja ya kan. Kita tinggal ikut aja. Kayak dia mau mau ngajak kemana gitu kan maksud gue.
1: Ke alam gitulah ya.
0: Bebas.
1: Dead lah ya, dead alam gitu.
0: Iya.
1: Seru deh.
0: Naik gunung dead maksud lo.
1: Iya gunung dead.
0: Iya kan. Oke. Ya buat teman Pro 2 yang suka naik gunung bolehlah kan nanti hubungin aja ke Arya ya kan.
1: Ke Arya.
0: Oke.

0: 92,5 Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu ya, teman Pro 2. Karena kita tadi udah banyak cerita ya, kan benar. Tadi juga udah dikasih saran, solusi. Betul, sama Mimin ya kan.
1: Terima kasih waktunya juga buat teman Pro 2 yang udah dari kesalahan dan lain-lain
0: ya,
1: semuanya.
0: Udah cerita ke kita. Dan waktunya kita pamit dari pendengaran kalian. Let Divide Share and Express Your Willingness Only with Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: 81 tahun Indonesia merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Sekali darah tetap di udara.
0: Sekali
1: merdeka tetap merdeka.

Naskah asli proklamasi kemerdekaan yang ditulis tangan oleh Soekarno sempat dibuang ke tong sampah di rumah Laksamana Maeda. Untungnya, naskah tersebut ditemukan oleh Burhanuddin Muhammad yang merupakan seorang wartawan asal Aceh. Sebelum naskah diserahkan ke Museum Arsip Nasional tahun 1992, naskah ini tersimpan dan tidak diketahui

0: ada pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh yang, kopinya yang ekstra gula ya, tambah juga susunya full.
2: Tadi kan kamu udah beli soda, yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ah, ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
2: Ya, kalau masih hidup sih yang.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: kemarin katanya butuh duit kan buat beli skincare.
1: Iya gitu, tapi
0: nah pas banget gue baru aja nih dapet SMS dari pinjol, terus ini mau langsung gue apply, lumayan buat liburan, nanti gampang lah bayarnya. Udah gak usah tapi-tapi, nih pakai punya gue aja ya, nanti gue beliin.
1: Tapi Git, ih kok kita berani banget ya, kan itu belum tentu resmi, mana pinjaman online lagi, ih serem banget, ngapain juga sih harus ngutang.

0: belanjanya udah semua kan. Udah kita gak usah ke Julimart lagi deh. Mahal parkirnya.
1: Tenang-tenang Beb, ini sosis, gula seperempatnya juga udah ada kok. Emang ada tukang parkir? Tadi aku gak lihat sih.
0: Biasanya nih ya, ada yang muncul.

0: tiba-tiba kayak jin.
1: Aduh Beb, itu rumah jelas tukang parkir liar. Udah jelas ini ada tulisan parkir gratis. Jangan dibiasain ah ngasih tukang parkir liar. Kalau tukang parkir resmi nih ada ciri-cirinya tahu. Catet ya biar kamu gak lupa. Pertama, pakai seragam. Terus ngasih karcis parkir yang ditandatangani sama dinas perhubungan. Nah jadi sekarang lebih hati-hati lagi ya Beb.
2: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
3: Stop tindakan ilegal, stop.

0: Lampung teman Pro 2, Fili masih temenin kamu di cerita penutup hari ya. Untuk kamu yang mau cerita, kirim langsung di 0811-7208-925. Nanti akan Fili bacain satu-satu. Terus juga Fili cuma temenin kamu sampai di pukul 23 aja ya teman Pro 2. Karena di pukul 23 hingga pukul 24 nanti kamu akan ditemenin dengan lagu-lagu yang disiapin music director Fili di Just Music sampai dengan pukul 24 nganterin kamu untuk istirahat ya. Kalau gitu, malam hari ini gimana ceritanya, harinya, kegiatannya, lancar semua? Walaupun hari minggunya kayaknya kerasa panjang banget bulan Agustusnya ya. Pilih cuma mau ngingetin ya teman Pro 2. Bulan Agustusnya itu berlangsung sampai dengan tanggal 31 ya. Jadi kencangkan ikat pinggang, berhemat semuanya teman Pro 2, supaya kita bisa melalui bulan Agustus ini. Ayo dicek pengeluarannya ya, jangan sampai kamu terlena. Karena sekali lagi Fili ingetin sampai dengan tanggal 31 loh teman Pro 2. Ya udah kalau gitu ceritain yuk, mungkin udah ada yang bokeh nih di tanggal 23 Agustus 2026. Boleh langsung aja teman Pro 2 ceritain barengan sama Fili di 0811-7208-925. Fili temenin kamu semua nih teman Pro 2 di program Cerita Penutup Hari.
1: 5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung. Teman

0: Handphone baru nih, gue liat-liat kemarin tas, sekarang handphone. Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo?
2: Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini.
1: Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online, aman tah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
3: Judi online dari sekarang.

0: Sulawesi Unyi nih, tahu nggak aksara Lampung itu namanya apa? Namanya Kaganga. Terdiri dari 20 huruf dengan mempunyai bentuk dan penyebutan yang berbeda-beda. Konon aksara ini digunakan pada zaman dahulu oleh gadis-gadis Lampung untuk menuliskan mantra-mantra penarik perhatian pada kulit kayu. Tapi saat ini aksara Lampung sudah menjadi mata pelajaran wajib bagi seluruh pelajar yang ada di Provinsi Lampung dan dapat kita temui di setiap nama jalan di Provinsi Lampung. Yang unik dari aksara ini adalah setiap konsonan aksara mempresentasikan satu kata dengan vokal inherent A dan juga O yang dapat diubah dengan pemberian diakritik tertentu. Aksara Lampung terdiri dari huruf induk, anak huruf ganda, dan gugus konsonan angka dan tanda baca. Aksara Lampung sendiri disebut sebagai Kaganga karena ditulis dan dibaca dari kiri ke kanan.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: FM.

0: Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo? Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini. Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
2: Top judi online dari sekarang.

0: Hari Kemerdekaan Indonesia tidak hanya identik dengan upacara dan perlombaan, tetapi juga dimeriahkan dengan aneka kuliner tradisional yang menjadi simbol kebersamaan dan rasa syukur. Salah satu hidangan yang paling sering hadir adalah tumpeng. Bentuknya yang mengerucut melambangkan harapan agar manusia selalu mengingat Tuhan Yang Maha Esa. Sementara lauk pauk yang menjadi pelengkapnya adalah simbol keberagaman masyarakat Indonesia yang hidup rukun dalam satu kesatuan. Di beberapa daerah, masyarakat juga menyajikan nasi kuning, ketupat, atau hidangan khas daerah sebagai ungkapan syukur atas rezeki dan kemerdekaan yang telah diraih. Tradisi makan bersama setelah upacara atau perlombaan menjadi simbol persatuan tanpa memandang latar belakang. Dalam kepercayaan masyarakat Jawa dan beberapa daerah lain, tumpeng juga memiliki nilai filosofis dan spiritual. Memotong puncak tumpeng lalu memberikannya kepada orang yang paling dihormati dianggap sebagai bentuk penghormatan, doa, dan harapan agar keberkahan serta keselamatan selalu menyertai keluarga dan masyarakat.
1: Ramah secara umum bagi masyarakat Jawa, tumpeng itu adalah perayaan hidup. Jadi setiap orang Jawa itu merayakan sesuatu, pasti menggunakan tumpeng.
0: Walaupun sering dikaitkan dengan unsur mistis dalam tradisi lokal, makna tersebut lebih mencerminkan nilai budaya dan simbol penghormatan kepada sang pencipta serta rasa syukur atas kehidupan. Hingga kini, kuliner tradisional tetap menjadi bagian penting dalam perayaan kemerdekaan, sekaligus mengingatkan bahwa keberagaman budaya adalah salah satu kekuatan bangsa Indonesia.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
3: 5 FM.

0: dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya.
1: Wah, kebayang gak sih kalau lagu sehikmat ini ternyata diciptakan oleh seorang jurnalis? Jadi, Wage Rudolf Supratman yang saat itu masih bekerja sebagai wartawan tidak sengaja melihat sayembara majalah Timbul yang mengajak para komponis untuk menciptakan lagu kebangsaan. Kemudian, beliau ikut mengirimkan lagu ciptaannya yang berjudul Indonesia Raya. Nah, dari pertemuan Kongres Pemuda kedua, Wage Rudolf Supratman mendapat kesempatan dari salah satu tokoh pemuda untuk membawakan lagu ciptaannya ini. Dengan segala perjuangannya, akhirnya lagu Indonesia Raya direkam ke dalam piringan hitam yang berisi alunan lagu beserta suara Wage Rudolf Supratman sendiri.
0: Hadirin, disilakan duduk kembali.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Enak banget ya udaranya. Daripada bosen, mending gua keliling-keliling aja deh. Tapi daerah bukit sini bagus juga ya. Ada tanaman. Gua petik deh tanaman langka ini. Terus gua bawa pulang, gua mikain, gua kacain, terus gua posting sosial media. Siapa tahu nanti dilihat sama Furap, sama Fuji, sama Isyana Saraswati, sama Rizky Febian.
1: Woi Dik, lu metikin tanaman liar. Kan itu tanaman langka, dilindungi negara lagi. Mengambil, memusnahkan, memiliki, menyimpan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi dalam keadaan hidup maupun mati tanpa izin dari pemerintah bisa dikenai sanksi pidana penjara maksimal 5 tahun loh, dan denda maksimal 100 juta rupiah Dik.
0: Oh, serem juga ya. Ya udah deh, gue foto-foto aja buat bahan postingan di Instagram.
2: 92,5 FM Radio RRI Bandar Lampung.

0: Gue liat-liat kemarin tas, sekarang handphone. Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo?
2: Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini.
1: Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
3: Stop judi online dari sekarang. Stop judi online dari sekarang.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: bisa datang tanpa peringatan. Hanya dalam beberapa menit, gelombang besar dapat menghancurkan segalanya. Jaga diri, antisipasi sejak dini.
1: 92,5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Ini sekolah lain pada sibuk banget dapat MBG.
1: Iya ya, sekolah kita nggak usah nggak sih, ribet.
0: Ih, tapi gue pengen.
1: Lah, emangnya lo nggak mampu beli makanan?
2: Kenja, makan bergizi gratis itu bukan soal mampu atau tidak mampu. Ini soal bagaimana pemerintah menunjukkan kepeduliannya terhadap kita sebagai generasi penerus bangsa. Program ini dirancang dengan perhitungan gizi yang jelas dan disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Jadi bukan asal bagi-bagi makan. Dan yang diuntungkan dari program ini juga bukan cuma kita sebagai penerima. Program Makan Bergizi Gratis ikut menggerakkan banyak lapisan masyarakat, mulai dari petani, UMKM, hingga membuka lapangan kerja baru di berbagai sektor. Ayo kita dukung Makan Bergizi, majukan Indonesia.
3: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
4: 92,5 FM.

0: ngeluarin notif.
1: Nah ini dia notifnya.
2: Halo? Halo? Halo? Iya betul. Belum bisa, saya belum gajian. Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin mas. Belum bisa mas. Ngerti gak sih kalau orang gak punya duit tuh gak bisa bayar? Ya udah, usah nelfonin lagi.
0: Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
3: Oh. Jurnal-jurnal menyebalkan.
4: Eh, mau kemana itu?
5: Mas Frankie, kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Gak seru banget sih.
6: Kamar udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh ini.
4: Hai, akhirnya jam 12 juga. Waktunya ngunci kosan. Hai, biarin aja lah yang di luar. Nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.
7: Teman Pro 2, sampai di sinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berpisah untuk berjumpa kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 92,5 Pro 2 dari Bandar Lampung. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bandar Lampung di udara melalui frekuensi 92,5. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Senin, tanggal 24 Agustus tahun 2026. Dari studio, Angga Labesa yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Selamat pagi, saya Angga Labesa akan menyampaikan program acara yang sudah disiapkan di 92,5 Pro 2 Bandar Lampung pada hari ini teman Pro 2 ya. Hari Senin tanggal 24 Agustus tahun 2026. Dari pukul 5 pagi sampai dengan pukul 10 pagi teman Pro 2 akan temani di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2 bersama saya sendiri Angga Labesa ya. Selanjutnya informasi dan lagu-lagu bisa teman Pro 2 dengarkan tentunya di Santai Siang dari pukul 10 sampai dengan pukul 3 sore hari ya. Dan tentunya akan ada informasi yang menarik buat teman Pro 2 dan ditemani oleh Vili ya. Selanjutnya teman Pro 2 di pukul 3 sampai dengan pukul 7 malam teman Pro 2 akan ditemani barengan sama Irma dan juga teman-teman Sore Ceria angkatan ke-26 di Sore Ceria teman Pro 2. Malamnya, jaga malam yang akan menemani teman Pro 2 dipandu penyiar mahasiswa Broadcaster Academy dari pukul 7 sampai dengan pukul 10 malam. Dan tentunya dilanjutkan dengan cerita penutup hari. Jadi hari ini teman Pro 2 bisa dengarkan 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Wah, udah pagi ini. Ayam mana gak berkokok lagi. Ini Muli menganai, gak bangun-bangun. Bangun lagi Muli menganai. Keluarin radionya. Udah mati ya apa radionya ini. Woi, bangun lagi woi. Lama bener. Udah jam segini.
2: Aduh, kesiangan lagi. Gara-gara semalaman nungguin aplikasi gak ada yang match. Oh. Gimana ini? Kosannya udah buka belum ya?
1: Waldi, udah siang ini, bangun lagi. Makanya kok malam suruh tidur tuh tidur. Jangan ngeband aja kerjaannya.
2: Waldi.
3: Iya. Ini mau bangun loh. Sabar. Ya kan aku ngeband juga buat kamu loh. Oh. Iya, ini bangun. Udah sih, kamu tuh gak usah teriak-teriak gitu. Gak enak didengar sama yang sebelah.
1: Anak ngigo kamu nih. Jam berapa ini? Bangun lagi.
3: Aduh, di mana semua data-data jurnal ini? Ngaret lagi nih pasti. Aduh, Pras, kamu melihat jurnalku tidak? Tidak. Tadi kan kamu taruh sana. Ah, yang benar, Pras. Iya. Ah, udahlah kita tidur saja. Ah, sudah. Ah.
1: Wah, yang satu ini kayaknya butuh terapi. Butuh dia ini kayaknya ke pemandian air panas natap.
2: Aduh,
1: anak kidah satu ini baru pulang. Liar bener. Dari mana aja kamu baru pulang jam segini?
2: Mas Frank ini kayak gak pernah muda aja. Dulu kan pulangnya malamnya lagi.
1: Waduh, yang satu ini Victor. Susah banget dibangunin. Ini saya takut lagi ngebangunin dia.
4: Apa?
1: Ya apa?
4: Apa?
1: Hah? Ya apa?
4: Hah? Apa?
1: Hah? Ya apa, Ge?
4: Hah? Apaan sih?
1: Akhirnya, Bujang Gajah sudah bangun semua. Waktunya saya ngidupin radio berarti.
5: 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman
6: terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Sekarang waktunya Pro 2 nemenin kamu dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam dengan berbagai informasi yang seru dan menarik. Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Indonesia adalah bangsa yang kaya.
1: Kaya akan budaya dan bahasa. Kembali ke tanah,
2: ke ibu. Indonesia adalah bangsa yang kaya.
3: Kaya akan budaya dan bahasa.
4: Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan
3: kita belajar dari masa lalu dan merencanakan masa depan. Di depan, kilau kejayaan terbentang. Kita bangsa yang kuat dan berdaulat.
2: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
3: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: kajian pagi dengan Ustadz Abdul Somad dengan tema Hati yang Tenang.
1: Kadang pagi hati tenang, petang datang dia pun susah. Kadang pagi hati lapang, petang tiba dia pun gundah. Maka apa yang dapat menolong? Ala bizikrillah. Ketahuilah dengan banyak menyebut mengingat Allah, tatma'innul qulub, maka hati akan menjadi lapang. Qalbul mu'min baina asabi'ir rahman. Hati orang beriman berada di antara jari jemari kuasa Rahman. Kalau dia hendak, dia balikkan yang senang menjadi susah. Kalau dia berkehendak yang susah, dia balik menjadi lapang. Berapa banyak orang yang tampaknya mungkin kita kata dia susah, tapi dia masih boleh tersenyum. Sebaliknya orang yang menurut pandangan zahir kita cukup segala, makan, pakai, tapi tampaknya kesenangan tak pernah singgah. Apa sebab? Kerana hati milik Allah. Dia ada dalam diri kita, tapi dia bukan punya kita.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung. 2 RRI.

0: Kajian 1 Menit dengan tema Kemuliaan Al-Quran oleh Ustaz Adi Hidayat.
1: Di dunia, ahli Quran itu, kemuliaan Qurannya akan merembet pada sekitarnya. Silahkan cek kalau nggak percaya. Anda punya anak hafal Quran 5 tahun, bapak ibunya akan ikutan mulia. Musa yang hafal Quran, bapak ibunya dihajikan. Ahmad Kamil yang hafal Quran, ibunya, perawatnya, gurunya, teman-temannya ikut haji semuanya. Gak percaya silahkan. Demi Allah saya katakan, Quran turun di satu bulan, bulannya jadi mulia Ramadan. Quran turun di satu malam, malam jadi mulia Lailatul Qadar. Quran turun satu hari, hari jadi mulia hari Jumat. Quran turun di bawah malaikat Jibril, Jibril jadi menjadi mulia penghulu para malaikat. Quran diturunkan pada Nabi Muhammad, naik status jadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Quran turun di Mekah, Mekah yang bercahaya. Quran dibawa ke Madinah, Madinah munawwarah. Demi Allah, Quran tidak pernah singgah dimanapun kecuali orang itu dan tempat sekitarnya akan jadi mulia. Kalau di semalam ini antum bikin

0: bersama Habib Husain Jaafar dengan tema keutamaan sholat.
1: Sebagaimana Nabi Muhammad, meskipun beliau telah dijamin masuk surga, tapi beliau bukan hanya tetap sholat wajib, tapi beliau tetap menjalankan sholat sunnah yang begitu panjang sebagaimana diceritakan oleh Sayyidah Aisyah. Setiap malam beliau melakukan sholat sunnah begitu panjang. Mengapa? Karena ada kedahsyatan yang tersimpan di balik sholat, yang jika kamu percaya kepada ulama dan Nabi Muhammad, maka ketahuilah bahwa mereka adalah orang-orang yang menjaga sholatnya. Dan pada akhirnya, jika kita butuh healing dalam hidup ini secara lahir, maka batin kita pun butuh healing. Healingnya lahir adalah dengan jalan-jalan ke satu kota, ke satu tempat yang indah dan lain sebagainya. Maka healingnya batin adalah dengan kita sholat. Ada meditasi di dalamnya. Di dalamnya pikiran kita menyatu, di dalamnya hati kita damai, di dalamnya kita utuh sebagai manusia. Kita rehat sejenak dan menyadari bahwa kita manusia yang tidak ada apa-apanya kecuali jika Allah memberikan kekuatan kepada kita. Itulah pentingnya sholat. Kita mengambil privilege kita sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Kamu, RRI Banyak Lampung.

0: kajian pagi bersama Ustadz Adi Hidayat dengan tema Istidraj.
1: Kita maknai kalau ditanya apa itu istidraj? Kita jawab bahwa istidraj adalah satu kondisi ketika seseorang merasakan penambahan nikmat. Ya, nikmat-nikmat yang kasat mata, bahkan diraih secara mudah, baik itu kedudukan, harta benda, pengetahuankah, atau sejenisnya. Tapi dalam saat yang bersamaan, semua titipan-titipan nikmat itu tidak memberikan nilai-nilai positif dalam kehidupannya, yang disertai dengan pengingkaran terhadap semua arahan-arahan, nasihat-nasihat, dan pengingat-pengingat yang mengarahkan dia untuk memanfaatkan semua nikmat itu pada nilai-nilai kebaikan. Nah, itulah istidraj dan terapannya disampaikan oleh Al-Quran dengan bahasa kadzabu bi ayatina. Mereka sengaja menepikan, menyepelekan, menganggap ringan, atau bahkan melecehkan, atau bahkan meninggalkan sama sekali semua titipan-titipan kami yang seharusnya mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, kami ingin mengajak pertama kali, ayo kita tunjuk diri kita pribadi apa yang Allah titipkan kepada kita. Bermula dari diri kita sendiri dulu. Ya, lihat ke dalam diri kita, jangan-jangan ini matanya nih, ini kan titipan mata kita ini. Jangan sampai ada istidraj di mata. Ya, kita enggak sadar tiap hari melihat yang salah, ya, terlihat yang salah, tapi enggak ada kesan untuk menghindar dari kesalahan itu. Maka jangan sampai mata ini memiliki fungsi istidraj, geserkan kepada nilai kebaikan. Ya, mulai sekarang sepekan ke depan latihan untuk melihat yang baik-baik saja. Lisan, hati-hati lisan. Kalau selalu diam, ya, padahal hal yang benar yang bisa kita ungkapkan misalnya, atau sengaja berkata-kata kotor yang menjauh dari kebenaran, awas kalau menikmati itu sehingga nggak punya kosakata baik lagi, boleh jadi ada istidraj di lisan, sehingga nanti lisannya akan dihukum, matanya akan dihukum, semua akan mendapatkan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, setelah itu harta yang melekat pada tubuh kita nih, pakaian, ya, ada kendaraan, ada rumah dan sebagainya, hati-hati, jangan-jangan begitu mudah dapat harta tapi nggak ada maknanya, nggak ada fungsinya.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: 1 menit dengan tema Kekuatan Istighfar oleh Ustaz Tengku Hanan Ataki.
1: Apapun bentuk kesenangan dan kebahagiaan yang diekspresikan oleh siapapun di muka bumi, sesungguhnya Allah lebih bahagia dan lebih senang lagi terhadap hambanya yang beristighfar. Coba, kurang baik apa Allah sama kita? Jadi kalau teman-teman ngebayangin ada seseorang yang lagi happy banget, lagi excited banget terhadap sesuatu, Allah lebih excited lagi terhadap hambanya yang beristighfar. Jadi kalau pengen buat Allah tersenyum, istighfar. Astagfirullahaladzim. Allah senyumnya. Allah tuh gak pendendam kayak kita. Allah itu membalas sesuai dengan amal. Kalau kita gak istighfar baru dibalas. Tapi begitu kita istighfar, Allah lupain semua dosa kita. Seolah-olah kita gak pernah ngecewain Allah sama sekali. Kita datang pada Allah, Rabbi astaghfiruka wa atubu ilaik. Hambaku langsung dipeluk sama Allah.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Kedua RI Bangku Lampung.

0: time for Flash Info.
1: Selamat pagi teman Pro 2, waktunya Angga kasih kamu informasi cuaca. Hari ini teman Pro 2 ya, di hari Senin 24 Agustus tahun 2026. Kita pantau dulu teman Pro 2 info cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Kota Bandar Lampung, teman Pro 2, diperkirakan pagi hari akan berkabut. Suhunya sendiri ada di antara 24 sampai dengan 30 derajat Celcius. Kelembapannya ada di 60 sampai dengan 93%. Sementara itu, Kota Metro, teman Pro 2, pagi hari diperkirakan akan cerah. Pesisir barat akan berkabut, teman Pro 2, ya. Tulang Bawang Barat akan cerah. Sementara untuk Mesuji akan cerah. Untuk Prang Sewu, teman Pro 2, diperkirakan akan cerah. Pesawaran akan ada kabut asap, teman Pro 2. Hati-hati buat kamu di sana. Waikan pagi hari ini diperkirakan akan cerah. Sementara untuk Lampung Timur, pagi hari diperkirakan akan cerah. Untuk Tanggamus, teman Pro 2, diperkirakan udara akan kabur. Jadi hati-hati buat kamu ya. Sementara itu untuk Tulang Bawang akan cerah. Lampung Barat diperkirakan akan hujan ringan, teman Pro 2. Lampung Utara akan cerah. Lampung Tengah akan cerah. Dan Lampung Selatan juga akan cerah. Itu dia info cuaca pagi hari ini, dikutip dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Lampung. Dan untuk informasi menarik lainnya bisa kamu akses di RR Digital ataupun sosial media kita di @pro2bdl.
0: Flash Info Pro 2 FM.

0: Kajian pagi bersama Ustaz Hanan Attaqi dengan tema Hikmah di balik ujian Allah.
1: Tips dari Allah dari Rasul cara kita supaya lebih sabar dalam menghadapi ujian, khususnya ujian perasaan. Pertama, saya mengambil dari hadis riwayat yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, hadis Hasan. Nabi SAW

wa ma alaihi khathiyah. Tidaklah seseorang selesai diuji, baik dia laki-laki orang yang beriman atau perempuan yang beriman, baik itu ujiannya terjadi pada dirinya atau melalui anaknya atau melalui hartanya, artinya ujian harta, ujian fisik, ujian perasaan, sampai dia bertemu dengan Allah dan dia tidak punya dosa.

menguji kita terus untuk membersihkan diri kita dari dosa. Sehingga yang harus kita coba bangun awareness dalam diri kita kalau lagi diuji, Allah pengen membersihkan dosa saya nih. Sehingga kita ridho dengan ujian, bukan ikhlas ya. Kalau ikhlas ibadah, kalau ujian ridho, rela. Saya ridho ya Allah, walaupun ini berat. Saya ridho ya Allah, walaupun saya berharap Engkau beri jalan keluar. Saya ridho ya Allah, walaupun saya berharap ditolong oleh Allah. Tapi tetap ridho, ridho diberikan ujian itu sambil berdoa diberikan jalan keluar, ditolong.

0: Budaya adalah bangsa yang kaya.
1: Kaya akan budaya dan bahasa. Kembali ke tanah,
2: ke ibu. Indonesia adalah bangsa yang kaya.
3: Kaya akan budaya dan bahasa.
4: Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan
3: kita belajar dari masa lalu dan merencanakan masa depan. Di depan, kilau kejayaan terbentang. Kita bangsa yang kuat dan berdaulat.
2: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
3: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: 92,5 Radio di Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Pagi Tom Pro 2, pagi di kamu ditemani sama Pram Pamungkas
1: dan juga Angga Labesa, teman Pro 2, yang bakal kasih kamu informasi dan tentunya seru-seruan sampai nanti teman Pro 2 cuma di
0: Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Sampai nanti.

0: Teman Pro 2 pagi hari ini ada kita berdua yang bakal nemenin kamu dan tentunya kita juga punya beberapa informasi buat kamu teman Pro 2. Gue bersama bareng bokap gue dah siarannya ya. Oke. Okay. Yang pertama teman Pro 2 ada Hari Konservasi Alam Nasional 2026. Konservasi Indonesia diperkuat dengan ambulans satwa. Informasi ini dikutip dari rri.co.id. Selanjutnya ada apa Pram?
1: Selanjutnya ada Paus Leo ke-15 14 sampaikan solidaritas untuk korban gempa NTT. Okay. Jadi ke-14 menyampaikan duka dengan solidaritas kepada masyarakat yang terdampak pada gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Lalu yang ketiga ada apa, Angga?
0: Oke, yang ketiga ada apa? Ayo, penasaran gak sih kamu ya teman Pro 2 ya? Bentar. Kita bakal kasih kamu informasi teman Pro 2 yang ketiga. Kebakaran rumah dan juga beberapa kawasan nih di mana? Ayo, yang mana sih?
1: Di Waikamba.
0: Oke, soalnya punya gue gak kebuka teman Pro 2 ya. Semua informasi tadi tentunya bakal kita kasih cuma di 92,5 Pro 2 Urban Lampung, teman terbaik kamu.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Oke, kembali lagi bersama kita berdua.
0: Iya kan, Pro 2. Baru aja kita tadi ngasih headline teman Pro 2.
1: Iya.
0: Kita gak kemana-mana kok buat kamu.
1: Masih nemenin pagi kamu.
0: Yes, bener. Walaupun kita ngeliat Indonesia dan juga Lampung saat ini lagi ada aja geradak geruduknya ya.
1: Iya, lagi ada kegiatan-kegiatan yang sebenarnya ya agak membahayakan dan juga tentunya membuat agak resah ya di Bandar Lampung ini ya.
0: Iya, bukan kegiatan sih lebih tepatnya.
1: Musibah. Oke, okay,
0: iya. Kalau kegiatan kita bentar lagi besok ada Festival Krakatau.
1: Oke, okay, menarik banget. Menarik.
0: Tapi di balik geradak geruduknya kehidupan ini teman Pro 2, semoga aja ada hal-hal positif yang bisa kamu ambil hari ini teman Pro 2 ya. Hari ini Angga dan Pram nemenin kamu teman Pro 2 di tanggal 24 Agustus tahun 2026. Dan tentunya juga kita bakal kasih informasi buat kamu. Buat kamu yang baru bangun hari ini,
1: yang lagi dimanapun berada gitu ya, di jalan ataupun baru mau berangkat kerja hari Senin kan ini ya, mengawali pagi
0: bangun,
1: kita.
0: Kasian banget deh baru bangun. Kamu harus kerja ya.
1: Di hari Senin deh. Ini.
0: Iya. Okay. Apa? Kuat banget sumpah aja. Tapi teman Pro 2 ya, kita bakal kasih informasi tentunya buat kamu. Jadi buat kamu yang hari ini beraktivitas ataupun lagi bersiap-siap nih mau kerja, mau
1: sekolah,
0: mau kuliah, iya kan? Atau mau kerja kuliah nyata KKN.
1: KKN bisa juga KKN ataupun kamu lagi mengawali mau PKL ya. Ya kita bakal nemenin kamu di pagi hari ini.
0: Iya, kita bakal kasih informasi Pram sih yang bakal kasih informasi teman Pro 2.
1: Kita berdua dong karena kan kita siaran berdua.
0: Oke. Gua gimmick-gimmicknya aja lah teman Pro 2 ya. Okay. Tapi semoga aja hari ini banyak hal positif teman Pro 2 walaupun emang kamu ngerasa kayak banyak hal-hal negatif yang ada dalam diri kamu, tapi semoga aja
1: Semoga aja apapun itu yang kamu jalani hari ini bisa tetap semangat dan juga tetap ceria.

0: not gonna make it. Most of these aren't gonna make it.
1: Belanjanya udah semua kan? Udah kita gak usah ke Juli Maret lagi deh. Mahal parkirnya.
2: Tenang-tenang, Beb. Ini sosis, gula seperempatnya juga udah ada kok. Emang ada tukang parkir? Tadi aku gak lihat sih.
1: Biasanya nih ya, ada yang muncul tiba-tiba kayak jin.
2: Aduh, Beb. Itu mah jelas tukang parkir liar. Udah jelas ini ada tulisan parkir gratis. Jangan dibiasain ah ngasih tukang parkir liar. Kalau tukang parkir resmi nih, ada ciri-cirinya tahu. Catet ya, biar kamu gak lupa. Pertama, pakai seragam. Terus ngasih karcis parkir yang ditandatangani sama Dinas Perhubungan. Nah, jadi sekarang lebih hati-hati lagi ya, Beb.
3: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
4: Stop tindakan ilegal, stop.

0: Racun dunia, teman Pro 2. Kalau pagi-pagi dikasih racun bahaya sih.
1: Bahaya banget sih.
0: Tapi kita bakal kasih kamu racun untuk ikutan acara yang keren banget, teman Pro 2 ya.
1: Oke.
0: Dan informasinya bakal disampaikan sama Pram. Sikat Pram.
1: Oke, RRI Bandar Lampung kembali menggelar acara RRI Fest dan Bintang Radio tahun 2026 dengan rangkaian kegiatan yang pertama ada bazar UMKM, kedua seminar UMKM, ketiga donor darah, keempat cek kesehatan gratis, kelima senam bersama, keenam lomba mewarnai, ketujuh penyebaran benih ikan, dan kedelapan Bintang Radio 2026.
0: Yes, Bintang Radio yang ditunggu-tunggu.
1: Benar, ya. Menjadi main event.
0: Adapun pelaksanaan acara akan dimulai tanggal 2 sampai dengan 4 September 2026 di RRI Bandar Lampung.
1: Yuk ramaikan dan ikuti acara RRI Fest dan Bintang Radio 2026. Untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Novita di 0882-7634-6047 atau Medi di 0813-6908-3001 atau follow Instagram kami di @rrabandarlampung.
0: Yes, atau juga bisa di Pro2 BDL, teman Pro2 ya. Jadi tunggu apa lagi? Ikutan RRI Fest dan juga Bintang Radio tahun 2026 sekarang juga.
1: Yeah.

proklamasi kemerdekaan yang ditulis tangan oleh Soekarno sempat dibuang ke tong sampah di rumah Laksamana Maeda. Untungnya, naskah tersebut ditemukan oleh Burhanuddin Muhammad yang merupakan seorang wartawan asal Aceh. Sebelum naskah diserahkan ke Museum Arsip Nasional tahun 1992, naskah ini tersimpan dan tidak diketahui.

0: Kamu tahu nggak sih W.S. Rendra? W.S. Rendra adalah seorang penyiar, pemeran, sutradara teater, dan juga seorang pembaca puisi yang sangat berbakat berkebangsaan Indonesia. Sejak muda, W.S. Rendra menulis puisi, naskah drama, cerpen, dan juga esai sastra di berbagai media massa. Karya-karyanya tak terkekang, seakan memperlihatkan kepribadian dan kebebasannya sendiri. Karena penampilan yang penuh pesona, W.S. Rendra kerap dijuluki sebagai si burung merak. Dan pada tahun 1967, dia mendirikan bengkel teater di Yogyakarta. Melalui bengkel teaternya, W.S. Rendra banyak melahirkan seniman berbakat Indonesia.
1: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: Akhirnya bisa ke Lampung.
1: Tadi tuh ya, gue sempet nyari di TikTok. Kalau ke Lampung katanya wajib banget nyobain sambal rampainya.
0: Apaan itu sambal rampai?
2: Rampai yang dikenal sebagai tomat rampai, tomat ranti, atau current tomato adalah tanaman semusim yang berasal dari dataran rendah Peru. Sekilas mirip tomat biasa, namun jika diperhatikan, bentuknya lebih mungil dan pesonanya lebih lembut. Buah kecil berwarna cerah ini kerap hadir sebagai pelengkap cita rasa dalam berbagai masakan khas Sumatera, seperti pindang, sambal, dan aneka olahan tradisional. Di Pulau Sumatera, khususnya di Lampung, rampai bahkan lebih digemari daripada tomat biasa. Meski sering disalahpahami sebagai tomat kecil, rampai memiliki ciri khas tersendiri. Ukurannya hanya sebesar kelereng, dengan batang ramping, bercabang banyak, dan diselimuti bulu halus lembut. Bunganya tumbuh dalam tandan-tandan kecil yang indah, seolah menegaskan bahwa keindahan tak harus mencolok. Soal rasa pun berbeda. Tomat biasa cenderung manis dengan sedikit asam, sedangkan rampai memiliki rasa asam yang segar, membangkitkan selera dan meninggalkan kesan alami yang khas. Rasanya belum resmi ke Lampung jika belum mencoba sambal rampai.
3: RRI, teman terbaik kamu.